0: dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kasih Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Kasih Administrasi Kamtip, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban yang 7 di perairan Palangkaraya.
3: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semuanya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut, baik dari Kopobel maupun dari Kopaska.
3: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
4: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
3: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Virgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Karya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
6: Jangan lupa kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya-karya lokal, kita tidak sekedar membeli sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita untuk menghidupkan tradisi, serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga
5: Sementara itu, Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, pameran Kria Nusa mendorong tradisi kria tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
7: Kria Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
5: Adapun pameran Kria Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G-Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
9: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
8: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
10: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu para membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
8: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan peringkat Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
11: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun dan Atira 9 tahun berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum Galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang Galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
12: Kalau Ika dihubungi sampai emak, karena emang ngaji sampai balai sama anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi misalnya di rumah itu, akhirnya aku pas pertama masuk, hanya panggil anak aku, mungkin tak kadang karena tembok atau anggil kadang, akhirnya lah menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam. Sampai, ini sepertinya rekam, kok ada rekamannya, nyerekam dari awal lagi merembes masuk rumah, sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak. Sampai kami menjemput, kami emang enggak enak perasaan ditagahan pulang pas lagi itu lama gue, pokoknya katanya rumah hancur, cuman yang semuanya punya ibu, enggak bisa, ada lagi kami sama abang, sama suami, katanya berdua, gitu. Ada surang satpam SMK katanya. Jadi kami katanya menjemput anak, alhamdulillah masih selamat.
11: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur, dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
12: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur. Tinggal kita satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi, itu emang nggak mungkin. Karena dinding itu lah bergeser, itu lah parah. Lumpur sampai ke plafon bekas. Tinggi itu, bahkan mendoannya. Lagi trauma itu berat.
11: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Aru, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat Galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
13: Ya bang, posisi saya waktu itu di dalam rumah bang, waktu itu lampu berkedip 3 kali bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC, tepatnya di sini bang. Setelah itu air semakin besar bang, terdengar gemuruh kan. Saya buka lah pintu dari sini bang, rupanya air masuk ke dalam. Saya panjat ke ini bang, bak mandi. Setelah dipanjat bak mandi, saya terasa getaran yang lebih besar bang. Saya rasa tidak aman di sini bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar bang. Saat itu pintu kamar air juga besar bang. Mau dirompaknya kamarnya bang. Saya melompat ke jendela bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar. Pergi ke kanan besar bang. Langsung saya tempatkan ke rumah tetangga yang di bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik bang. Saya tanya lah balkon rumah tetangga ini. Terus itu lah saya akhirnya berpasrah diri bang. Mengucapkan minta maaf kepada dia bang atas kesalahan. Ya alhamdulillah bang, saya diberi keselamatan bang.
11: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2.5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
14: enggak, Bang. Ini aliran airnya ke bawah, Bang. Jadi tanda tersebut baru airnya belok ke sini, Bang. Ke bawah, Bang.
15: Berarti air berbelok ya, Bang?
14: Air berbelok, Bang.
15: Tapi mungkin aliran baru ya?
14: Iya, mungkin aliran baru.
15: Iya, Bang.
11: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat Galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
17: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja. Dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: Ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh, Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
5: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
6: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
7: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
6: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
7: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
6: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
7: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
6: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
7: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah, mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
6: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
8: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta hari.

Iya, pendengar, kita masih bersama-sama di Madun Pagi ini untuk hari ini, hari Minggu tanggal 27 September 2026, pendengar ya. Dan nanti di jam 8 kita akan ikuti Misa Kudus dari Gereja Santo Cornelius, Kota Madiun.

Ya, mendengar hari ini merupakan hari Bakti Pos dan Telekomunikasi, hari Postel itu ya. Dan tentu saja di zaman dulu yang namanya surat ini merupakan satu-satunya, bukan satu-satunya sih, salah satu alat komunikasi yang dimana itu butuh waktu yang tidak real time, butuh waktu 1-2 hari atau bisa jadi lebih seperti itu ya kalau jaraknya lebih jauh. Namun di era digitalisasi seperti sekarang ini pendengar, yang namanya komunikasi sudah banyak media. Ketika kita ingin berkabar sama seseorang tinggal WhatsApp gitu ya. Nah mendengar, bicara soal pos dan telekomunikasi, Anda kangen gak sih pada saat itu dimana kita masih surat-suratan, rajin kirim surat, rajin berkabar, sambil deg-degan terima balasan yang butuh waktu yang juga gak singkat gitu ya pendengar ya. Nanti di jam 9 saya ajak Anda semuanya bernostalgia. Di Madun pagi ini siapkan cerita Anda, mungkin Anda bisa menggali kenangan-kenangan yang sempat termemori di dalam hati dan pikiran Anda gitu ya.

0: Baik pendengar, segera kita ikuti Misa Kudus dari Gereja Katolik Santo Cornelius, Kota Madiun. Selamat mengikuti.
1: Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam perayaan syukur Misa Kudus yang disiarkan oleh Program 1 RRI Stasiun Madiun, langsung dari Gereja Katolik Santo Cornelius Madiun pada hari ini, Minggu 27 September, yang merupakan hari Minggu biasa ke-26. Pada pagi hari ini, misa dipersembahkan oleh RP Alexius Dwi Widiatna CM. Adapun penugas kor dari lingkungan Santo Vincentius Pangongangan.
2: Agar senantiasa dalam mengingat kasih Tuhan dan membawa

0: jati pernikahan, dipersilakan bergabung di bangku depan sebelah utara. Terima kasih, Tuhan memberkati.
1: Saudara yang terkasih, marilah kita ikuti ritus pembuka.

0: yang memimpin HSD melalui siaran Radio Republik Indonesia. Selamat pagi. Hari ini kita menanggapi undangan Tuhan untuk mendengarkan sabdanya dan menyambut tubuh dan darah Tuhan. Tuhan Yesus dalam bacaan Injil nanti mengajak kita semua untuk bertobat, bekerja di kebun anggur Tuhan dan mengarahkan dia komitmen untuk selalu bekerja di kebun. Dalam pernikahan ini saudara kita bersyukur bersama dengan saudara kita yang merayakan ulang tahun seorang ibu dan anak. Juga memberkati Tuhan untuk lingkungan Santo Vincentius atau Pamungan yang sedang pesta nama pelindung lingkungan. Juga bersyukur bersama Bapak Epek Sutarno sekalian dalam ulang tahun pernikahan yang ke-52. Bersyukur atas ulang tahun ke-22 Gerardus Axel. Bersyukur atas ulang tahun Realino Marvel Krishna Putra yang ke-8. Serta bersyukur bersama dengan SSB Dewan Daerah Madiun yang hari ini merayakan Hari Raya Santo Vincentius pelindung
1: di sosial kita SSB yang giat melayani orang-orang miskin yang ini berseragam hijau ini ya. Ya, saya kira petugas kebersihan tadi ternyata SSW ya, yang setia untuk melayani orang-orang miskin seturut teladan Santo Vincentius. Semoga SSW Dewan Daerah Madiun semakin setia menghidupi semangat melayani dengan hati peduli dengan aksi dalam melayani sesama yang miskin dan menderita. Kita juga mohon kedamaian kekal bagi Yohanes Dedi Heru Utomo, Ignatius Loyola Winarno, Berta Martanti, Veronica Sri Rahayu, Katarina Tukiem, dan Maria Ong Wong Mi. Semoga Tuhan Yang Maha Rahim mengampuni dosa-dosa mereka dan menerimanya kembali dalam kebahagiaan abadi di surga. Marilah saudari kita tening sejenak, menyadari kehadiran Tuhan, memeriksa batin kita, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan selama seminggu ini. Kita mohon ampun pada Tuhan atas dosa-dosa kita, supaya dengan hati yang bersih kita merayakan misteri suci ini. Dan marilah kita nyatakan rasa sesal dan tobat kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

0: Para pendengar terkasih, saatnya kita masuki liturgi sabda dengan bacaan pertama diambil dari Nubuat Yehezkiel. Kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, ia akan menyelamatkan jiwanya.
1: Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat? Ataukah tindakan kamu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, maka ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka pasti ia hidup. Ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Maka, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan

mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapak.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pemungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya."

Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, juga saudara-saudari yang mendengarkan siaran RRI. Hari ini Bapak Uskup mengirimkan surat gembala bulan pendidikan. Yang terkasih, para romo, suster, bruder, fungsionaris paroki, katekis, guru agama, serta seluruh umat Allah terkasih. Secara khusus saya menyapa Anda semua yang berkarya, mengabdi, terlibat, dan peduli pada karya pendidikan Katolik di wilayah Keuskupan Surabaya. Damai dan kasih Tuhan selalu menyertai Anda. Sebagai uskup penerus para rasul, saya diutus untuk mewartakan iman serta didorong oleh kasih karunia untuk bersama umat Allah mewujudkan kerajaannya. Hal penting dari tugas tersebut adalah membangun kesatuan gerak dalam melaksanakan karya misi gereja. Pendidikan Katolik adalah unsur penting karya misi gereja. Dalam rangka mensyukuri dan merayakan peringatan 100 tahun berdirinya Yayasan Pendidikan Yohanes Gabriel Keuskupan Surabaya, tanggal 15 November 2025 telah dilaksanakan musyawarah pastoral pendidikan, suatu peristiwa gerejawi yang diwujudkan dalam semangat persekutuan oleh seluruh pemangku karya pendidikan. Kita syukuri saudara-saudari, Yohanes Gabriel ini seorang santo pengikut dari Santo Vincentius. Ini Santo Vincentius, Yohanes Gabriel, orang Perancis, misionaris CM, kongregasi misi, yang menjadi misionaris ke Cina. Sebelum ke Cina, dia mampir ke Surabaya, mampir di sekarang gereja Kepanjen, tapi belum seperti itu. Dia menuliskan suratnya bahwa orang-orang di sekitar atau di Jawa pada waktu itu ramah. Itu ditulis dalam suratnya. Yohanes Gabriel melanjutkan misi ke Cina mewartakan Injil kepada orang miskin sesuai teladan Santo Vincentius. Yohanes Gabriel ini menjadi ikon bagi para misionaris CM yang datang kemudian ke Surabaya. Maka mereka pertama kali mendirikan yayasan. Sebelum mendirikan gereja, mendirikan yayasan dengan pelindung Yohanes Gabriel. Karena Yohanes Gabriel menjadi idola, karena semangat berkorban, semangat melayani seperti yang diteladankan Vincentius. Secara bersama-sama peserta Mupas Pendidikan melepaskan egoisme sektoral untuk menangkap keprihatinan, menemukan kelemahan dan mencari akar permasalahan. Kita menyadari perlunya pertobatan bersama. Karya pendidikan Katolik merupakan panggilan yang tidak boleh dipisahkan dari misi gereja dan harus diperjuangkan dalam kebersamaan langkah sebagai suatu persekutuan umat Allah. Dijiwai oleh ajaran tentang jati diri gereja, Mupas Pendidikan dapat merumuskan arah gerak ke depan, yaitu dalam semangat Ardas berjalan bersama menuju transformasi pendidikan Katolik yang berkarakter berkelanjutan dan misioner. Seperti nubuat Nabi Yeskiel dalam bacaan hari ini, pemangku karya pendidikan Katolik dipanggil untuk bertobat, meninggalkan kefasikan, serta melakukan keadilan dan kebenaran. Santo Paulus dalam suratnya juga menasihati kita untuk meninggalkan ego sektoral kita yang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri-sendiri atau mencari puji-pujian duniawi yang sia-sia. Sebaliknya, Santo Paulus menasihatkan agar hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dengan demikian kita menyelamatkan nyawa karya pendidikan Katolik di Keuskupan Surabaya.
Karya pendidikan di Kusuban Surabaya merupakan karya besar dan strategis dalam mewujudkan misi gereja untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk karya pendidikan dasar dan menengah, di Keuskupan Surabaya terdapat 211 sekolah Katolik, yakni 135 sekolah di bawah Yayasan Yohanes Gabriel, 64 sekolah di bawah pengelolaan Yayasan Kongregasi atau Tarekat, dan 12 sekolah di bawah pengelolaan organisasi Katolik. Kita juga memiliki 7 kampus pendidikan tinggi yang dikelola oleh 4 yayasan, yakni Yayasan Widya Mandala, Yayasan Widya Yuwana STKIP, Dharma Cendika, dan Yayasan Kesehatan Santo Arnoldus. Ini semua merupakan anugerah Allah dan warisan berharga para misionaris pendahulu. Suatu tanggung jawab besar bagi kita untuk menjaga, memelihara, menghidupi, dan mengembangkannya. Saat ini kita secara bersama-sama ditantang untuk mengatasi aneka permasalahan tata kelola, serta terutama memulihkan kembali kepercayaan keluarga Katolik untuk mendidik anak-anak di karya pendidikan Katolik demi pembentukan karakter Kristiani, pewarisan iman, dan kelangsungan karya misi gereja. Kompleksitas permasalahan dalam dunia pendidikan ini adalah tanggung jawab bersama baik antara sekolah dan paroki, antar yayasan pendidikan, maupun antar jenjang pendidikan. Mubas Pendidikan 2025 memandatkan kepada kita supaya uskup menentukan suatu bulan dalam setiap tahun sebagai bulan pendidikan. Maka melalui surat gembala ini, saya memutuskan bahwa setiap bulan Oktober merupakan bulan pendidikan Keuskupan Surabaya. Di bulan Oktober bersamaan dengan bulan Rosario, ya. Dalam kesempatan menyongsong bulan pendidikan Oktober 26 ini, saya mengajak Anda, satu, meningkatkan kesatuan kasih pikiran dan tujuan demi keselamatan, keberlangsungan, dan peningkatan kualitas karya pendidikan Katolik demi perwujudan misi gereja mencerdaskan kehidupan bangsa. Dua, mengembangkan sinergi dan kerjasama antara sekolah dan paroki, serta antar sekolah dan antar yayasan. Tiga, mendorong seksi pendidikan paroki untuk menyelenggarakan atau memberi kesempatan kepada sekolah-sekolah dan yayasan Katolik untuk memperkenalkan sekolah dan yayasan mereka. Empat, meningkatkan kerjasama, solidaritas, dan aneka bentuk kepedulian bagi anak-anak yang masih kesulitan dalam mengakses pendidikan, bagi perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta bagi peningkatan kesejahteraan para guru, dosen, dan tenaga kependidikan yang telah setia berbakti bagi karya pendidikan Katolik. Lima, membangun kesadaran baru atas tanggung jawab keluarga dalam mendidik anak secara Katolik melalui pendalaman iman di setiap lingkungan selama bulan pendidikan ini. 6. Umat yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya dapat mendukung dan menghadiri kegiatan Expo Bulan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Komisi Pendidikan Keuskupan Surabaya bersama Pusat Layanan Pendidikan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 26 di Galaxy Mall Surabaya. Saudara-saudari, kita semua sebagai anak-anak Tuhan melalui Injil hari ini dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk bekerja di kebun anggur Tuhan, khususnya dalam karya pendidikan Katolik. Semoga melalui bulan pendidikan ini kita semua semakin mencintai, mempercayai, bertanggung jawab, dan terlibat dalam pengembangan karya pendidikan Katolik di Keuskupan Surabaya. Bersama Bunda Maria, kita percaya bahwa peristiwa mujizat perjamuan di Kana juga terjadi dalam setiap keluarga kita,
dalam mewujudkan misi gereja melalui karya pendidikan. Tuhan memberkati kita semua. Tertanda Monsinyur Agustinus Tri Budi Utomo, Uskup Surabaya. Wis paham? Sudah paham? Belum? Oke, saya bacakan sekali lagi. Baik, saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk peduli, terutama tadi dalam bacaan Injil, para pemimpin disindir oleh Tuhan Yesus karena mereka tidak bertobat. Mereka mengatakan ya, tetapi tidak mau bekerja di kebun anggur. Mereka tidak mau percaya kepada ajaran Tuhan. Sementara para pemungut cukai, para pelacur, itu yang diumpamakan dengan orang yang kedua, anak yang kedua, mereka mengatakan tidak, tetapi kemudian mereka bertobat lalu pergi bekerja di kebun anggur Tuhan. Para pelacur, para pendosa ini dikatakan oleh Tuhan Yesus akan lebih dahulu masuk kerajaan surga daripada para pemimpin. Jadi jangan disalahartikan lalu Anda menjadi pendosa atau menjadi pelacur, tapi ini adalah sindiran Tuhan Yesus untuk para pemimpin yang tidak mau bertobat. Pemimpin ini di sini termasuk para orang tua ya, yang hari ini merayakan ulang tahun perkawinan. Orang tua itu juga pemimpin ini, SSW, ada ketua SSW, pemimpin lingkungan, ketua stasi, ketua lingkungan, itu yang tidak mau bertobat. Artinya apa? Mereka mendengar pewartaan dari Tuhan, tidak mau mendengarkan, tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Karena apa? Merasa dirinya itu suci, merasa dirinya itu lebih baik daripada orang lain, sehingga tidak mau bertobat. Kita bersyukur juga Santo Vincentius yang semula mau menjadi imam untuk memperkaya diri, untuk memperkaya keluarganya. Tetapi Vincentius ditobatkan oleh Tuhan karena karya-karyanya yang selalu gagal, bahkan dia menjadi budak, dan akhirnya dia bertemu dengan orang-orang miskin. Yang dulunya ingin menjadi kaya, Tuhan mengendaki dia berkarya untuk

0: Lalu membantu orang miskin berkali-kali, misalnya saya beri beras untuk makan, ternyata berasnya itu dijual, dibelikan tua untuk mabuk-mabuk. Nah, itu ya kita sabar aja, nggak usah dongkol, nggak usah sakit hati. Itulah kita diuji kesabaran kita dalam melayani orang miskin, seringkali membutuhkan kerendahan hati dan kesabaran. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita bangkit berdiri, memperbarui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Keterbukaan hati dan kerendahan hati di hadapan Allah akan menuntun kita untuk masuk ke dalam kerajaannya. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang senantiasa mendengarkan doa yang dipanjatkan dengan rendah hati.
1: Bagi gereja kita, semoga Bapa mencurahkan seluruh umat semangat kerukunan dalam Kristus Putramu, agar seia, sekata dalam gerak dan tindak. Marilah kita mohon.
0: Tuntunlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para uskup dan imam, semoga para uskup dan imam selalu memberi harapan dan semangat kepada umat Allah.

0: Tuhan.
1: Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, semoga Bapa mendampingi para penanggung jawab dalam masyarakat kita agar berhasil mewujudkan kerukunan dan persatuan sehingga semakin mampu membahagiakan semua orang. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi mereka yang ditahan dan ditawan, semoga Bapa memberi ketabahan hati mereka yang ditahan atau ditawan, agar jangan sampai putus asa, melainkan yakin bahwa kita berusaha supaya mereka mendapat kesempatan hidup lagi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita semua yang di sini,

0: masing-masing. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Bagi saudara-saudari pasangan suami istri yang merayakan ulang tahun perkawinan bulan ini, lewat janji setia yang pernah diucapkan di hadapan Tuhan, sakramen perkawinan telah mengikat bapak dan ibu dalam hubungan yang abadi. Kini dalam perayaan ulang tahun perkawinan Anda, perbarulah janji setia satu sama lain. Berdoalah kepada Tuhan agar janji Anda dikuatkan oleh rahmat ilahi.
3: Terpujilah Engkau Tuhan, karena kemurahan-Mu saya telah menerima Margareta Indah Destuti Mustikaningrum menjadi istri saya.
2: Para ibu,
4: terpujilah Engkau Tuhan, karena kemurahan-Mu saya telah menerima Dionysius Devio Kavianto menjadi suami saya.
5: Terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau

0: setia menemani kami dalam saat suka dan duka. Kami mohon bantulah kami agar mampu memelihara kesetiaan dalam cinta kasih satu sama lain, sehingga kami dapat menjadi saksi yang baik tentang perjanjian yang telah Kau adakan dengan manusia.
1: Ya Tuhan, sudilah memberkati bapak dan ibu pasangan suami istri yang merayakan ulang tahun perkawinan di bulan September ini sepanjang hidup mereka. Hiburlah mereka ketika dalam kesusahan dan dampingilah mereka ketika dalam kebahagiaan. Semoga Engkau mencurahkan berkat berlimpah bagi keluarga yang berbahagia ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, Engkaulah yang mengendaki agar kami selalu bertobat dan dengan demikian menempuh jalan menuju kebahagiaan. Berilah kami keterbukaan hati untuk meneladan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan bertahta sepanjang segala masa.

Berdoalah saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami ini. Semoga kami Kau persatukan dengan Putra-Mu, sehingga kami semakin menyerupainya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."

0: Dengan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Papa Leo XIV, dan Uskup kami, Agustinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa, terutama bersama Santo Vincentius yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimulah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
1: Para pendengar yang terkasih, kami mohon maaf tidak dapat menyiarkan hingga misa ini berakhir dan belum dapat mendapat berkat dari penuh dari Romo. Kami doakan semoga ada waktu untuk dapat mengikuti perayaan Kasti bersama keluarga di gereja secara langsung. Selamat pagi, selamat berkarya di tengah masyarakat. Tuhan memberkati.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran magang di Kementerian Keuangan.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tenmekhok.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang berpotensi menjadi sarana penipuan. Informasi resmi mengenai magang Kementerian Keuangan hanya bisa diakses melalui laman resmi magang.kemenq.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Iya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Bersama saya Ade Raswadi, pagi hari ini di Minggu tanggal 27 September 2026 bakal mengajak Anda semuanya sejenak bernostalgia sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat ya, dengan lagu-lagu era 80 hingga 2000 ya, yang akan saya mainkan untuk Anda semuanya. Ada yang ingin bergabung silahkan nanti bisa telepon di 0351459198 atau di 0811366997. SKTD Saat Kota di sini pendengar. Salah satu lagu hits populer dari grup musik Jekustik yang dirilis pada tahun 2000 dalam album studio pertama mereka yang berjudul 1000 Tahun. Diciptakan oleh Pongki Barata dan Wiwi dan Wiwi S pendengar ya. Lagu ini menceritakan tentang perasaan hampa, kehilangan dan kesedihan yang mendalam seseorang ketika kekasih atau orang yang terkasihnya tidak ada di sini, di sisi Anda. Tokoh dalam lagu merasa tersiksa oleh kenangan dan kesepian, serta menyadari bahwa ia tidak pernah sanggup untuk melupakan sosok yang dicintainya. Nah pendengar, kalau Anda ingin berbagi cerita tentang kenangan Anda di masa lalu, masa itu ya, di zaman Anda melewatinya, sedih, mungkin harus berderai air mata, tapi berkat kekuatan orang-orang di sekitar Anda, Anda pun bisa melampunya hingga di titik ini, hingga saat ini ya. Selamat pagi, ada Putika. Selamat pagi, lu.
1: Lu pelanggan setia.
0: Pelanggan setia ya. Baru dua kali ya. Nanti ketiga dangdut ya.
1: Enggak, kalau dangdut enggak aku.
0: Alah, kayaknya enggak. Kayaknya melu ngono aku roh lu. Aku roh lu kayaknya melu dangdut.
1: Oh,
0: ya udah
1: nek ro,
0: ya wis tak nek ro. Lah iya, peh dangdutnya ndak mau. Ndak dangdut itu musik rakyat lo.
1: Tak keluar saya keluar ke kakakku gitu.
0: Oh iya.
1: Enggak stres saya di rumah.
0: Oke, okay, enggak apa-apa.
1: Karena ini kan aku di rumah ini.
0: Enggak kemana-mana. Oh, enggak kemana-mana ya. Ya udah di rumah aja bersama Pro Satere di badutnya.
1: Oke. Okay.
0: Minta lagu apa Butika?
1: Minta lagunya ini, Melayang di Atas Awan, Roni Sianturi.
0: Oke. Okay. Ada cerita dari lagu ini. Ya. Padahal lagu kenangan tuh banyak loh, Butika.
1: Apa? Iya, itu aja. Aku soalnya kan Roni tuh mirip banget sama almarhum gitu.
0: Oh, aja. Sukanya mengenang almarhum ya. Kayak enggak ikhlas, iya, pasti mana? Kayaknya enggak ikhlas banget.
1: Oh, ya ikhlas, sudah lama.
0: Ikhlas lah. Oke. Udah move on ya.
1: Udah lah.
0: Jangan nangis lagi kan?
1: Enggak, apa yang
0: nangis. Nanti tak cup-cup loh kalau nangis lagi ya.
1: Enggak lah, enggak.
0: Oke, oke.
1: Kalau enggak kan udah banyak ini kan, banyak yang datang gitu, teman-teman kan banyak yang datang.
0: Banyak yang datang dan banyak yang pergi ya. Juga ya. Oke. Okay. Ya. Yang datang kita sambut, yang pergi kita lupakan, gitu ya.
1: Oh gitu ya, iya, iyalah. Hmm. Yang pergi biar pergi kan udah ketentuan dari Allah kan.
0: Udah berlalu ya juga. Oke. Oke, berikan salam-salam silakan.
1: Salamnya buat pecinta ya, pecinta lagu-lagu lama. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Selalu dimudahkan oleh Allah, khususnya keluarga Pak Adi Raswadi.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Butika yang ada di Madiun ya. Dari Roni Sianturi pendengar, Melangkah di Atas Awan, coba kita dengarkan sebuah lagu untuk Anda semuanya.

Ya, mendengar dari Nicky Astria, Klasi Lawas di era 80-an ya. Ada misteri cinta. Memang cinta itu misteri. Kapan datang gak tahu. Kepada siapa kita jatuh cinta pun kita gak bisa milih, pendengar ya. Ya deh pendengar, satu kenangan untuk Anda semuanya. Sekali lagi, ini hari pos dan dalam komunikasi. Nah, di era zaman pos, kartu pos atau surat kilat khusus juga gitu. Apa sih yang Anda ingat dan rindukah Anda di masa itu ya? Masa mendebarkan, menanti jawaban atau balasan surat gitu ya. Kalau sekarang vibe-nya udah nggak penasaran lagi ya, karena begitu kita WA bisa jadi langsung dibales atau mungkin hanya nunggu beberapa saat karena kesibukan orang yang kita ajak komunikasi seperti itu ya. Silakan mendengar di 0351459198, terbuka buat Anda semuanya. Juga line WhatsApp di 0811366997 ya. Kali ini coba saya hadirkan sebuah lagu dari Mel Sandi di era 80 akhir ya. Biang lala untuk Anda semuanya. Kita nikmati ya.

Ya, mendengar dari Java Jav menikah. Ini juga lagi banyak undangan gitu ya. Yang mau menikah, selamat menikah saja buat teman saya Hidayatullah. Selamat menjelang hidup baru besok di Malang. Semoga acaranya sukses, berjalan lancar. Akad ataupun ijab kabulnya juga berjalan lancar. Jadi yang diikrarkan bisa dipegang teguh sampai kakek-kakek nenek-nenek ya. Hidayatullah ya. Oke, doa dan restu dari teman-teman di Madiun semuanya ya. Buat Hidayatullah. Ya, besok mau mengakhiri masa lajang gitu ya. Salam buat teman-teman di Malang besok ya. Sekali lagi mudah-mudahan perjalanan lancar, acara juga demikian ya. Mudah-mudahan selalu untuk selamanya deh buat Hidayatullah dan calon istri seperti itu ya. Dari Fatur Java Jeff, kali ini ada selalu untuk selamanya.

Lagu yang pas banget saya hadirkan untuk Anda semuanya di kesempatan kali ini, Minggu 27 September 2026. September ceria, mudah-mudahan seceria suasana Anda semuanya ya. Assalamualaikum Mas Hadi, semoga tetap sehat dan semangat. Tolong saya diputarkan lagunya Farid Harja yang berjudul Tragedi. Salamnya buat semuanya, semoga Mas Hadi tetap sukses. Tetap sukses selalu, terima kasih. Terima kasih buat Om Agung Surya yang ada di Jalan Diponegoro Medan. Selamat bernostalgia saja bersama lagu-lagu dari Pro Satria di Medan ya. Kali ini coba sadarkan lagunya Utopia, Antara Ada dan Tiada.

Ya, mendengar dari Salon Seven temani aku sama si bisa menemani Anda semuanya ya. Kesempatan di lagu-lagu nostalgia dari Pro Satria Madun. Kesempatan kali ini buat Om Agung Surya, maaf sekali ngutang deh ya. Lagunya Tragedi Belum Ada dari Farid Harja. Coba nanti saya hadirkan ini Rindu ya. Lagu yang mungkin bisa menambal rindu Anda semuanya di rinduan kerinduan di masa lalu ya. Oke, ada yang bergabung sepertinya ya. Coba saya cek. Oh, tidak ada ya. Selamat pagi saja nah yang saat ini juga mungkin lagi masak bersama-sama keluarga. Masak sedikit istimewa ya, sekalipun tangannya tua. Ini ekonomi ya, nggak berlagu ya. Tetap masak-masak yang luar biasa istimewa karena mumpung keluarga kumpul gitu ya. Sekali lagi, ini sekedumnya gak berlaku ya. Karena bahagia itu tidak bisa dibeli dengan uang gitu ya. Cuman gak usah ngoyo ya pendengarnya. Kalau memang gak ada ya udahlah, masak seadanya. Yang penting nikmat sambal terasi gitu ya. Duh, enak sekali ya. Sambal tempe goreng atau sama telur dadar lah minimal ya. Oke, kalau punya ada ayam, ayam mahal gitu ya. Oke, pendengar. Satu lagu tadi sebenarnya sih saya pengennya sebuah kisah klasik masa depan ya, tapi nggak apa-apa sih. Dari Salon Seven juga banyak yang hits, banyak yang punya kenangan untuk Anda semuanya ya, pastinya ya. Oke, pendengar, kali ini coba saya hadirkan ini Rindu dari Farid Harja dan juga Lucky Reza untuk Anda semuanya yang masih bertahan di Pro Satria Madun.

Iya, mendengar sepertinya kita harus segera sudah dulu lagu-lagu nostalgia sekaligus mengakhiri Madun pagi ini, pendengar ya. Namun jangan kemana-mana, sama saya Kenda Dirbatana semuanya di Madun Shine setelah ini ya.

0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, George Arusha merasa kembali menemukan kepercayaan dirinya setelah meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan pada Sabtu kemarin, 26 September 2026. Pembalap Mercedes itu menyebut akhir pekannya luar biasa setelah meraih pole dan mempertahankan kemenangan hingga finish. Russell memulai balapan di sirkuit Kota Baku dari posisi terdepan. Pembalap Inggris itu berhasil mempertahankan keunggulan hingga garis akhir untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini. Kemenangan tersebut memangkas jaraknya dengan Kimi Antonelli di puncak klasemen pembalap dari 81 menjadi 66 poin. Russell sebelumnya meraih kemenangan terakhir pada Grand Prix Austria yang berlangsung pada Juni lalu. Selengkapnya mengenai berita ini pendengar bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau di aplikasi RRI News.

0: Info stok darah hari ini.
1: Selamat siang mendengar, kita sudah melangkah di Madun siang ini. Informasi stok darah dari Unit Donor Darah Palangmara Indonesia UDD PMI Kota Madiun. Hari ini di Minggu 27 September 2026, stok untuk darah lengkap dan sel darah merah pekat golongan darah A tersedia 51, golongan darah B ada 88, golongan darah O ada 70, dan golongan darah AB ada 11. Kemudian untuk trombosit pekat, pendengar, golongan darah A ada 7, golongan darah B ada 10, dan golongan darah O ada 16. Sementara golongan darah AB ada 2. Dan plasma darah segar beku, pendengar, hari ini tersedia untuk golongan darah A ada 17, golongan darah B ada 11, golongan darah O ada 16, dan golongan darah AB ada 2. Untuk agenda donor darah mobile unit hari ini, Minggu 27 September 2026, di Sede Market di Bantaran Kali jam 6 sampai dengan selesai, di Car Free Day di Jalan Pahlawan jam 6 sampai dengan selesai, dan PSHT Sekretariat Joglo jam 8 sampai dengan selesai, dan KAI di Aula Daop 7 jam 9 sampai dengan selesai. Untuk Anda yang tidak punya waktu untuk hadir di donor darah mobile unit, Anda bisa menghubungi PMI Kota Madiun di Jalan Bali 41 Madiun, telepon 0351463305, yang buka setiap hari mulai pukul 7 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian info stok darah hari ini.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ya, selamat siang pendengar, utamanya buat adik-adik di rumah. Kali ini Idola Indonesia Layak Anak bersama Nino akan hadir dengan dongeng Bawang Merah dan Bawang Putih oleh Kahiyang, dan Avan dengan dongeng Bunga dan ini ya, Avan dengan dongeng Kancil dan Bunga Ajaib. Keduanya dari SD Mojorejo 2 Taman Madiun. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Kakak Adi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
3: Halo, selamat pagi sahabat Idola. Hai hai hai. Apa kabarnya pagi ini? Semoga sahabat Idola dimanapun berada selalu sehat, ceria, dan siap mengawali hari Minggu dengan semangat. Nah, kalau pagi begini, siapa nih yang udah siap mau pergi bersama keluarga? Atau mungkin ada yang sedang sarapan sambil ditemani RRI Pro 1 Madiun? Nah, apapun kegiatan sahabat Idola pagi ini, semoga semuanya berjalan lancar dan menyenangkan. Iya, sahabat Idola. Sekarang ini, kita kan lagi hidup di zaman yang serba cepat ya. Hanya dengan membuka gawai, kita bisa loh menemukan berbagai macam informasi, video, permainan, bahkan cerita dalam hitungan detik. Tapi, di tengah banyaknya hal yang bisa kita lihat dan dengarkan lewat layar, masihkah sahabat Idola suka membaca cerita? Tapi mungkin ada juga yang berpikir kalau ceritanya menarik baru mau membaca. Nah, tapi justru itu yang menarik. Karena membaca cerita sebenarnya tidak harus selalu terasa seperti belajar loh. Kita bisa membaca untuk bersantai, atau mungkin mau menambah imajinasi, mengenal tokoh-tokoh baru, bahkan menemukan pelajaran dari pengalaman yang dialami para tokohnya langsung. Wah, apalagi nih cerita rakyat dari Indonesia. Meskipun berasal dari masa lalu, cerita-cerita tersebut masih bisa kita nikmati sampai sekarang. Bahkan bisa kita temukan kembali dalam berbagai bentuk di era digital. Dan pagi ini sahabat Idola tidak perlu membuka buku sendiri, karena kami sudah menyiapkan dua cerita untuk menemani pagi kalian. Hai, selamat datang di Idola Indonesia Layak Anak bersama RRI Pro 1 Madiun. Perkenalkan, saya Nino si Pelangi Tunjung Kusuma yang akan menemani sahabat Idola pagi ini. Dan tentunya Nino gak sendirian nih sahabat idola. Sudah ada dua sahabat kita yang siap membawa kita masuk ke dunia dongeng. Cerita pertama adalah kisah yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu Bawang Merah dan Bawang Putih, yang akan dibawakan oleh sahabat kita, Kahiyang. Nah, setelah itu, tapi jangan kemana-mana dulu, karena kita juga masih punya satu cerita menarik yang akan dibawakan oleh sahabat kita yang lain. Nah, sahabat kita yang lain ini membawakan cerita yang memiliki salah satu tokoh yang terkenal cerdik dan penuh akal nih. Yap, betul sekali, Kancil. Nah, kali ini Kancil akan hadir dalam cerita Kancil dan Bunga Ajaib yang akan dibawakan oleh sahabat kita, Alvan. Nah, jadi sahabat idola, karena Nino sudah spill-spill judulnya, tetap bersama kami ya. Siapkan telinga, imajinasi, dan rasa penasaran kalian. Karena pagi ini kita akan membuktikan bahwa satu cerita bisa saja membawa kita ke tempat yang begitu jauh, tanpa harus kemana-mana nih. Tetap di Idola Indonesia Layak Anak.

Sobat Idola, ketemu lagi dengan Nino, si pelangi Tenjengkusuma. Nah, kalau mendengar kata cerita, mungkin yang langsung terbayang adalah buku, dongeng sebelum tidur, atau mungkin cerita yang pernah dibacakan oleh orang tua ketika kita masih kecil. Nah, salah satu cerita yang sampai sekarang masih sering kita dengar adalah kisah tentang dua saudara dengan sifat yang sangat berbeda. Ada yang dikenal baik hati, sabar, dan suka menolong. Ada pula yang memiliki sifat sebaliknya. Kisah ini sudah diceritakan dari generasi ke generasi loh, sahabat idola. Dan menjadi salah satu cerita rakyat yang begitu dekat dengan masyarakat Indonesia. Ya, sahabat idola, kita akan mendengarkan Bawang Merah dan Bawang Putih. Lewat cerita ini, kita tidak hanya diajak untuk mengikuti perjalanan kedua tokohnya. Lalu seperti apa sih kisahnya? Apa yang sebenarnya terjadi di antara bawang merah dan bawang putih? Daripada penasaran, langsung saja kita dengarkan ceritanya. Kepada sahabat Kahiyang, yuk kita dengarkan bersama.

0: wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, namaku Kahiyang Ayu Pinastika dari sekolah SDN 02 Mojarejo, Kota Madiun, kelas 4B. Hari ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Nah teman-teman, dengarkan ceritaku ya. Pada zaman dahulu, di hutan sebuah desa yang indah dan damai, hiduplah seorang gadis bernama Bawang Putih. Ia tinggal bersama ayahnya, ibu tirinya, dan saudara tirinya yang bernama Bawang Merah. Bawang Putih adalah gadis yang baik hati, rajin, dan suka menolong. Berbeda dengan Bawang Merah yang sering malas dan mudah marah. Setiap pagi, Bawang Putih sudah bangun sebelum matahari terbit. Ia menyapu halaman, memasak sarapan, menyuci pakaian, dan membantu ayahnya bekerja. Suatu pagi, Bawang Merah masih tertidur dengan nyenyak.
1: "Bawang Putih, cepat bangun, cuci semua pakaian ini,"
0: teriak ibu tirinya.
2: "Iya, Bu, aku akan segera menyucinya," jawab Bawang Putih dengan sabar.
0: Bawang Putih kemudian membawa pakaian ke sungai. Ia menyuci satu persatu dengan hati-hati. Tiba-tiba, kain milik ibu tirinya terlepas dari tangannya.
2: "Wah, kain ibu hanyut."
0: Bawang Putih segera berlari mengikuti aliran sungai. Ia berjalan semakin jauh, hingga tiba di tempat yang belum ia pernah kunjungi. Di sana, ia melihat sebuah rumah kecil. Seorang nenek sedang duduk depan rumah.
2: "Permisi, Nek. Apakah Nenek melihat kain yang hanyut terbawa sungai?"
0: tanya Bawang Putih dengan sopan. Nenek itu tersenyum.
3: "Benar, Nak. Kain itu ada padaku. Tapi sebelum mengambilnya, maukah kamu membantu Nenek?"
2: "Tentu saja, Nek. Apa yang harus aku lakukan?"
0: Bawang Putih membantu menyapu rumah, mengambil air, memasak, dan membersihkan halaman. Walaupun lelah, ia tidak mengeluh sedikit pun. Setelah semua pekerjaan selesai, Nenek itu memberikan kain yang dicari Bawang Putih.
3: "Terima kasih sudah membantu Nenek," kata si Nenek. "Sebagai tanda terima kasih, pilihlah salah satu dari kedua labu ini."
0: Di depan Bawang Putih terdapat sebuah labu besar dan labu kecil. Bawang Putih berpikir sejenak.
2: "Yang kecil saja, Nek. Saya takut mengambil terlalu banyak."
0: Nenek tersenyum dan menyerahkan labu kecil itu. Bawang Putih pun pulang. Sesampainya di rumah, Bawang Merah dan ibunya terkejut melihat labu yang dibawa Bawang Putih.
1: "Kenapa kamu membawa labu?"
0: tanya Bawang Merah. Bawang Putih menceritakan semua yang terjadi. Karena penasaran, mereka membuka labu itu.
2: Wah, ternyata di dalamnya terdapat emas, permata, dan perhiasan yang sangat indah.
0: Ibu tiri dan Bawang Merah langsung merasa iri.
3: "Kalau begitu, aku juga akan pergi ke rumah nenek itu," kata Bawang Merah.
0: Keesokan harinya, Bawang Merah pergi ke sungai dan sengaja menghanyutkan kainnya sendiri. Ia kemudian berjalan menyusuri sungai hingga sampai ke rumah sang nenek.
1: "Nek, kainku hanyut, cepat berikan kepadaku,"
0: katanya dengan kasar. Nenek itu tetap sabar.
3: "Bantu nenek dulu, terlebih dahulu seperti Bawang Putih."
0: Bawang Merah akhirnya membantu. Tetapi ia bekerja dengan malas. Ia sering mengeluh dan sengaja melakukan pekerjaan dengan sembarangan. Setelah selesai, nenek itu memberikan dua labu. Bawang Merah langsung mengambil labu yang paling besar.
1: "Aku mau yang ini,"
0: katanya. Ia pulang dengan penasaran yang sangat senang. Sesampainya di rumah, ia dan ibunya segera membuka labu besar tersebut. Namun, bukannya emas dan permata di dalam labu. Terkeluar katak, ular, kalajengking, dan berbagai binatang kecil. Bawang Merah dan ibunya berlari ketakutan. Mereka akhirnya menyadari bahwa keserakahan dan sifat buruk mereka telah membawa masalah. Bawang Merah kemudian menghampiri Bawang Putih.
3: "Maafkan aku, Putih. Selama ini aku sering menyuruhmu dan memperlakumu dengan buruk."
2: Bawang Putih tersenyum. Aku sudah memaafkanmu, Merah. Mulai sekarang, mari kita saling membantu. Sejak hari itu, Bawang Merah berubah menjadi gadis yang lebih baik. Ia mulai rajin membantu pekerjaan rumah dan tidak lagi menyuruh Bawang Putih seenaknya. Ayah mereka sangat bahagia melihat kedua anaknya hidup rukun. Mereka pun bersama dengan damai dan saling menyayangi. Dan sejak saat itu, Bawang Merah dan Bawang Putih belajar bahwa kebaikan hati jauh lebih berharga daripada emas dan permata.
4: Pesan moral dari cerita ini adalah, jangan iri dan jangan serakah. Jadilah orang yang baik hati, rajin, sabar, dan suka menolong. Sekian ceritaku hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: yuk makan yuk, lapar nih.
1: Wah, menarik sekali ya sahabat idola. Dari cerita bawang merah dan bawang putih, kita kembali diingatkan tentang pentingnya bersikap baik, menghargai keluarga, dan tidak meremehkan orang lain. Ternyata cerita yang sederhana pun bisa loh menyimpan banyak pelajaran. Dan mungkin itulah salah satu alasan mengapa cerita rakyat itu tetap penting untuk kita dengarkan dan baca, meskipun sekarang kita hidup di zaman yang serba digital. Karena sahabat idola tahu gak? Karena dari sebuah cerita, kita tidak hanya mendapatkan hiburan, tapi kita juga bisa belajar memahami perasaan tokoh, melihat akibat dari sebuah pilihan, dan membayangkan berbagai kemungkinan dari sebuah kejadian. Nah sahabat idola, kalau tadi kita bertemu dengan bawang merah dan bawang putih, sekarang kita akan bertemu dengan tokoh yang tidak kalah terkenal. Tokoh yang satu ini terkenal karena kecerdikannya. Kadang-kadang bisa membuat kita tertawa, atau kadang juga bisa membuat kita bertanya-tanya, kok bisa ya kepikiran sampai situ? Siapa lagi kalau bukan si Kancil? Kali ini Kancil menghadapi sebuah petualangan yang berbeda nih. Karena Kancil menemukan sesuatu yang tidak biasa, yaitu bunga ajaib. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan Kancil? Bagaimana Kancil menggunakan apa yang akan ditemukannya? Penasaran kan? Nino juga deh. Langsung saja kita dengarkan cerita Kancil dan Bunga Ajaib yang akan dibawakan oleh sahabat kita, Afan.

0: Halo teman-teman, perkenalkan namaku Avana Kelsani. Kali ini aku akan menceritakan kisah tentang kancil dan bunga ajaib. Penasaran tidak dengan ceritaku kali ini? Lama-lama, yuk kita mulai. Alkisah, di sebuah hutan yang sangat lebat dan hijau, hiduplah seekor kancil kecil yang bernama Kiku. Kiku terkenal sebagai hewan yang paling ramah. Ia suka membantu siapa saja yang kesusahan. Suatu hari, musim kemarau panjang melanda hutan. Sungai-sungai mulai mengering dan daun-daun di pohon berguguran karena kehausan. Para penghuni hutan seperti kelinci, rusa, dan monyet merasa sedih dan bingung saat mencari air serta makanan. Kiku tidak tinggal diam. Ia mendengar kabar dari burung merpati bahwa di puncak gunung batu yang tinggi terdapat sebuah mata air abadi yang dijaga oleh bunga ajaib bernama Matahari Kecil. Bunga itu hanya akan memancarkan air kehidupan jika ada makhluk berbaik hati tulus yang datang meminta dengan niat menolong sesama bukan untuk dirinya sendiri. Tanpa pikir panjang, Kiku memulai perjalanannya. Ia mendaki jalan terjal, melewati semak berduri, dan menembus kabut tebal. Di tengah perjalanan, Kiku bertemu dengan Miku, seekor lonca kecil yang terjatuh di dalam lubang dan kakinya terluka. Kiku sebenarnya sedang terburu-buru karena hari sudah mulai sore. Namun melihat air minum di botol kecil miliknya dan penderitaan Miku, Kiku memutuskan berhenti. Ia merobek sedikit kain dari bajunya untuk membalut luka Miku dan membantunya naik dari lubang. Miku sangat berterima kasih. Sebagai balasan, Miku memberikan sebuah biji buah yang mengkilap dan berpesan,
1: "Biji ini akan membantumu menemukan jalan terang saat kamu berada di tempat paling gelap."
0: Kiku melanjutkan perjalanannya hingga tiba di kaki gunung batu. Hari mendadak gelap karena awan badai menutupi langit. Kiku teringat pada biji pemberian Miku. Ia menggenggam biji itu dan seketika biji itu memancarkan cahaya hangat yang menuntut langkah Kiku melewati jalan berbatu yang licin. Akhirnya Kiku sampai di puncak. Di sana ia melihat bunga matahari kecil yang bersinar indah namun tampak layu karena haus. Kiku segera menumbangkan sisa-sisa air terakhirnya yang ia miliki, yang seharusnya untuk dirinya sendiri, ke akar bunga tersebut. Bunga matahari kecil itu seketika menyala terang. Suara lembut terdengar dari bunga itu.
2: "Wahai kancil yang baik hati, engkau telah mengutamakan keselamatan sesamamu ketimbang dirimu sendiri. Ambillah air kehidupan ini untuk menyelamatkan hutanmu."
0: Sebuah kendi kecil berisi air jernih muncul di dekat Kiku. Dengan senang hati, gembira, Kiku membawa kendi itu menuruni gunung dan mengalirkannya ke sungai-sungai kecil. Seketika hutan kembali hijau dan segar. Seluruh makhluk hidup hidup makmur kembali. Nah, begitulah kisah kancil dan bunga ajaib. Pesan moral yang bisa kita ambil, kebaikan tulus yang dilakukan untuk menolong orang lain akan selalu berbuah kebaikan. Pula, pada akhirnya jangan pernah ragu untuk membantu sesama yang kesusahan, karena pertolongan yang kita berikan hari ini bisa jadi adalah jalan penyelamat bagi kita di kemudian hari. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan ceritaku. Sampai jumpa.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Wah, hai hai hai sahabat idola. Seru sekali ya ternyata cerita Kancil tadi. Ternyata perjalanan Kancil menemukan bunga ajaib membawa kita pada satu pesan yang cukup sederhana. Kecerdikan akan menjadi sesuatu yang baik kalau digunakan dengan bijaksana. Jadi menjadi pintar itu bukan hanya tentang bisa menemukan jawaban atau memikirkan cara yang paling tepat, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa menggunakan kemampuan yang kita miliki, tapi dengan cara yang baik tentunya. Dan kalau kita perhatikan ya sahabat idola, dua cerita yang kita dengarkan pagi ini sebenarnya menunjukkan

satu hal yang sama. Cerita ini bisa membuat kita berpikir. Dan cerita juga bisa membuat kita belajar tanpa merasa seperti mungkin digurui. Itulah mengapa kebiasaan membaca cerita tetap penting nih sampai sekarang ya. Meskipun sekarang kita sudah punya banyak pilihan hiburan di dunia digital, kita memang boleh menikmati video, permainan, atau berbagai konten di gawai. Tetapi sesekali, jangan lupa luangkan waktu untuk membaca ya. Tidak perlu kok langsung membaca buku yang sangat tebal. Karena satu cerita pendek saja sudah cukup untuk memulai. Siapa tahu, sahabat idola, dari satu cerita yang kita baca hari ini, kita justru menemukan sesuatu yang akan kita ingat sampai bertahun-tahun kemudian. Nah, sahabat idola, gak terasa ya? Kebersamaan kita pagi ini sudah sampai di penghujung acara. Hari ini kita sudah mendengarkan dua cerita yang seru dan tentunya memiliki pesan masing-masing. Dari bawang merah dan bawang putih kita belajar tentang kebaikan, kesabaran, dan pentingnya menghargai orang lain. Sementara dari kancil dan bunga ajaib, kita belajar bahwa kecerdikan akan menjadi lebih berarti ketika digunakan dengan bijaksana. Dan dari dua cerita tadi, semoga sahabat idola juga mendapatkan satu kebiasaan kecil yang bisa dibawa setelah acara ini selesai ya, yaitu membaca satu cerita lagi. Tidak harus lama kok sahabat idola, tidak harus langsung membaca berlembar-lembar juga. Bisa satu halaman, satu cerita pendek, atau bahkan cerita rakyat yang sudah lama tidak kita baca. Di tengah banyaknya hiburan yang bisa kita temui melalui gawai, cerita tetap punya tempat tersendiri. Karena ketika membaca cerita, kita tidak hanya melihat kata-kata, kita juga menggunakan imajinasi kita. Kita mengenal berbagai karakter, kita belajar memahami perasaan orang lain, dan terkadang kita menemukan pelajaran tentang diri kita sendiri. Jadi, sahabat idola, jangan sampai cerita hanya menjadi sesuatu yang kita dengar ketika masih kecil saja. Karena selama masih ada yang mau membaca dan bercerita, kisah itu akan tetap hidup. Terima kasih kepada sahabat idola yang setia menemani kami pagi ini. Terima kasih juga kepada Kahiyang dan Avan yang telah membawakan cerita untuk kita semua. Aku Nina, si pengangit Tunjung Kusuma, pamit undur diri ya. Tetap semangat belajar, terus berkarya, dan jangan lupa luangkan sedikit waktu untuk membaca dan menemukan cerita baru setiap harinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam ceria, salam budaya, dan sampai jumpa sahabat idola.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Ya, pendengar, akhirnya tuntas sudah tugas saya hari ini di Minggu 27 September 2026. Setelah ini, manusia ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Satya. Dan sekaligus harus pamit mundur. Terima kasih kebersamaannya. Selamat siang, sampai jumpa. Ya, pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat, segera kita bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersaji pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fontaine dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris, Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua. Saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah. Padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi, Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Suporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The first question, such a pity.
2: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdian Syah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap berusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
3: Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik pada lap terakhir ketika bendera kuning dikibarkan. Saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di JDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kalau kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi, jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus diambil kesempatan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga, tadi merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah suatu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef The Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor beregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republik of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Krafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Krafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4 ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah, berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lillipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengendalikan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang dua kali papi main ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai titik kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahmat, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya, mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Respati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Morelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
2: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita gak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
1: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
3: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak turun di 2 menit tidak dapat 1 poin dan itu pun sudah terlalu di sini. Terima kasih untuk perjuangan untuk disyukuri, alhamdulillah.
1: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, setelah Anda ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI, kali ini kami Pro 1 RRI Madiun kembali bersama Anda. Saat ini sudah menunjukkan pukul 11.28 waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن لا

أشهد أن لا

0: Azan zuhur untuk wilayah Madiun dan sekitarnya telah berkumandang. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
1: Pro 1 RRI Madiun. Motivasi hari ini. Bukan apa yang kita dapatkan, tapi menjadi siapakah kita. Apa yang kita kontribusikan, itulah yang memberi arti bagi kehidupan kita.
2: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 27 September diperingati sebagai Hari Pos Telekomunikasi Telegraf Republik Indonesia yang sering disebut dengan PT Pos Indonesia. Arus perkembangan teknologi telepon dan telegraf yang masuk ke Indonesia pun mengubah sistem pelayanan pos di Indonesia. Pada tahun 1906, pos di Indonesia pun akhirnya berubah menjadi Jawatan Pos Telegraf dan Telepon atau disingkat dengan PTT. Pada saat pendudukan Jepang di Indonesia, jawatan PTT ini dikuasai oleh militer Jepang. Peristiwa bersejarah atas pengambil alihan jawatan PTT dari kekuasaan pemerintahan Jepang oleh putra-putri Indonesia yang tergabung dalam Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon AMPTT pada tanggal 27 September 1945. Kemudian PTT dirubah namanya menjadi Jawatan PTT Republik Indonesia. Peristiwa tersebut diperingati sebagai Hari Bakti PTT atau Hari Bakti Para Postel.
2: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Sebuah bangsa tidak hanya dibangun oleh tanah yang sama, tetapi oleh nilai yang membuat setiap perbedaan menemukan maknanya. Bagi Indonesia, nilai itu bernama Pancasila. Ia bukan sekedar lima sila yang terucap dalam upacara. Pancasila adalah refleksi dari jati diri bangsa tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Di tengah zaman yang bergerak cepat, Pancasila mengingatkan kita bahwa kemajuan tanpa kemanusiaan akan kehilangan arah. Kebebasan tanpa tanggung jawab dapat melahirkan perpecahan. Perbedaan tanpa persatuan akan menjauhkan kita dari cita-cita kebangsaan. Kesaktian Pancasila mengajak kita untuk tidak sekedar mengenang sejarah, tetapi memahami kembali makna yang diwariskan kepadanya. Pancasila akan tetap sakti bukan hanya karena kita mengucapnya, melainkan kita menghidupinya. Pancasila adalah nilai, persatuan adalah kekuatan. Indonesia adalah rumah kita bersama.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madiun. Nyatanya lagu pop yang satu ini kalau dinyanyikan versi keroncong asik juga ya. Dan tentunya semoga Anda terhibur pendengar di kesempatan siang hari ini, hari Minggu ya, yang masih terasa panas sekali untuk wilayah Madiun. Kalau mau keluar rumah jangan lupa untuk pakai masker gitu ya, karena siang menjelang sore itu biasanya kan angin juga berhembus kencang ya, dan membawa partikel debu-debu ya, kalau kita biarkan masuk dan kita hirup gitu ya, itu bisa menyebabkan kita nih ispa ya, batuk, pilek seperti itu. Baik pendengar Pro 1 RRI Madiun, sampai nanti jelang pukul 1 siang lagu-lagu keroncong ya, bukan campur sari. Kalau campur sari kan hari Senin sampai dengan hari Sabtu ya. Dan kalau hari Minggu spesial untuk Anda semuanya, kita berkeroncong ya di akhir pekan. Kalau tadi sudah ada keroncong puisi, yang memang lagu puisi ini sangat melekat kuat ya bagi pecinta atau penyuka jikustik ya. Tapi versi dari Prapti yang berkolaborasi dengan Dapur Music sudah saya hadirkan untuk Anda semuanya. Semoga suka ya, dan di lain kesempatan bisa Anda request ya, utamanya hari Senin malam gitu ya. Jadi pas acara keroncong Anda bisa merequestnya kalau Anda suka ya. Berikut ini pendengar, yang tidak kalah viralnya juga di saat sekarang ini, pasti banyak yang suka. Ada keroncong Dino untuk Anda semuanya dari Restiana Deh.

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, informasi terkini kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas memperpanjang operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 selama 7 hari. Langkah perpanjangan ini dilakukan karena masih ada korban yang diduga terjebak di dalam badan kapal. Tim SAR gabungan telah menemukan sebanyak 172 korban KM Virgo Transport 8 hingga Sabtu malam. Sebanyak 108 orang korban ditemukan dalam kondisi selamat, sedangkan 64 orang lainnya tercatat meninggal dunia. Direktur Operasi Basarnas Republik Indonesia Laksamana Partama Yudi Bramantio Nur Sasongko memberikan keterangan resmi mengenai operasi ini. Sebanyak 71 orang korban kapal ini masih dalam pencarian tim SAR gabungan hingga saat ini. MotoGP resmi merilis kalender balap musim 2027 Grand Prix GP Indonesia dijadwalkan berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit pada 29 hingga 31 Oktober 2027. Dengan jadwal ini, Mandalika kembali masuk kalender resmi MotoGP untuk kelima kalinya secara berturut-turut. Ini setelah Mandalika pertama kali menjadi tuan rumah pada musim 2022. MotoGP 2027 akan diikuti 22 seri. Jumlah ini bertambah setelah sirkuit Buenos Aires di Argentina dan Adelaide di Australia masuk ke dalam kalender balapan. Musim 2027 akan dibuka melalui GP Thailand di sirkuit Buriram pada 5 hingga 7 Maret. Rangkaian balapan kemudian berakhir di GP Valencia pada 26 hingga 28 November. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.go.id.
1: rri.go.id, sumber

carita sajroning lakon Duryudana Rabi. Dewi Banowati sedya kadhaupake karo Prabu Duryudana. Ratu Gung Binatara saka nagara Ngastina. Sabenere Dewi Banowati ora sarujuk daup karo Prabu Duryudana. Jalaran dheweke ora tresno. Ananging Banowati ora bisa suwala. Kudu mundi dawuhe Kang Rama. Yaiku Prabu Salya. Supaya gelem nampa panglamare Duryudana. Dewi Banowati sak temene wis duwe rasa tresno karo Raden Janaka. Panengaing Pandhawa iya putrane Prabu Pandhu Dewanata. Nalika tekan dina palakrama, Dewi Banowati njaluk supaya sing maesi penganten putri kudu Raden Janaka. Ing kono Banowati nyuntak isen-isening ati. Menawa sejatine atine ora tresno babar blas marang Duryudana. Atine kebacut kemandil kantil ora lali marang Janaka utawa Permati. Raden Permati bingung ngawuningani kahanan Banowati. Apa maneh kenya Sulistyawarna ayu rupane lan merakati. Ananging separo liyane dheweke kudu netepi darmaning satriya utama. Dikepiye wae Prabu Salya wis tibakake pilihan calon mantu kanggo Banowati. Raden Permati ngerih-rih Banowati supaya gelem dipek bojo Duryudana. Senajan toto lair dadi bojone Duryudana. Nanging toto batin tetep sesambungan marang Banowati. Sawise pahargian temanten paripurna, Banowati kaboyong ing negara Ngastina. Dina-dina candake Permati asring nemoni Banowati kanthi sesideman. Malah wong loro banjur andon asmara. Nyuntak rasa katresnan tanpa kunangan Prabu Duryudana. Mergo nuruti hawa nepsuniku, Banowati dadi wanita mindak sedeng. Semunoga Permati kang kudune minangka satriya nindakake laku tomo malah kajiret ngrusak pagrayu. Tumindak sedeng ora beda karo tumindake kewan kang ora nganggu pranatan. Kamangka manungsa wis diparingi kaluwihan karo Gusti kang ngakarya jagat wujud akal lan pikiran. Manungsa luwih mulya tinimbang bangsa kewan. Ananging yen akal lan pikiran ora digunakake, anane mung nuruti hawa nafsu, manungsa bakal luwih ino katimbang kewan. Manungsa kang bisa njaga tumindake ana ing dalan bebener, tindakake laku utama kaya wewujudan guci asale saka lemah. Sesawangane katon indah, regani larang lan tansah dipajang ana papan kang dhuwur minangka hiasan. Guning rumat kudu permati lan ngati-ati ora saben wong bisa nyekel apa maneh dinggo dolanan. Yen nganti kesinggol cilike bentet gedhine nganti pecah, guci bakal ajur mumur dadi sewalang-walang. Yen wis mengkono, guci mau rapido maneh karo kreweng sumebar tidak-idak wong lan ora ana regane. Semunoko manungso, senajan wong sugih mblegedhu dhuwur derajat pangkate, kondang kaluka ayu utawa bagus pisan, yen nganti tumindak sedeng
mestine derajat bakal lasor ora kajen keringan maneh. Kosok baline senajan wong melarat kesrakat pidak pedaraan paribasane. Ora kondang ananging tumindake tansah ngugemi pranatan. Mangkono uga panguwasa uga bisa nuwake tumindak sedeng. Sipat adika ngadiku ngadikuno sopo siro sopo ingsun panguwasa sing kudune bisa kanggo sarana nglayani lan ngemong kawula. Kabeh manungsa padha asale saka lemah, mung kari tumindake sing bedake manungsa iku dadi mulya kaya guci apa kreweng

Tapak Sejarah. Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence One pada zaman kolonial diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa, diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya, diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan. Tapak Sejarah.

Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Akhir pekan ya, itu banyak diluangkan waktu untuk ya bepergian atau berwisata gitu ya. Kalau dulu kan kita berwisata tuh harus pergi ke luar kota gitu ya, mestinya ke Yogyakarta, ke Semarang, ke Malang, ke Bali gitu ya. Tapi kalau sekarang ini banyak sekali destinasi wisata yang dekat-dekat gitu ya, yang bisa diakses dan juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Jadi ketika kita ingin refresh gitu ya, jadi gak perlu jauh-jauh gitu ya, disesuaikan dengan budget. Karena kalau ya dekat ya otomatis budgetnya minim gitu ya. Tapi kalau jauh ya harus benar-benar di planning nih soal budget ya. Gak mungkin ya kalau bepergian seorang diri kita ini apa ya, terlalu banyak mungkin aturan gak boleh ini itu gitu ya. Tapi apalagi kalau sama keluarga gitu ya, apalagi di tempat wisata, pengennya seneng ya. Otomatis kadangkala ini pendengar ya, ketika kita mengeluarkan uang itu mudah gitu ya, tapi habis keluar banyak ya uangnya, baru deh ya kok bisa tadi beli ini itu. Ya nantinya kalau Anda warga masyarakat Madiun ya, kalau ingin berwisata, apalagi wisata di tempat-tempat yang memang memiliki nilai sejarah ya, gak usah jauh-jauh. Karena kabarnya pendengar, bekas rumah tahanan militer di Madiun itu akan dibuka untuk wisata sejarah pendengar. Nah, bangunan tua dengan dinding putih yang kita tahu pintu-pintunya berjeruji ya, karena memang kan bekas rumah tahanan militer pendengar. Dan arsitek peninggalan masa kolonial mungkin sekilas ya terlihat seperti bangunan lama yang terbengkalai. Tapi rumah tahanan militer RTM Madiun itu ternyata menyimpan cerita sejarah yang membuat bangunan ini berbeda pendengar. Pendengar, bangunan yang berada di Kelurahan Pangungangan Kota Madiun ya, atau di daerah Jalan Ahmad Yani ya, ini pernah menjadi tempat penahanan sejumlah tokoh politik loh pendengar. Salah satunya itu adalah Tan Malaka yang ditahan di RTM Madiun pada November 1947 hingga Mei 1948. Nah, sejumlah karya Tan Malaka itu juga disebut ditulis selama berada di penjara Madiun pendengar. Nah, kini bangunan ini kembali menjadi perhatian ya, karena Kodam 5 Barawijaya dan juga pemerintah Kota Madiun sedang menjajaki pemanfaatannya sebagai destinasi wisata sejarah. Pendengar, rumah tahanan militer Madiun itu memiliki nilai sejarah yang cukup kuat ya, karena bangunan ini kan juga berkaitan dengan perjalanan sejumlah tokoh pada masa awal Republik Indonesia. Dan menurut informasi dari pemerintah Kota Madiun, Tan Malaka itu kan pernah ditahan ya selama beberapa bulan. Dan sejarawan lokal juga menyebut Sutan Syahrir sebagai salah satu tokoh yang pernah menjadi tahanan di RTM Madiun. Kemudian kisah Tan Malaka itu menjadi salah satu bagian yang paling menarik ya, karena selama berada di penjara Madiun disebut itu Tan Malaka menyelesaikan karya Gerpolek ya, Gerpolek Gerilya Politik Ekonomi pada Mei 1948 dan menulis minimum program pada Maret 1948. Ia juga mulai mengerjakan dari penjara ke penjara jilid 3 ketika berada di Madiun. Artinya bangunan ini kan tidak hanya memiliki nilai dari bentuk fisiknya saja pendengar ya, tetapi juga menyimpan cerita mengenai perjalanan pemikiran dan sejarah politik Indonesia. Ya, siapa tahu dengan dibukanya nanti ya RTM menjadi destinasi wisata sejarah, ini tentunya akan apa ya, mengulik sejarah-sejarah, cerita-cerita lama gitu ya, yang tentu kalau generasi sekarang ini tahu tokoh Tan Malaka bukan hanya dari buku-bukunya saja gitu ya, tetapi ternyata ada cerita di balik karya-karya yang telah dibuat oleh Tan Malaka. Dan salah satunya itu juga sempat beliau tulis ketika berada di penjara Madiun atau di RTM Madiun. Pendengar Pro 1 RRI Madiun yang saat ini tengah berada di perjalanan, selamat menikmati perjalanan Anda ya. Kalau menggunakan mobil ya pasti AC-nya kayaknya ini ya, lebih kenceng daripada sebelum-sebelumnya gitu ya, karena memang cuaca panas banget ya. Dan semoga lagu-lagu keroncong yang dihadirkan ini gak bikin ngantuk ya, tapi bikin suasana semakin syahdu ya, apalagi kalau perginya itu bersama keluarga ya, momen spending time bersama
keluarga pastinya bakal diingat-ingat ya sampai kapanpun juga. Kalau lagu yang sayup Anda dengar itu judulnya Langgam Kalung Mutiara, kolaborasi antara Gesang dan juga Waljina. Kali ini ada salah satu lagu yang sempat warawiri nih di media sosial ya, FYP. Ada keroncong Jalaraning Tresno, Mbak Wor Indah yang berduet dengan Mas Ilham Pradana. Selamat siang untuk Anda yang mungkin baru menyimak, baru bergabung di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Lagu keroncong masih hadir sampai jam 1 siang nanti.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, masih ada beberapa menit lagi ya untuk Anda bisa menikmati mendengarkan lagu-lagu keroncong. Nanti pada pukul 1 siang, hasil liputan reporter RRI Madiun akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Siang. Dan usai Dinamika Siang nanti kita akan kembali pendengar ya. Sati akan menemani Anda menghadirkan lagu-lagu dangdut dalam Pro Dangdut ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami saja di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang, pendengar Dinamika Siang Radio Republik Indonesia Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi, di antaranya sekitar 400 calon jemaah haji Ponorogo telah menuntaskan pemeriksaan kesehatan tahap pertama untuk persiapan keberangkatan ibadah haji. Jenazah Taruno Hidayat warga Desa Kare, Kabupaten Madiun, salah satu korban kecelakaan kapal KM Virgo Transfer 8 telah tiba di rumah duka. BMKG menggelar sekolah lapang gempa sekaligus simulasi bencana yang diikuti oleh sejumlah elemen masyarakat di Magetan. Dinamika siang hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Satya, inilah Dinamika Siang selengkapnya, edisi Minggu 27 September 2026. Mendengar sekitar 400 calon jemaah haji Ponorogo telah menuntaskan pemeriksaan kesehatan tahap pertama untuk persiapan keberangkatan menunaikan ibadah haji tahun depan. Laporan selengkapnya dihadirkan Eka Wulan.
2: Sebanyak 400 calon jemaah haji asal Kabupaten Ponorogo telah menyelesaikan pemeriksaan kesehatan tahap pertama yang difasilitasi Dinas Kesehatan setempat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi kebugaran sekaligus mendeteksi dini kesehatan para calon jemaah sebelum pemberangkatan. Kepala Kemenhaj dan Umroh Ponorogo Marjuni menyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan tahap awal telah dilaksanakan Senin dan Selasa lalu. Menurutnya, rangkaian pemeriksaan kesehatan jemaah akan dilakukan sebanyak 2 hingga 3 kali sampai tahap akhir medical check-up. Hasil pemeriksaan ini nantinya diinput ke dalam sistem Sisko Hatkes untuk menentukan status kelayakan medis atau istitoah jemaah.
3: Itu sudah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan. Ini kan pemeriksaan awal. Mana kalau ketahui jamaah haji ternyata ada keluhan, ternyata ditemukan penyakit dan sebagainya, ini masih ada kesempatan untuk melakukan pengobatan sampai dengan nanti betul-betul dimasukkan ke dalam Sisko Hatkes terkait dengan kesehatan itu, terkait dengan kebugarannya dan hasil-hasil pemeriksaan yang lain, atau yang terakhir nanti namanya medical check up itu. Begitu nanti dimasukkan, terus kemudian nanti akan muncullah jamaah haji itu istitoah atau tidak.
2: Ia menambahkan bahwa kriteria istitoah nantinya terbagi menjadi beberapa klasifikasi, mulai dari istitoah murni hingga istitoah dengan pendampingan obat atau petugas. Selain kesiapan medis, proses verifikasi dan validasi data jemaah, baik untuk kategori nomor urut porsi maupun prioritas lansia, telah selesai dilaksanakan pada tahap 1 dan 2. Dari verifikasi tersebut, sekitar 400 jemaah telah menyatakan kesiapannya untuk menunaikan ibadah haji di tahun 2027. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Masih dari Ponorogo, Rutan Kelas 2B Ponorogo berkomitmen mewujudkan zero HP, pungli, dan narkoba halinar dengan rutin menggelar razia di hunian warga binaan. Kembali, Eka Wulan melaporkan.
2: Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Ponorogo memperkuat komitmen untuk mewujudkan zero HP, pungutan liar, dan narkoba halinar. Hal itu dilakukan dengan rutin melaksanakan razia gabungan dan tes urin bersama pihak terkait. Kepala Rutan Kelas 2B Ponorogo M. Agung Nugroho mengatakan, dari 23 kamar hunian, 18 diantaranya dilakukan penyisiran. Petugas melakukan penggeledahan secara menyeluruh. Hasilnya, tidak ditemukan barang atau benda terlarang baik narkoba maupun HP.
4: Alhasil alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang berupa narkoba maupun handphone, tapi ada barang-barang yang tidak seharusnya di dalam kamar berupa piring, gelas, paku, dan lain-lain. Untuk hasil barang-barang terlarang lainnya berupa sendok, piring, paku, ya kami sita untuk kami musnahkan. Sendok yang diperbolehkan itu sendok plastik, ya. Tapi kalau sendok stainless itu bisa disinyalir nanti bisa untuk senjata tajam.
2: Di samping itu petugas juga melakukan tes urin secara acak terhadap 22 narapidana, napi, dan tahanan kasus narkoba serta 10 petugas rutan. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sekaligus memperkuat pengawasan di lingkungan rutan. Hasilnya pun seluruhnya negatif narkoba. Seperti diketahui, razia gabungan di Rutan Kelas 2 Ponorogo melibatkan TNI, Polri, serta Badan Narkotika Nasional BNN Trenggalek. Tujuannya dalam rangka deteksi dini pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Jenazah Taruno Hidayat warga Desa Kare, Kecamatan Kare yang menjadi salah satu korban kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 tiba di Kabupaten Madiun. Kepulangan tak almarhum disambut tangis dari pihak keluarga dan kerabat. Ulfa Larasati melaporkan.
5: Jenazah Taruno Hidayat, salah satu korban kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, akhirnya tiba di kampung halamannya di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Sabtu 26 September 2026. Kepulangan almarhum disambut tangis dari pihak keluarga dan kerabat. Dan tim Basarnas Surabaya Gian Eri Pramulya menjelaskan, petugas menemukan jenazah Taruno di perairan Masalembo pada Jumat 25 September 2026. Setelah proses identifikasi untuk memastikan identitas korban selesai, jenazah almarhum kemudian diterbangkan dari Banjarmasin dan tiba di Surabaya pada pagi hari.
6: Jadi informasi penemuan jenazah itu kemarin, harusnya kan kami kirimkan kemarin, akan tetapi kan setelah koordinasi sampai kita menemukan kondisi yang memperjelas kalau beliau itu memang Mas Taruno Hidayat, dari pakaian dan dari keterangan pihak keluarga, akhirnya dikeluarkanlah notam dari DVI bahwa itu memang Pak Taruno Hidayat, sehingga pagi ini diterbangkan dari Banjarmasin jam 6 pagi sampai dengan Surabaya jam 7.
5: Kian menambahkan, pemulangan jenazah Taruno dikoordinasikan bersama sejumlah instansi, mulai dari Basarnas, Kepolisian, DVI Banjarmasin, BPBD Jawa Timur, BPBD Kabupaten Madiun, Dinas Sosial Jawa Timur, hingga Airnav. Tim kemudian menyerahkan jenazah secara langsung kepada pihak keluarga. Ratusan warga dan kerabat mengiringi pemberangkatan jenazah Taruno ke tempat peristirahatan terakhir di pemakaman Dusun Soweru, Desa Kare, usai disolatkan di Masjid Baitul Muttaqin. Kepergian Taruno menyisakan duka mendalam bagi kerabat. Salah satu kerabat Taruno, Afif Izzuddin, menyebut Taruno yang sehari-hari berprofesi sebagai guru ini dikenal ramah, supel, dan ringan tangan membantu sesama.
7: Pak Taruno itu semasa hidupnya beliau orang yang baik, sama teman itu akrab, terus pokoknya ngasih nasihat-nasihat pada kita-kita yang masih muda. Orangnya supel, suka misalnya ada yang kesusahan suka membantu.
5: Afif menambahkan, almarhum Taruno juga aktif menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa dan menjadi salah satu panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Almarhum Taruno meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Pelayaran Taruno bersama adik kandungnya, Tihwin Nuryanto, sejatinya bertujuan untuk mengantarkan dan berdagang sayuran ke Kalimantan. Namun, pelayaran tersebut berujung musibah ketika kapal yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Sementara itu, pihak keluarga masih menanti kepastian kabar Tihwin Nuryanto yang hingga kini belum ditemukan. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, Uni Donor Darah PMI Kota Madiun menggelar gathering bersama puluhan pendonor sukarela dan perwakilan instansi sebagai bentuk apresiasi atas kepedulian mendonasikan darah bagi kemanusiaan. Kembali Ulfa Larasati melaporkan.
5: Unit Donor Darah atau UDD PMI Kota Madiun menggelar kegiatan gathering bersama perwakilan instansi dan pendonor sukarela di Karanganyar, Jawa Tengah. Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi UDD PMI Kota Madiun kepada para pendonor yang konsisten mendonasikan darahnya. Kepala UDD PMI Kota Madiun, Dr. Wahyu Heti Darmawati menjelaskan, gathering ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan setiap tahun secara bergantian. Tahun genap ditujukan bagi pendonor dan instansi mitra, sedangkan tahun ganjil diperuntukkan bagi user atau rumah sakit penerima manfaat. Melalui kegiatan ini, UDD PMI Kota Madiun menyampaikan apresiasi atas kepedulian instansi dan pendonor di Kota Madiun.
8: Tujuan acara ini adalah kita ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepedulian instansi yang ada di Kota Madiun, juga pendonor yang ada di Kota Madiun, bahwa selama ini sudah berkenan mendonasikan darahnya untuk kemanusiaan. Jadi tujuan utamanya memang untuk kebersamaan dan juga untuk menjalin tali silaturahmi yang lebih erat dengan para pendonor dan instansi yang selama ini telah bekerja sama untuk donor darah dengan PMI Kota Madiun.
5: Rangkaian acara dimulai sejak pagi dengan sholat subuh bersama dan sarapan, lalu dilanjutkan dengan outbound serta ramah-tamah di Karanganyar. Selain itu, para peserta juga diajak menikmati keindahan alam dengan mengunjungi Telaga Sarangan Magetan. Saat upacara pembukaan, panitia menyelipkan penyampaian testimoni dari perwakilan pendonor yang telah mendonasikan darahnya sebanyak 100 kali. Dr. Wahyu berharap testimoni tersebut dapat menggugah semangat masyarakat luas untuk ikut berbagi kehidupan melalui donor darah. Sementara itu, Ketua PMI Kota Madiun, Dr. Agung Sulistyawardani, hadir membuka kegiatan secara resmi sekaligus memberikan apresiasi kepada para panitia dan seluruh peserta. Ia berharap aksi para pendonor terus memberikan manfaat nyata bagi sesama dan bernilai ibadah. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan. Dinamika siang.
0: Pendengar, gempa bermagnitudo 6,5 pada skala 4 MME menggetarkan wilayah Magetan. Masyarakat pun panik dan diminta melakukan evakuasi. Hal ini menjadi salah satu materi simulasi dalam kegiatan sekolah lapang gempa yang digelar BMKG di Magetan. Laporannya dihadirkan Yusron Al-Fatah.
9: Telah terjadi gempa bumi pada Sabtu 26 September 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dirasakan di wilayah Kabupaten Magetan dengan parameter gempa bumi bermagnitudo 6,5 pada skala 4 MMI dengan pusat gempa 89 km arah tenggara dari lepas pantai Pacitan. Masyarakat pun panik dan diminta melakukan evakuasi. Itulah bagian dari simulasi menghadapi bencana gempa bumi pada acara sekolah lapang gempa bumi Kabupaten Magetan dengan tema Pahami Potensi dan Aksi Cepat Hadapi Gempa Bumi dan Tsunami menuju Indonesia Emas 2045 yang digelar oleh BMKG Stasiun Geofisika Nganjuk di Harmada Joglo Magetan. Direktur Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG Teguh Rahayu dalam kesempatan tersebut mengatakan sumber gempa yang perlu diwaspadai tidak hanya berasal dari laut yang berpotensi memicu tsunami, tetapi juga dari sesar yang berada di daratan, termasuk di wilayah Magetan. Menurutnya, kedalaman gempa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dampak guncangan di permukaan. Gempa dengan sumber yang dangkal dapat menyebabkan kerusakan lebih besar meskipun magnitudonya tidak terlalu besar. Melalui sekolah lapang gempa bumi, peserta diberikan pemahaman mengenai sumber gempa serta langkah yang perlu dilakukan ketika gempa terjadi maupun setelahnya. Peserta juga diharapkan dapat meneruskan pengetahuan tersebut kepada masyarakat di lingkungannya.
10: Baik, saat ini BMKG melaksanakan namanya sekolah lapang. Sekolah lapang ini tidak hanya sekolah lapang gempa bumi, ada sekolah lapang iklim, kemudian sekolah lapang nelayan juga. Salah satunya hari ini adalah sekolah lapang gempa bumi. Karena kita melihat bahwa potensi bencana yang ada di Indonesia, terutama di Magetan ini, salah satunya adalah dari gempa bumi. Tadi sudah kita sampaikan sumber gempa bumi ini seperti apa. Kita tidak bisa menghindar dari yang namanya bencana. Karena itu yang kita lakukan adalah persiapan, mitigasi, perkuat mitigasi. Salah satunya kegiatan hari ini, bagaimana kita mesti melakukan sesuatu ketika terjadi gempa, kemudian setelah terjadi gempa. Dengan harapan adanya sekolah lapang gempa bumi ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh teman-teman di sini yang saat ini menjadi peserta. Karena kebencanaan ini kan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab bersama, baik itu masyarakat, keluarga, semua yang terlibat di dalam sini.
9: Teguh juga menyoroti kondisi bangunan yang belum seluruhnya menerapkan konstruksi tahan gempa. Kondisi itu tidak terjadi hanya di Magetan, tetapi juga masih dijumpai di berbagai daerah lainnya. Ia menambahkan kegiatan serupa merupakan bagian dari program sekolah lapang BMKG yang juga mencakup bidang lain seperti sekolah lapang iklim dan sekolah lapang nelayan. Teguh berharap peserta sekolah lapang gempa bumi dapat menjadi penggerak kesiapsiagaan di tengah masyarakat. Pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti pada peserta, tetapi diteruskan kepada keluarga dan lingkungan masing-masing. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Magetan mengapresiasi langkah edukasi yang digelar BMKG melalui sekolah lapang gempa dan berharap masyarakat semakin memahami mitigasi bencana gempa. Kembali laporan Yusron Al-Fatah.
9: Pemerintah Kabupaten Magetan mendorong masyarakat meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa bumi. Pemahaman mengenai langkah yang harus dilakukan sebelum, sesaat, dan setelah gempa dinilai penting untuk mengurangi resiko, korban, dan kerusakan. Wakil Bupati Magetan Suyarni Priasmoro mengatakan masyarakat perlu dipersiapkan agar memiliki ketangguhan dalam menghadapi bencana. Menurutnya, kesiapsiagaan tidak hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga membutuhkan pemahaman masyarakat. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi Kabupaten Magetan yang digelar oleh BMKG pada Sabtu 26 September 2026 di Armada Joglo Jalan Diponegoro 21 Magetan. Melalui Sekolah Lapang Gempa Bumi, masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui adanya potensi bencana, tetapi juga memahami tindakan yang tepat ketika kondisi darurat terjadi. Selama ini, bencana yang lebih sering terjadi di Magetan antara lain tanah longsor dan angin kencang. Sementara gempa bumi juga pernah dirasakan masyarakat, tetapi umumnya berkekuatan relatif kecil dan berasal dari wilayah sekitar Magetan. Namun, Suyati mengingatkan potensi gempa bumi di Magetan tetap perlu diwaspadai dan diperhatikan. Hal itu setelah BMKG menyampaikan adanya sumber gempa yang berada relatif dekat dengan wilayah Magetan, termasuk sumber gempa daratan.
11: Ya, pertama jelas ini tujuannya dulu harus kita pahami untuk menyiapkan masyarakat kita ini tangguh untuk menghadapi bencana. Untuk menuju ke sana maka masyarakat harus ngerti bagaimana sih caranya kalau ada harus menyiapkan diri menghadapi gempa. Terutama ini gempa nih tadi konteksnya gempa. Intinya saya kira itu. Maka dengan kegiatan seperti ini jelas akan sangat membantu pemerintah, membantu masyarakat Magetan. Karena ilmu untuk itu spesifik sekali, khusus sekali dan adanya di BMKG. Jadi dengan cara ini ada semacam usaha untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat bagaimana mengenali, menggali potensi-potensi kebencanaan sehingga masyarakat tahu cara untuk bertindak yang cepat dan tepat dalam situasi yang darurat. Saya kira itu intinya.
9: Menurut Suyatni, kegiatan tersebut membantu pemerintah meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengenali potensi kebencanaan sekaligus menentukan langkah yang cepat dan tepat. Karena itu, peserta Sekolah Lapang Gempa Bumi diharapkan dapat meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat, terlebih peserta berasal dari unsur yang memiliki peran dalam kebencanaan, termasuk relawan dan stakeholder terkait. Suyatni juga menyinggung masih adanya kebiasaan masyarakat dalam menghadapi gempa berdasarkan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun. Menurutnya, pengetahuan tersebut perlu dilihat kembali berdasarkan pemahaman kebencanaan dan ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang, RRI Madiun.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Ngawi menambah alokasi pupuk bersubsidi untuk petani. Laporan selengkapnya bersama Imam Malik.
12: Kabupaten Ngawi mendapat tambahan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 11.900 ton untuk mendukung produktivitas sektor pertanian setempat pada tahun 2026. Tambahan berupa 3 jenis pupuk meliputi urea, NPK, dan organik. Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi Hendro Budi Suryawan menyampaikan penambahan ini merupakan bagian dari skema realokasi jatah pupuk bersubsidi tahun anggaran 2026. Pada alokasi awal, Kabupaten Ngawi menerima sekitar 41.661 ton pupuk urea dan 31.599 ton NPK. Melalui usulan, Kabupaten Ngawi mendapat tambahan pupuk urea menjadi sekitar 45.000 ton, NPK menjadi sekitar 34.000 ton, dan organik menjadi sekitar 5.000 ton. Tambahan alokasi ini diperuntukkan bagi 1.300 kelompok tani yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Ngawi.
13: Tahun 2026 ini mendapat alokasi pupuk awal nih untuk urea 41.661, kemudian NPK-nya 31.599, dan di satu bulan yang lalu kita mengusulkan untuk penambahan realokasi untuk pupuk urea menjadi 45.000, kemudian NPK-nya menjadi 34.000.
12: Indro menambahkan, berdasarkan rekapitulasi data dari Pupuk Indonesia PI serta hasil koordinasi dengan kelompok tani Poktan setempat, tingkat penyerapan pupuk bersubsidi di Kabupaten Ngawi sejauh ini berjalan dengan cukup baik. Penyaluran dan ketersediaan stok pupuk di tingkat petani dinilai masih aman untuk memenuhi kebutuhan masa tanam. Hingga saat ini, DKPP Ngawi mencatat belum ada kebijakan realokasi pupuk antar kecamatan karena alokasi di tiap wilayah masih mencukupi. Namun, jika ke depan terjadi kekosongan atau kekurangan stok di salah satu kecamatan, mekanisme realokasi antar wilayah siap dilakukan untuk menjaga kelancaran distribusi. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Petani lereng Gunung Wilis mengembangkan budidaya tanaman kentang sebagai komoditas unggulan saat musim kemarau. Dayus Warno melaporkan.
14: Musim kemarau bukan menjadi hambatan bagi petani di lereng Gunung Wilis, di mana para petani di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun ini justru memanfaatkan kondisi tersebut untuk panen kentang dengan hasil mencapai 30 ton per hektar. Hasil panen tersebut menjadi peluang bagi petani untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan di tengah musim kemarau. Selain hasil panen yang tinggi, kepastian pasar juga menjadi daya tarik utama bagi para petani saat ini. Hal itu seperti yang diungkapkan Diki yang merupakan ketua dari kelompok tani Desa Kare, di mana ia menyebut bahwa pihaknya telah mengembangkan budidaya tanaman kentang sebagai komoditas unggulan saat musim kemarau. Dan langkah ini terbukti berhasil memanfaatkan kondisi tanah dataran tinggi hingga mampu menghasilkan panen yang melimpah.
15: Untuk potensi kentang, untuk kedepannya kemungkinan bisa lebih bagus lagi, dan untuk saat ini kita tanam sekitar 21 hektar dan untuk yang kita panen untuk tahap ketiga ini sekitar 3 hektar. Kita memilih kentang karena di sini kita udah mencapai MDPA itu penting banget untuk tanaman kentang. Jadi di bawah sini udah nggak bisa ditanam kentang, cocok.
14: Menurut Diki, musim kemarau didukung oleh kondisi tanah yang subur di dataran tinggi serta suhu udara yang relatif stabil. Saat ini luas lahan kentang yang dikembangkan oleh petani setempat telah mencapai sekitar 21 hektar. Sehingga potensi hasil panen komoditas ini terbilang sangat melimpah, di mana dalam satu tahun petani mampu melakukan hingga 3 kali siklus tanam. Dan walaupun target awal produksi minimal ditetapkan sebanyak 20 ton per hektar, hasil panen dari petani justru melampaui ekspektasi dengan mencapai 25 hingga 30 ton per hektar untuk sekali masa panen. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Komisi 3 DPRD Ngawi optimis proyek revitalisasi pasar Beran Ngawi dapat diselesaikan akhir November 2026. Imam Malik melaporkan.
12: Komisi 3 DPRD Ngawi optimistis proyek revitalisasi pasar Beran Ngawi dapat diselesaikan lebih awal pada akhir November 2026. Hal ini disampaikan Ketua Komisi 3 DPRD Ngawi Erning Yuli Asnuni baru-baru ini saat sidak di pasar Beran Ngawi. Erning menyampaikan berdasarkan laporan pihak kontraktor di lapangan, percepatan pengerjaan berjalan dengan baik sehingga memungkinkan penyelesaian fisik lebih cepat dari jadwal yang disepakati. Hingga berita ini diturunkan, pengerjaan proyek pembangunan pasar Beran Ngawi menunjukkan hasil positif dengan capaian fisik sedikitnya sebesar 31,95% melampaui target perencanaan 31,85%.
16: Progresnya sudah sedikit melampaui, sudah 31,85 dan target pengerjaan 150 hari. Kadin menyampaikan insya Allah akhir November sudah selesai. Selaku mitra Komisi 3 tetap akan report, tetap akan selalu mengawasi karena tugas kita adalah pengawasan.
12: Erning menyampaikan sebagai mitra kerja pemerintah daerah, Komisi 3 DPRD Ngawi berkomitmen untuk terus memberikan dukungan penuh agar revitalisasi fasilitas publik berjalan lancar. Dukungan ini diimbangi dengan peran pengawasan intensif guna memastikan kualitas dan ketepatan waktu pengerjaan. Erning menegaskan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan hingga tuntas. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan di lapangan sesuai dengan standar teknis dan regulasi yang berlaku. Diketahui, revitalisasi pasar Beran Ngawi menggunakan anggaran bantuan dari Pemprov Jawa Timur sekitar 9,4 miliar rupiah. Pasar Beran Ngawi sebagai bagian roda perekonomian di Kabupaten Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, ratusan insan KAI bersama keluarga mengikuti family gathering menyambut HUT ke-81 KAI di kantor Daop 7 Madiun. Laporannya dihadirkan Dayus Warno sekaligus menjadi laporan terakhir dalam rangkaian Dinamika Siang hari ini.
14: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menghimbau seluruh pelanggan kereta api yang akan berangkat dari stasiun Madiun pada Minggu 27 September 2026 agar datang lebih awal guna mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas akibat penyelenggaraan kegiatan family gathering menyambut HUT ke-81 KAI di kantor Daop 7 Madiun. Sehubungan dengan kegiatan tersebut yang akan dihadiri cukup banyak insan KAI beserta keluarga, maka akan berpotensi menyebabkan kemacetan dan mempengaruhi akses kendaraan menuju stasiun Madiun. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengimbau pelanggan agar mengatur waktu keberangkatan menuju stasiun lebih awal dan menyesuaikan rute perjalanan untuk menghindari keterlambatan.
17: Kami sedang melaksanakan kegiatan family gathering jaksa untuk menyambut hari ulang tahun kereta api yang ke-81. Kami bersama seluruh keluarga KAI, bersama seluruh insan KAI yang ada di Daop 7, melakukan kegiatan yang pertama yaitu ada fun walk ya yang diikuti hampir 2000 peserta mulai dari pekerja atau pegawai dan juga dari keluarga, anak dan istri dari seluruh pekerja kereta api dan juga ada fun run ya. Fun run ini menempuh jarak 8,1 km ya, dan melambangkan hari ulang tahun kereta api yang ke-81.
14: Tohari juga mengimbau pelanggan untuk memastikan telah memiliki tiket membawa identitas yang sesuai dengan data pemesanan serta memperhatikan informasi lalu lintas yang disampaikan oleh pihak wewenang selama kegiatan berlangsung. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul selama berlangsungnya kegiatan tersebut. KAI juga mengucapkan terima kasih atas pengertian dan kerjasama seluruh pelanggan dengan perencanaan perjalanan yang baik serta keberangkatan lebih awal, sehingga diharapkan seluruh pelanggan tetap dapat menikmati layanan kereta api dengan aman, nyaman, selamat, dan tepat waktu. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
1: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

hati-hati. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

101 RRI Madiun semuanya. Saatnya lagu-lagu dangdut ya hadir untuk Anda semuanya sampai jam 3 ya. Jadi masih panjang sekali waktu kebersamaan kita ya pendengar, karena memang kan tadi baru saja dibuka ya dengan lagu dangdut. Tadi yang nyanyi tuh Gea Yubi ya. Gea Yubi tuh yang ini ya, dagunya agak belah gitu ya. Tapi memang karena mereka bersaudara kan semuanya ini ya, terjun ke dunia dangdut ya. Ada Gea Yubi, ada Gita Yubi, terus siapa lagi ya, banyak ya. Yang pasti karya-karyanya juga mungkin pernah juga nih Anda dengarkan pendengar. Cinta Tak Bersyarat tadi sudah mengawali jumpa kita di Pro Dangdut hari ini pendengar. Ada yang mau memanjangkan list kira-kira lagu apa yang pengen didengarkan di hari ini, di hari Minggu siang kali ini, boleh nanti telepon di 459198. Kalau WA juga bisa di 0811-366-9907. Apa yang kita obrolkan? Ya, kita akan ngobrol-ngobrol soal ini pendengar ya, bangunan bersejarah gitu ya. Yang mungkin tadi kalau Anda menyimak ketika Satya memberikan informasi bahwa bekas rumah tahanan militer di Madiun ya, di Pangungengan Kota Madiun itu akan dibuka untuk wisata sejarah ya. Yang mungkin orang melihat bahwa bangunan tua yang lama terbengkalai gitu horor ya. Tapi ternyata ada sisi unik kalau misalnya diperhatikan betul ya. Apalagi di zaman sekarang ini bisa menjadi salah satu alternatif destinasi wisata yang gak jauh-jauh dari rumah. Nanti bisa gabung ya di Pro Dangdut ya, telepon masih ditunggu, WhatsApp juga masih ditunggu. Kali ini Satya akan hadirkan dulu ada lagu Janur Kuning ya, dari Mbak Desi Ningnong. Lucu banget namanya ya, Desi Ningnong. Untuk Anda semuanya, terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Madiun.

0: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Rina, sebutkan profesi apa yang paling mulia yang kamu tahu.
1: Guru, Pak.
0: Salah.
1: Terus apa dong, Pak?
0: Nelayan.
1: Kok bisa?
0: Karena setiap harinya menyelamatkan ikan-ikan yang tenggelam.

0: Terima kasih untuk yang sudah mau gabung ya. Tadi kalau nggak salah ini nomornya Pak Dono Suworo ya. Bisa dicoba kembali Pak Dono Suworo. Kemudian ada nih Gayatri ya. Salamnya bahagia saya selalu ya Mbak Satya ya. Buat Bapak Dono, Pak Rusdianto, Pak Heri, Pak De Songsongo, Pak Arya Gobios, Bu Mari, Uti Susi, Mbak Wulan, Bu Erni, Mbak Sekar Taji ya, dan juga Mas Bro, semuanya saja tanpa terkecuali lagunya Cuma Kamu. Terima kasih sudah gabung di Pro 1 RRI Madiun. Iya, pendengar, kalau kita melihat tempat-tempat bersejarah gitu ya yang ada di Madiun gitu. Kalau kita melintas baru masuk kota Madiun aja, kita kalau melintasi daerah mana pabrik gula itu ya, itu kan khas banget ya bangunan-bangunan era Belanda zaman kolonial ya. Kalau sekarang sih kita melihatnya sebagai ini ya, bangunan yang memiliki nilai arsitek tinggi gitu ya, memiliki nilai art tersendiri pendengar. Tapi mungkin kalau zaman-zaman saya kecil dulu ya, kalau melihat bangunan seperti itu selalu terbayang itu mesti banyak noni-noni Belandanya. Padahal tidak seperti itu ya. Kalau sekarang ini malah justru menjadi tempat yang unik ya, karena di beberapa tempat juga sudah disulap gitu ya menjadi tempat untuk kafe misalnya, yang memiliki apa ya, konsep dan juga vibes-nya itu era-era zaman dulu gitu ya. Ada yang mau gabung dari line telepon 459198 dan juga WhatsApp ya di 0811-366-9907. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: Dan dunia RRI Madun, mantep Mbak Yu.
0: Terima kasih, suaranya kok tumben pelan Pak Dono.
1: Pelan melek Mbak Yu.
0: Oh begitu, baru sadar ya. Ya, baru sadar. Terima kasih udah langsung mengingat Pro 1. Kenapa?
1: Kamu sehat pokoknya ya.
0: Wah, alhamdulillah sehat.
1: Sehat pokoknya lancar. Oh,
0: amin, amin. Pak De, Pak De. Amin, terima kasih. Pak De, kalau di Ponorogo itu ada nggak sih bangunan tua atau bersejarah peninggalan Belanda, Pak De?
1: Kalau sekarang itu ya sudah, kukira yang sudah nggak ada Mbak Yu.
0: Oh masa?
1: Dari pakai bangunan baru-baru gitu.
0: Oh gitu. Kalau kalau zaman-zaman dulu ini ya, ngelihat bangunan rumah Belanda itu kayaknya ngeri banget gitu ya.
1: Ya dulu ya Mbak Yu.
0: Kalau sekarang malah bisa jadi tempat wisata ya.
1: Iya, dibangun malah bagus-bagus sekarang Mbak Yu.
0: Nah iya, dipoles dikit aja. Mungkin dibersihin sama dicat itu aja udah
1: harus
0: ini ya.
1: Bangun Madiun itu dibikin apa itu, wisata.
0: Rumah tahanan. Rumah tahanan.
1: Iya, itulah yang mendengarin.
0: Jadi dulu kalau misalnya lewat jalan Ayani kan gelap gitu ya, kayaknya ngeri. Kalau sekarang enggak ya. Nanti bakal apa, jadi ada tempat wisata baru nih di sana.
1: Ya biar rame.
0: Tapi Pak De suka enggak sih kayak tempat-tempat apa, wisata yang bersejarah gitu Pak De?
1: Saya itu suka Mbak Yu. Malah di semua itu diperbaiki itu. Malah suka sekali pokoknya.
0: Sukanya kenapa? Arsitekturnya atau bangunannya atau gimana?
1: Biasanya kan sepi. Orang-orang itu kan bangunan bisa bikin
0: rame lagi gitu ya.
1: Ya rame-rame.
0: Tapi gitu. Pernah nggak Pak De, kalau bangunan tua itu yang menarik itu apa? Dari sisi bangunannya atau komposisinya atau bentuk rupanya atau gimana nya Pak De?
1: Sekarang bangunan udah tua itu ya sudah mosong Mbak Yu. Nanti baiknya dibangun lagi gitu pokoknya.
0: Oh alah, iya. Oke.
1: Kan bisa baik gitu.
0: Apa?
1: Karena dibaiki bisa baik lagi gitu loh.
0: Semuanya baik-baik saja.
1: Baru, kalau order lama itu kan berbeda tuh Mbak.
0: Tapi kalau bangunan-bangunan zaman Belanda itu apa ya, dari struktur bata yang di apa susun itu beda ya?
1: Ya kalau zaman Belanda itu aku sering dengar itu bangunan itu kan sangat lama itu kan bangunan lama itu. Kalau bukti Belanda itu panjang ya baik Mbak Yu, kuat. Sekarang itu banyak bangunan Belanda-Belanda itu yang ternyata ya masih bagus semua.
0: Iya, iya benar.
1: Terus nyatanya jembatan itu yang telasnya itu londo itu masih baik semua.
0: Benar-benar. Kok bisa ya orang-orang dulu sudah apa ya pemikirannya?
1: Oh, berbeda Mbak Yu. Kalau dulu itu kan bau satu bungkus tetap satu bungkus lah. Sekarang itu enggak dipakai setengah gitu.
0: Lah ya itu loh ya, aduh-duh. Ya,
1: itu kan kualitasnya itu kan kurang deh.
0: Iya. yang harusnya satu bungkus semen jadi setengahnya gitu ya.
1: Gitu loh. Yang setengahnya itu enggak karuan parannya itu kan stamina kan enggak baik.
0: Iya, enggak karuan parannya karena ini kan musim kemarau ya, ketiup angin jadi berkurang banyak.
1: Makanya kan digondol angin itu.
0: Ya, dadah. Pak Dep mau dengar lagu apa, Pak Dep?
1: Nanti aku dikasih lagu Saat Jumpa Pertama, Mbak Yu ya.
0: Kamu
1: dapat salam dari Bu Sekar tadi.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Yang semoga lancar ya tugas semuanya. Sekar tadi itu saudaranya Galuh itu toh, Mbak Yu?
0: Iya, mungkin.
1: Pesan gak ya?
0: Mungkin. Jadi, itu banding, jadi ya. Pemerannya Angling Darmo keluar semua. Bener gak sih? Bener gak? Aku gak ada di era itu Belum ada di era itu.
1: Mbak Yu, Stamina gak kelupaan buat itu ya, temanku sekolah hari. Bu Sekar tadi, juga selamat siang. Mbak itu Bu Susi sama Bu Wulan. Gak kelupaan lagi sama itu Bu Tika sama Bu Sur. Semoga lancar ya.
0: Amin.
1: Paling itu loh.
0: Siapa?
1: Tanti Kota Pia.
0: Oh iya.
1: Mas Muhammad, Dimas Agung Surya. Dimas Mutiono. Dimas Umu. Sama Dimas Rusmadi.
0: Oke.
1: Rusmadi. Siapa tuh Mbak Yudhiti itu lagi?
0: Siapa?
1: Ada kok yang sering naik. Itu loh, ada cincin.
0: Ya, nanti diingat-ingat kalau udah ingat ini apa di WA ya, nanti tak sampaikan.
1: Pak Uji.
0: Iya.
1: Kalau Pak Uji Mbak Yu. Ya pokoknya saudaraku sama Caca ya Mbak Yu ya. Nanti enggak lupaan sama Bu itu Tika pokoknya.
0: Iya.
1: Ya salam dari aku sering dikasih ya, terima kasih, salam kembali Bu Tika, semoga lancar sehat tugas semuanya.
0: Amin.
1: Mbak Yu.
0: Semoga
1: dulu kamu semoga lancar sehat ya.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati. Jalan kelupaan beloknya kanan
0: sama kiri.
1: Atau
0: iya.
1: Oke Mbak Yu.
0: Waktunya. Oke.
1: Selamat siang Mbak Yu.
0: Terima kasih Pak Dedonosoro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang apa ya menarik dari struktur bangunan bersejarah yang peninggalan zaman kolonial Belanda gitu ya. Apabila kita melihat itu kayak struktur batanya, penyusunannya gitu, kayaknya kok kuat banget ya, padahal sudah ratusan tahun gitu. Pak Dono bilang, wah Mbak, ini kalau zaman dulu kan kalau semennya satu ya satu, kalau sekarang ya mungkin bisa ditambahi ya biar agak banyak gitu apa gimana. Ya ini nih yang jadi PR ya. Oke, pendengar Persatu RRI Madiun, untuk yang tadi Pak Dono minta Saat Jumpa Pertama ya, versi dari Ika Nurjanah, ditunggu dulu karena Satya akan hadirkan informasi terkini. Informasi terkini kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Menteri Koordinator Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra menyatakan pemerintah Indonesia menghormati keputusan Presiden Filipina. Keputusan ini berupa pemberian pengampunan mutlak kepada Mary Jane Fiesta Veloso yang sebelumnya menjalani hukuman mati di Indonesia. Yusril mengatakan pemerintah Republik Indonesia telah mengetahui keputusan pengampunan Mary Jane yang diberikan Presiden Filipina pada 25 September 2026. Menurut Yusril, perkembangan ini juga telah diberitakan secara luas oleh berbagai media massa dan menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Yusril menegaskan tanggung jawab pembinaan Mary Jane berada di bawah pemerintah Filipina setelah pemindahan pada 18 Desember 2024. Menurutnya, keputusan terkait status hukum Mary Jane selanjutnya menjadi kewenangan pemerintah Filipina sesuai kesepakatan kedua negara. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menemukan sejumlah perhiasan yang diduga emas saat usai menggeledah Kanwil BPN Jawa Timur pada hari Kamis 24 September 2026. Perhiasan ini diduga diperoleh dari uang yang sebelumnya dikumpulkan oleh oknum di lingkungan Kanwil BPN Jawa Timur. Budi Prasetyo dalam keterangannya mengatakan berdasarkan estimasi awal nilai perhiasan ini mencapai puluhan juta rupiah, namun KPK masih melakukan pendalaman terhadap barang bukti yang ditemukan. Penyidik akan menelusuri alasan dan tujuan perhiasan ini dibeli menggunakan uang yang diduga dikumpulkan dari para oknum. Penggeledahan Kanwil BPN Jawa Timur merupakan bagian dari penyidikan perkara dugaan korupsi di Kementerian ATR BPN. Dalam penggeledahan ini, penyidik sebelumnya juga menemukan dan menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.

0: www.bi.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran magang di Kementerian Keuangan.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tenmekhok.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang berpotensi menjadi sarana penipuan. Informasi resmi mengenai magang Kementerian Keuangan hanya bisa diakses melalui laman resmi magang.kemenq.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu dengar nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kalau kita berbicara tentang bangunan tua yang ada di Madiun ya, dan memang ini sudah memberikan apa ya, vibes tersendiri gitu ya, era-era kolonialnya tuh masih terasa gitu ya. Seperti halnya kalau di kota Madiun itu ada di daerah Busbo ya, Jalan Diponegoro, itu juga termasuk bangunan heritage ya, yang peninggalan dari masa kolonial. Ada Bu Mari ya, yang ada di Jalan Gunawijaya, sudah gabung di siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut RRI Madiun, mantap.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Satya, apa kabar?
0: Baik, sehat. Bu Mari kemana aja ini? Kok sering ngumpet?
1: Yang ngumpet Mbak Satya.
0: Oh gitu,
1: kok cuma seminggu sekali.
0: Sabtu minggu. Bu Mari, kalau apa ya, sekarang ini masih sering mengunjungi apa ya, tempat-tempat yang bangunan tua gitu, tapi itu dijadikan tempat wisata gitu. Pernah ada yang mengunjungi bangunan seperti itu?
1: Yang mana ya Mbak ya?
0: Seperti Busbo gitu ya?
1: Busbo, Lawang Sewu di Jogja, itu kayaknya termasuk Mbak ya?
0: Lawang Sewu di Semarang?
1: Gak masuk Mbak.
0: Iya
1: betul Mbak, itu
0: iya,
1: bangunan kuno loh Mbak.
0: Itu
1: cuma bangunan apa itu? Seperti dinding-dinding kamar-kamar gitu aja loh Mbak.
0: Itu untuk jendelanya Sewu ya, cowok apa kemeng loh.
1: Gak menghitung Mbak.
0: Kapan terakhir ke sana atau mengunjungi tempat apa ya, heritage kayak gini Bu Mari?
1: Aku berapa tahun yang lalu ya Mbak ya kesana
0: Ini sama keluarga?
1: Baru-baru ini.
0: Sama keluarga sama keluarga?
1: Sama keluarga kalau ini yang terakhir ini.
0: Kalau apa ya, di tempat seperti itu apa yang dinikmati?
1: Apa ya Mbak ya, heran gitu aja loh Mbak. Namanya apa tuh Mbak, kok heran tuh Mbak?
0: Gumun apa gimana?
1: Gitu loh Mbak, gumun itu apa?
0: Gumunnya kenapa? Takjub gitu ya?
1: Takjub Mbak.
0: Gumunnya kenapa?
1: Heran gitu Mbak, kok bisa ya? Seperti Busbo apa itu ya, begitu bangunannya.
0: Jadi
1: seperti anu benteng pendem ya?
0: Iya, kalau di Ngawi sekarang jadi buah
1: Gusti ya. Di Ngawi itu. Itu aku juga baru-baru
0: Oke. Semoga ini ya, nanti kalau rumah tahanan Madiun yang apa di belakang gereja Cornelius itu nanti udah dibuka, ya pasti banyak masyarakat yang akan kesana, karena penasaran kan Bu, dari dulu kan apa ya,
1: iya. Dari dulu
0: gelap
1: kan
0: gitu ya.
1: Aja, Mbak,
0: bener,
1: itu ya.
0: Bener
1: RTM Mbak ya, dulu itu namanya RTM gitu loh ya.
0: RTM, iya benar, masyarakat masih mengenalnya
1: tempat
0: RTM.
1: Tahanan tentara itu loh Mbak, dulu.
0: Iya. Oke, okay. Bu, ini masih ada sisa.
1: Sudah jadi, Mbak?
0: Belum, tapi kan masih dalam tahap apa ya? Penjajakan
1: mau ya, Mbak.
0: Kira-kira dari apa bangunan RTM ini kira-kira yang butuh perbaikan seperti apa gitu. Tapi sudah ada rencana mau dibuka untuk wisata sejarah.
1: Aku dengar ada rencana mau dibangun tempat wisata gitu ya, Mbak. Ya Madiun malah rame ya, Mbak. Baru PSC aja ruamenya gitu, Mbak. Kalau itu besok dibuka ada.
0: Oke. Bu Mari, ini masih ada waktu, insya Allah pengen dengar lagu apa Bu?
1: Ya kadang-kadang Ayu Ting Ting aja ya Mbak ya.
0: Apa?
1: Apa yang lama itu lah Mbak?
0: Alamat palsu. Ayu Ting Ting.
1: Nyantai apa penyanyi?
0: Alamat palsu, apa sik asik, apa apa ya, banyak
1: alamat
0: loh.
1: Palsu aja.
0: Apa sambalado.
1: Yang kono makin tambah usia. Yang ya apa, penyiarnya makin huapal apa.
0: Waduh, insyaallah.
1: Salam bentar ya Mbak.
0: Monggo.
1: Bapak Donosoro, Ibu Rini Asmoro, selamat siang. Tiara, selamat siang. Juga buat Mut yang ada di seberang sana, di seberang lautan kan, semuanya saja Bapak Hargo Bios gitu ya Mbak ya. Juga Bapak Rusdianto, selamat siang. Terus siapa lagi Mbak? Mbak Sekartaji, Bu Samiran, selamat siang juga. Bu Susi, Bu Sur, Bu Misilah selamat siang Mbak Wulan, kok belum nongol ya Mbak Wulan ya Mbak ya?
0: Mbak Wulan sibuk ya.
1: Masih bubuk Mbak.
0: Oh gitu.
1: Mbak Dian juga selamat siang, Mbak Friska, Mbak Cantika selamat siang, Mbak Tika juga lama nggak apa itu nggak gabung ya Mbak. Dan semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Selamat siang, selamat mendengarkan sambil beristirahat. Ya. Makasih waktunya Mbak.
0: Sama-sama.
1: Ya, sama. Sampai tuntas nanti.
0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, paling tidak ya arsitektur rumah tahanan Madiun itu kan memiliki potensi visual yang cukup kuat ya. Pintu-pintunya, jendela yang ada jerujinya, kemudian dinding bangunan lama, serta struktur arsitek kolonial ini bisa menjadi elemen fotografi yang menarik ya, karena juga pemerintah Kota Madiun sebelumnya telah melihat potensi ini dengan merencanakan kegiatan foto hunting sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan RTM. Ya, kita tunggu saja ya, bakal dibuka kapan ya, bakal seperti apa, karena kalau kita ke Ngawi aja di Benteng Pendem itu yang sekarang jadi bagusnya luar biasa itu kan ada proses gitu ya pendengar ya. Nah, apakah nanti juga di RTM ini prosesnya bakal seperti apa, kita tunggu saja. Kalau memang sudah diperkenankan untuk dikunjungi, ya let's go, kita ke sana. Baik, kami masih menemani Anda semuanya ya dengan lagu-lagu dangdut. Hari ini untuk azan asyar nantinya akan dikumandangkan pada pukul 14 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Pendengar, kami jeda sejenak ya untuk sajian Prodangdut yang kami hadirkan untuk Anda, karena di saat sekarang ini sudah menunjukkan pukul 14:38 waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan asyar untuk Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن

0: Azan asyar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya telah berkumandang. Selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
1: Pro 1 RRI Madiun. Motivasi hari ini. Takdir seseorang tak dapat diteka, perjalanan hidup tak dapat diduga. Hari ini paling susah, mungkin esok paling bahagia. Hari ini dihina, mungkin esok akan dipuja. Hari ini miskin, tak mustahil esok jadi kaya raya.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sampai di sini untuk Pro Dangdut yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih sudah menyimak ya acara ini. Besok bisa disimak kembali ya pendengar. Pokoknya Pro Dangdut itu hadir setiap hari mulai jam 13.30 sampai jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang pasti juga kalau kita membahas tentang bangunan tua yang ada di Madiun ya, bangunan-bangunan yang bersejarah yang tentunya ini sebagian besar merupakan peninggalan masa kolonial Belanda, tentu kita juga patut senang gitu ya. Karena memang Madiun ini masih menjadi apa ya, ada titik sejarahnya yang bisa kita gali ya. Seperti halnya kalau kita berada di Jalan Pahlawan, kita melihat arsitektur Gedung Bakorwil, kemudian Anda juga bisa melihat Gereja Santo Cornelius ya, yang memang erat banget ya dengan arsitektur di zaman kolonial Belanda. Pun juga kalau di jalan ini pendengar ya, di Ponegoro ada kompleks Bosbo, demikian ya. Dekatnya alun-alun pabrik gula Rejo Agung itu juga masih banyak menyimpan bangunan-bangunan yang memang ini memiliki sejarah ya, yang tentu usianya lebih bertahun-tahun ya, ratusan tahun dari kita semuanya. Kita patut bangga dan semoga kita juga mampu menjaganya gitu ya. Kalau nanti proyek dari rumah tahanan ya nanti akan dibangun sebagai destinasi wisata sejarah, ya kita akan sukseskan juga ya, kita dukung untuk belajar bersama-sama ya tentang sejarah yang ada di sana pendengar ya, rumah tahanan militer. Terima kasih sudah menyimak Pro 1 RRI Madiun. Satya pamit undur suara dari ruang dengar Anda, tapi kebersamaan kita juga masih terus lanjut ya. Nanti kita geser di Madiun sore ini ada Dunia Pramuka yang akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore, pendengar Pro 1 RRI Madiun semuanya. Madiun sore ini mulai kami hadirkan untuk Anda, pendengar dan dunia pramuka akan hadir bersama dengan pramuka SMP Negeri 13 Kota Madiun. Ikuti segmen ini hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat siang untuk seluruh pendengar RRI Madiun. Kembali lagi di Dunia Pramuka. Kami dari gugus depan
1: 03073 03074 Pangkalan SMP Negeri 13 Madiun.
0: Oke. Hari ini kami dari SMP Negeri 13 Kota Madiun akan berbagi cerita terkait dengan apa? Dunia Pramuka tentunya. Kami memiliki nama kepramukaan yaitu
1: Cakrawardhaya.
0: Cakrawardhaya, betul sekali. Oke, perkenalkan nama saya Aris Kosmiadi Milonsa selaku ketua pembina gugus depan 03073 03074 Pangkalan SMP Negeri 13 Kota Madiun. Selanjutnya kita perkenalkan dulu untuk adik-adik kami, ada
2: Nata.
0: Selanjutnya
3: Pranesia.
4: Hai semuanya, perkenalkan aku Zara Melia Putri dari Pangkalan SMP Negeri 13 Madiun.
5: Dan saya yang bernama Bilal Abarakasiwi dari SMP 13 Kota Madiun.
6: Saya Fania Ogia Maharani dari Pangkalan SMP Negeri 13 Madiun.
7: Saya Syifa Putri Malika dari Pangkalan SMP Negeri 13 Kota Madiun.
8: Saya Anissa Larasati Wiraputri dari Pangkalan SMP Negeri 13 Kota Madiun.
0: Oke. Oke, ini kita ada Pratama Putra dan Pratama Putri. Siapa nih Pratama Putranya ini?
5: Siap, saya yang bernama Bilal.
0: Selanjutnya Pratama Putri.
4: Hai, saya Zara.
0: Oke, kita akan mengenal tentang terkait kepramukaan ya, yang ada di SMP 13 Kota Madiun. Kita latihan di mana hari Jumat dan juga hari Sabtu, yang di mana hari Sabtu itu kondisional biasanya. Biasanya kalau kita ada kegiatan di luar, itu baru kita mengadakan di hari Sabtu ya. Tapi betul, untuk rutinnya kita di hari Jumat setelah pulang sekolah.
4: Betul sekali kakak.
0: Betul ya?
1: Betul.
0: Oke, bagaimana nih perasaannya hari ini?
5: Siap, senang sekali.
4: Senang banget.
0: Senang banget. Pastinya ya. Oke, kita belum mendengarkan salah satu nih. Salam Pramuka.
1: Salam.
0: Ini, kalau gak salam Pramuka itu gak afdol rasanya. Betul gak?
4: Betul.
5: Ada yang
4: janggal kok.
0: Ada yang janggal, kata Nata ya. Oke, Kak Aris mau bertanya-tanya nih terkait gambaran kegiatan kepramukaan kita ya tentunya. Sudah siap semuanya?
1: Sudah.
0: Oh iya, Kak Aris lupa, kalian punya jargon ya?
1: Siap punya.
0: Oke, mana dong, tunjukkan jargon terbaik kalian yang menggugah semangat ketika latihan ataupun perlombaan.
5: Oke,

0: Jadi setiap kegiatan selalu mengutarakan jargonnya ya, ya
1: Mas.
2: Wajib.
0: Ada lagunya enggak? Nyanyinya?
3: Ada
2: Kak.
0: Untuk yel-yel ketika jalan atau
3: mungkin ada
2: Kak.
0: Oh, ada. Oke, okay, coba.
3: Ada.
0: Yang apa ini? Ada beberapa ya? Satu ya, aja ada. Deh coba satu di
3: Oke, okay, satu.

0: Jaya selalu. SMP 13
1: belajar sepanjang hayat, kerja keras, bahagia,
0: galas,
1: semangat yang datang.
0: Oke, tepuk tangan dong. Oke, Kak Aris mau tanya sih, ini Cakrawardhaya itu memiliki arti ya?
2: Siap.
0: Artinya apa sih?
3: Kalau untuk kata cakranya sendiri itu ilmu tanpa batas, Wardhaya hati yang baik. Kalau Cakrawardhaya, sekelompok pramuka yang memiliki hati yang baik dan ilmu tanpa batas.
0: Oke. Jadi dalam kepramukaan kita itu diharapkan kita memiliki hati yang baik atau mulia, serta kita harus memiliki apa?
3: Ilmu tanpa batas.
0: Ilmu tanpa batas. Dimanapun kita berada, di situ kita belajar. Oke. Baik di dalam kelas, baik di luar kelas, ataupun kayak kemarin kita sempat hacking ya.
2: Ya, betul sekali.
0: Betul. Seru. Pada penasaran semuanya pasti. Oke, kita sebelum kita ke hacking, Kak Aris mau bertanya-tanya dulu tentang SKU nih. SKU itu apa?
4: SKU itu syarat kecakapan umum, Kak.
0: Betul sekali, syarat kecakapan umum. Nah, Kak Aris mau tanya untuk Kak Siva ya?
4: Betul.
0: Kak Siva, Kak Aris mau tanya nih, untuk kecakapan umum yang kamu pelajari, apa sih yang paling kamu sukai?
4: Nah, di kecakapan umum ini aku paling suka tuh pengelolaan sampah, Kak. Karena mengelola sampah itu sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari, ya kan?
0: Okay.
4: Kita kan juga menimbulkan sampah setiap hari, kan? Jadi kita dengan mengelola sampah tuh kita bisa tahu ini sampah-sampah tuh nggak harus dibuang saja, tapi bisa kita gunakan kembali.
2: Oke.
0: Okay. Oke, okay, betul sekali. Nanti untuk pengelolaan sampah itu ada yang organik dan anorganik. Nanti kalau untuk yang organik nanti kan sama Kak siapa nanti?
5: Kak Anissa.
0: Kak Anissa, itu nanti dulu. Selanjutnya untuk Kak Fania, yang Kak Fania sukai apa sih dari SKU? Yang kalian dapat, wah ini aku sangat suka banget ini pembelajarannya. Apa Kak?
5: Menabung sih Kak.
0: Menabung?
5: Iya.
0: Oke, menabung itu gimana Kak? Tolong diceritakan. Yang Kakak pelajari di menabung itu cara bagaimana Kakak mendapatkan uang atau mungkin melatih tentang wirausaha atau bagaimana sih Kak yang Kakak bisa mengatakan bahwa menabung ini hal yang paling Kak Fania sukai banget, apa Kak?
5: Tentang kewirausahaan Kak.
0: Kewirausahaan.
5: Benar.
0: Jadi di sekolah itu diajarkan gimana Kak kepramukaannya? Coba ceritakan.
5: Kalau di kegiatan pramuka biasanya kita adain bazar Kak.
0: Bazar, setiap kapan Kak itu Kak?
5: Itu setiap pengambilan rapot akhir semester.
0: Oh begitu, serta ketika kemah juga ya kalau gak salah.
5: Bener.
0: Kemarin ya. Betul, kemudian dalam pembagiannya Kak, untuk pembuatannya itu gimana sih Kak, bisa ceritakan? Di rumah masing-masing ya, kemudian dibawa ke sekolah begitu? Dalam pembuatan ya, makanannya atau ya, mungkin?
5: Sistemnya kita pinjam uang kas terlebih dahulu untuk modal.
0: Betul.
5: Habis itu kita buat bahan-bahannya itu dari rumah, lalu kita bawa ke sekolahan.
0: Wah asik. Untung pastinya.
5: Pastinya.
0: Pastinya.
5: Itu.
0: Kemudian uangnya itu buat apa sih Kak? Kalau kami boleh tahu Kak?
5: Uangnya itu nanti separuh kita berikan ke kas untuk yang menutupi pinjaman itu, dan separuhnya itu kita buat kegiatan Kak.
0: Oke, salah satu kegiatan tadi yang ke Gunung Kendil itu Kak ya.
2: Betul sekali.
0: Betul sekali. Dan rencananya nanti mungkin ada work climbing juga nanti kedepannya. Oke Kak. Dari SKO itu berarti kita banyak belajar Kak ya, dan kita pasti memiliki salah satu yang paling kita dominani. Betul ya Kak ya?
5: Betul, benar sekali.
0: Oke, dari SKO kita bisa mendapatkan pembelajaran apa sih Kak? Jadi menurut kamu SKO itu apa sih dan kenapa sangat penting sih gitu?
3: Nah, SKU itu bisa membantu kita belajar secara bertahap. Jadi kita tuh juga punya target buat kecakapan yang kita pelajarin dan kita praktekin. Jadi kita tuh nggak cuman ikut kegiatan-kegiatan gitu tok gitu loh. Tapi kita juga tahu keterampilan apa yang harus kita kuasai itu loh. Yang jadi pentingnya SKU.
0: Oh, jadi dengan SKU tersebut Kakak tahu Kakak harus belajar apa, dan nanti pada minggu ini kita kegiatannya apa sih, tali temali mungkin, atau mungkin masak rimba.
3: Betul sekali.
0: Kemudian PBB, seperti itu Kak ya.
3: Iya.
0: Jadi setiap program kegiatan kita di sekolah itu sudah terstruktur dari SKU. Yang dimana ada pramuka ekstrakurikuler serta pramuka wajib ya Kak ya.
3: Iya, betul sekali.
0: Betul ya. Oke Kak Bilal sama Kak Zara sebagai Pratama, Kak Aris mau tanya ini, untuk terkait pramuka wajib itu gambarannya gimana sih Kak? Kemudian yang melatih siapa Kak?
6: Oke. Mau Kak Zara atau saya?
7: Bilal saja.
6: Oke. Yang pertama kita itu pastinya melakukan koordinasi dengan pembina pada Pak Aris. Lalu kita waktu hamin 2 sebelum ada acara pramuka wajib itu kita adakan rapat untuk membahas kegiatan. Lalu untuk yang melatih waktu kegiatan kepramukaan itu anak-anak kelas 8 dan kelas 9 atau DPPK.
0: Oke, betul. Jadi dari DPP kelas 8 dan kelas 9 ya.
6: Ya, betul sekali.
0: Oke, untuk kegiatan pramuka wajib di sekolah itu ekstrakurikuler wajibnya ada ya?
7: Ya, ada.
0: Betul, ada. Yaitu kepramukaan wajib. Nah Kak mau tanya ini, untuk Kak Bilal sama Kak Zara, khususnya Kak Zara sekarang ini, Kak Aris mau tanya, untuk pramuka wajib itu pengalaman apa aja yang Kak Zara dapatkan, atau mungkin teman-teman bisa bantu yang dapatkan apa saja gitu ya, dari Kak Zara coba.
4: Oke, izinkan saya menjawab Kakak. Pengalaman yang saya dapatkan, tentu saja yang pertama melatih kesabaran, dan yang kedua saling bekerja sama, koordinasi, dan yang paling wajib itu menurut saya kebersamaan dan kedisiplinan.
0: Oke, yang lainnya ada yang bisa dapatkan?
5: Mungkin melatih kekompakannya.
0: Betul. Itu sangat dibutuhkan. Melatih kekompakan, ada lagi?
3: Kami mungkin melatih komunikasi dan kreativitas.
5: Bener. Betul kan Kak Fania?
0: Oke, melatih apa tadi?
3: Komunikasi dan kreativitas.
0: Komunikasi dan kreativitas. Betul sekali, tepuk tangan dong buat kita semua. Jadi belajar jadi guru ya. Langsung ya. Tapi dengan bentuk praktik kerja nyata. Oke, ini kita akan review ya kegiatan yang kemarin dulu aja deh. Ini kita mau bahas untuk yang Garuda, untuk kegiatan di Jambore Nasional atau mau bahas ke Gunung Kendil dulu ini?
7: Waduh,
5: kayaknya apa nih? Jambore paling seru.
0: Yang paling seru Jambore ya.
7: Cibubur nih. Ya.
0: Apa?
7: Sampai ke Cibubur nih.
0: Sampai ke Cibubur ya kemarin. Wah. Yang berangkat siapa kemarin itu?
6: Oke, saya alhamdulillah saya dipercaya untuk mewakili Kota Madiun dan SMPN 13 untuk ke Jakarta Cibubur mengikuti kegiatan Jambore Nasional ke-12 2026.
4: Dan saya Zara Melia Putri, saya sangat bersyukur dan alhamdulillah saya dipercaya oleh kakak-kakak pembina dan SMP Negeri 13 Madiun untuk berangkat ke Cibubur.
0: Okay.
4: Dan saya berterima kasih oleh kakak pembina Pak Aris sudah mempercayai saya untuk
0: berlatih
4: mengikuti.
0: Bersama ya, berlatih yeah. Bersama di Cibubur di Jambore Nasional.
4: Betul sekali Kak.
0: Oke, Kak Aris mau tanya nih untuk pengalaman kalian berdua nih. Jadi selama di sana itu ketemu sama siapa saja sih Kak?
6: Oke.
0: Dari mana saja?
6: Oke, siap Kak, izin menjawab. Saya yang paling saya ingat sekali itu pastinya itu dari Papua, Sorong, Flores, NTB atau NTT, lalu apa dari Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat, Aceh, Medan, Kalimantan dan banyak sekali Kak.
0: Lalu okay. Terus?
6: Lalu yang paling saya seru atau yang paling saya berkesan itu waktu saya berkenalan dengan anak Sorong Papua.
0: Sorong Papua, gimana Kak?
6: Itu dari logat bahasanya, lalu cara berbicaranya itu lucu sekali Kak. Sangat lucu sekali.
5: Gimana tuh Kak kalau boleh tahu?
7: Gimana Kak?
5: Cukup unik gak sih Kak?
6: Seperti gini, Kak, kalau namamu siapa? Itu dia ngomentin gini, hei kau pun nama siapa?
0: Wow. Ada nada yang naik gitu ya.
7: Kau pun nama siapa?
0: Nama saya Aris gitu berarti.
6: Oh iya, nama saya Sabun nama Bilal Kakak. Apa? Bahlil? Bukan Kakak, Bilal.
0: Oh, kayak gitu ya.
6: Ya.
0: Kemudian untuk mungkin ada makanan khas gak sih Kak di sana yang dibagi atau piano?
6: Iya, waktu itu saya dikasih oleh anak Sorong juga itu sagu Kak, sagu. Kalau masih mentah tuh seperti kayu, keras sekali. Tapi kalau sudah dimasak, sudah matang, itu papeda Kak, mirip papeda, lembut sekali, enak.
0: Wah, mantap banget.
7: Jadi pengen nyobain nih.
0: pengalaman. Pada pingin semua ya pastinya ya.
7: Gak apa-apa, nanti dapat sagu dari Papua langsung.
0: Kak Nata kayaknya pengen ini. Oke, untuk Kak Zara bagaimana pengalamannya?
4: Tentu saja pengalaman yang saya dapatkan oleh dari Cibubur tentu saja banyak sekali kakak. Contohnya saya di samping tenda saya bertemu dengan Kuarcap Sorong, depan saya ada Jambi, dan menurut saya tuh sangat seru dan kita bisa saling bercerita, mengobrol bersama setiap sore atau setelah kegiatan gitu.
0: Oke, jadi bagi pengalamannya banyak.
4: Siap,
0: ya.
4: Siap, kakak.
0: Berarti ikut pramuka itu sangat menyenangkan dong pastinya.
4: Tentu saja
7: menyenangkan.
4: Menyenangkan sekali kakak.
0: Wah, sampai berkaca-kaca. Mau balik lagi ke sana kayaknya. Mau. Oke, ini dari gambaran di sana. Oke kak, mau tanya. Jadi selama kegiatan itu ada latihan juga ya?
6: Pasti ada.
0: Ada latihannya.
6: Pasti ada.
0: Cukup lama ya kayaknya kemarin latihannya?
6: Sangat lama sekali. Kemarin waktu itu saya tanya-tanya dengan satu Jawa Timur yang paling lama itu Kota Madiun kak. Mulai dari tanggal 23 Mei.
0: 23 Kalau Mei.
6: Kota lain itu mulainya itu tanggal 1 Juli kak.
0: Oke.
6: Gitu.
0: Jadi latihannya di mana kak? Boleh tahu?
6: Waktu itu pastinya kita yang pertama itu tentang chemistry kak. Lalu habis itu kita bertahap ke outdoor, ke seperti hiking, berkemah, lalu masak riba juga dan sebagainya.
0: Oke, jadi di Kuarcap ya kegiatannya ya?
6: Iya.
0: Oke, jadi pelatihnya yang di sana ngelatih siapa kak? Kalau boleh tahu?
6: Ada Kak Nur Hadi, ada Kak Yusuf, ada Kak Ripka, ada Kak Ningsih, ada Kak Bayu dan sebagainya. Pasti banyak lagi ya.
0: Oke. Jadi kegiatan itu didampingi penuh dengan Kuarcap Kota Madiun ya, tentunya ya.
6: Pasti kak.
0: Jadi sehingga teman-teman semuanya bisa memiliki keahlian, kompetensi dan juga kecakapan dalam kepramukaan sebelum berangkat ke
6: Jambore.
0: Jambore. Jadi sangat banyak sekali ya pengalaman di sana ya. Oke. Di pengalaman itu pasti ada suka dan dukanya kak ya.
6: Iya kak.
0: Kalau dukanya ada gak sih kak? Jadi kan sukanya kan tadi.
6: Iya.
0: Dukanya ada gak sih?
6: Kalau di Jambore itu kita tuh tidur tuh cuma 4 jam sekali. Lalu kita bangun tuh jam 3. Habis itu kita tuh harus jalan sejauh 100 meter. Itu untuk mandi saja kak. Lalu kita masak nasi tuh gak pakai listrik kak. Kita masak tuh manual, gak ada magic-magic-magic-magic kak. Lalu kita makan itu jam 4 habis makan kita sholat subuh, habis sholat subuh kita lanjut apa itu briefing dulu kak. Habis itu kita langsung cus ke sub kempa itu untuk menunggu peserta yang lain.
0: Oke, itu bukan duka tuh, itu serunya malah, tantangan baru ya di kehidupan kita yang dimana sebuah kecukupan semua kita sebuah instan, tapi di sana kita malah belajar untuk lebih
6: mandiri
0: dan juga tanpa kegiatan yang semua serba ada kayak mungkin magicom tinggal nyalakan nasi kemudian masak ada kompor. Jadi sana lebih kepada rimba ya berarti ya pembelajarannya. Oke, bagus banget. Oke, setahu saya kemarin tuh seingat saya teman-teman Pratama Putra Pratama Putri berangkat Jambore itu di sekolah juga ada kegiatan ya kayaknya kemarin.
4: Betul sekali.
0: Oke, ini yang koordinatornya Kak Nata sama Kak Pranesia ya kalau nggak salah ya.
4: Iya betul.
0: Oke, jadi, bagaimana coba di kegiatan yang dilaksanakan apa sih Kak Pranesia?
8: Jadi selama Pratama Putra dan Putri kita berkegiatan di Cibubur, kita juga ada kegiatan nih di Madiun yang nggak kalah seru juga ya.
0: Oke. Ini aduh keseruan ya, malam ini ya kak.
4: Jambore kecil-kecilan.
0: Jambore kecil-kecilan kata Kak Pania. Gimana?
7: Oke. Jadi selama Pratama dan Pak Pratami Putra Putri kita berkegiatan di Cibubur, kita juga mengadakan kegiatan nih, yaitu hiking ke Gunung Kendil. Hiking Gunung Kendil adalah kegiatan yang menarik bagi kami. Kami tidak hanya melakukan perjalanan, tetapi juga memperhatikan beberapa keterampilan pramuka, seperti pertolongan pertama, peta pita, menaksir tinggi, dan menggunakan kompas.
0: Oke, jadi poin utamanya ada pelatihan menggunakan kompas, kemudian membuat peta pita, serta tadi satunya adalah pertolongan pertama, ya kak ya. Kemudian kayaknya juga membuat tenda darurat ya?
3: Ya betul, jadi selama perjalanan itu pasti ada tesnya masing-masing nih Kak. Jadi setiap pos itu beda-beda. Jadi di pos pertama itu kita ada tes sandi kotak. Terus lanjut lagi ke pos 2 ada puzzle, menyusun puzzle Baden Powell. Dan yang ke pos ketiga, karena kegiatan ini diikuti oleh kelas 8 dan kelas 9, jadi kita bagi dua nih kegiatannya. Yang kelas 8 mencari bed dewan, karena mereka sedang melakukan penempuhan bed dewannya ini. Nah, sedangkan untuk kelas 9 ini kita arahkan untuk tes semapur. Jadi ada panitia yang menggerakkan semapur, lalu mereka menebak katanya.
0: Wah,
7: wow. Keren ya Kak ya.
0: Keren banget. Oke, sebelum kita melanjutkan lebih mendalam terkait dengan kegiatan hiking di Gunung Kendil, mari kita dengarkan lagu kepramukaan dulu.
7: Wah, wow. Okay. Gak sabar okay. Nih.
0: Oke, okay, silakan.

0: Oke, tadi kita sudah mendengarkan lagu, apa tadi lagunya?
1: Cinta Sebatas Patok Ten.
0: Wah, betul sekali teman-teman, buat Fadia. Dia tahu kan. Cinta Sebatas Patok Tenda. Aduh. Asik. Oke, kita kembali lagi untuk kegiatan di Gunung Kendil. Ini kita lanjut lagi Kak ya. Untuk gambaran kegiatannya gimana sih Kak? Coba ceritakan perasaannya dulu Kak Pranesia ketika pergi Gunung Kendil itu.
1: Jadi menurut saya, kalau saya lihat ya adik-adik waktu datang itu perasaannya happy banget gitu. Karena ini kan kegiatan pertama mereka di luar ya Kak. Jadi perasaannya masih happy gitu. Tapi pas waktu mulai perjalanannya mulai agak panas, langsung wajahnya agak berubah ya Kak. Okay.
0: Mulai agak kecapek gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya benar. Jadi waktu rasakannya. Perjalanan itu banyak banget yang kita alamin.
0: Oke, ya. Ada rintangannya juga Kak ya.
1: Iya benar. Jadi waktu di jalan itu panas-panas, mereka banyak ngeluh sih Kak, tapi tetap jalan sambil jalan ya Kak.
0: Iya betul.
1: Terus waktu di jalan itu gak tahu kenapa tiba-tiba ada yang jatuh Kak.
0: Oke.
1: Ternyata kesandung.
0: Karena kan jalannya menanjak ya kita waktu itu. Jalannya menanjak, kemudian juga ada rintangan juga dari kakak-kakak DPP menyiapkan rintangan, ada rintang juga ya sebelum masuk ke pos seperti itu. Kayak tiarap kayak gitu Kak ya kemarin ya. Kemudian kayak tali yang dilompati gitu.
1: Iya benar Kak.
0: Berarti untuk all in-nya adik-adik semua seneng ya tentunya.
1: Seneng Kak, pastinya seneng.
0: Dan mau minta lagi kayaknya.
1: Iya benar.
0: Oke, untuk gambaran kegiatan nih Kak, Kak Aris mau tanya dulu sih. Di pos 1 kan kalau gak salah itu ada pertolongan pertama ya. Untuk gambaran pertolongan pertamanya itu latihannya gimana sih Kak? Coba dijelaskan.
2: Pertolongan pertama, kita tuh diajarin juga di pramuka bahwa bagaimana sih cara melakukan langkah-langkah yang tepat untuk menolong seseorang yang mengalami kondisi darurat atau cedera ringan.
0: Oke, terus jadi bagaimana cara kita untuk melakukan pertolongan pertama gitu Kak ya?
2: Betul.
0: Habis itu baru materi Boden Powell, betul ya Kak ya? Betul. Oke, jadi ada dua materi yaitu pertolongan pertama dan juga Boden Powell. Jadi di mana mereka belajar untuk menangani kejadian kecelakaan ringan ya tentunya ya. Jadi bagaimana kayak memerban gitu atau bagaimana Kak? Kak Anissa?
2: Untuk cara memerban tangan.
0: Oke.
2: Nah, yang pertama jika terdapat luka, luka kecil atau dalam, kita tuh pertama harus membersihkannya terlebih dahulu menggunakan alkohol atau air yang bersih. Lalu setelah bersih, kita berikan obat merah atau sesuai dengan lukanya saja. Jika lukanya seperti luka baset, kita bisa menggunakan es batu jika ada. Lalu kita bisa menggunakan perban kasa atau perban kain.
0: Oke.
2: Gitu Kak.
0: Jadi sudah disediakan dari kakak-kakak ya semuanya.
2: Betul,
0: ya?
2: Betul, sudah ada semua lengkap.
0: Itu semua menggunakan dana dari kalian bazar kemarin ya.
2: Betul.
0: Jos-jis banget ini. Oke, okay, untuk selanjutnya nih Kak, ada materi peta-pita ya?
2: Betul.
0: Oke, okay, untuk peta-pita ini tanggung jawabnya Kak Nata ya?
3: Ya, betul.
0: Oke, okay, untuk gambaran peta-pita Kak, itu bagaimana Kak, Kak Nata?
3: Oke, jadi ya peta-pita itu merupakan salah satu keterampilan untuk menggambarkan atau mencatat perjalanan berdasarkan rute yang kita lalui. Kami belajar memperhatikan tanda-tanda di perjalanan dan mencatatnya secara teliti. Jadi ya kita itu selama di Gunung Kendil banyak sekali jalan-jalan yang kita lewati seperti berbatuan, lumpur dan masih banyak lagi.
0: Pepohonan gitu Kak ya.
3: Ya, betul sekali. Nah, kita start itu di Kelurahan Mojoporno. Lalu berjalan melewati sawah, pemukiman warga, lalu pegunungan-pegunungan hingga sampailah di Gunung Kendil.
0: Wow, berarti sangat menarik banget ya.
3: Menarik banget.
0: Jadi dari awal itu kita sudah membuat peta-pita ya Dadi untuk perjalanannya ke sana ya. Untuk tanda yang bisa digunakan tuh Kak, itu tandanya seperti apa sih Kak untuk sebagai patokannya?
3: Tandanya seperti ada bendera leli. Nah, bendera leli itu berarti setiap regu telah mendekati pos.
0: Oke, jadi itu salah satunya ada bendera leli, kemudian bisa juga kayak tiang listrik, kemudian pohon yang besar yang kita beri tanda sebagai patokannya seperti itu Kak ya?
1: Patokan objek tetapnya.
0: Oke, objek tetapnya. Berarti kalau kita menggunakan peta-pita itu berkaitan dengan kompas dong ini?
1: Benar.
0: Berarti harus bisa menggunakan kompas juga ya. Untuk kompas ini siapa yang untuk sebagai koordinator untuk melatih adik-adik belajar kompas ini?
4: Tentunya ada saya.
0: Oh, saya. Ini siapa ini namanya?
4: Siapa ya? Fania.
0: Kak Fania. Untuk kompas tuh gimana sih Kak, untuk belajar kompasnya itu untuk adik-adik supaya dia bisa mengetahui bidiknya atau mungkin jalurnya gimana Kak, atau derajatnya, tolong jelaskan Kak.
4: Tentunya kompas ini materi mengenal arah mata angin dan menentukan arah perjalanan menggunakan kompas ya Kak. Di sini kita diajarkan cara membidik kompas di satu titik yang tetap nih Kak. Terus habis itu kita bisa melihat derajatnya dari titik kita ke titik arah bidik itu berapa derajat.
0: Oke, jadi untuk yang dibidik untuk arah kita menuju gitu Kak ya berarti kurang lebihnya.
4: Iya benar Kak.
0: Betul. Jadi selama perjalanan itu Kak Aris mau tanya nih, makna dari hiking itu apa sih Kak?
3: Jadi hiking bukan sekedar jalan-jalan, melainkan bisa belajar tentang bagaimana cara mempraktikkan keterampilan yang selama ini dipelajari dalam latihan pramuka.
0: Oke, jadi bagaimana mempraktikkan keterampilannya gitu Kak ya?
3: Ya.
0: Mau tanya Kak, untuk terkait dengan pos 3-nya itu ada kegiatan apa sih Kak?
3: Untuk di pos 3 itu ada kegiatan penempuhan BD1 bagi kelas 8 dan yang kelas 9 akan menebak bendera semapor yang sudah ditentukan oleh panitia.
0: Oke, jadi seperti itu Kak ya.
3: Iya.
0: Berarti penempuhan BD1 ya. Jadi untuk semua bed-bed yang didapatkan kakak-kakak sebanyak ini, kemudian TKK itu semua penempuan semua Kak?
5: Iya.
3: Betul sekali Kak.
0: Wow. Jadi semua yang kakak gunakan itu harus ditempuh dengan seksama Kak ya. Dan wajib ditempuh ya itu?
5: Iya wajib Kak.
0: Wajib ditempuh. Gini Kak mau tanya, untuk kegiatan selanjutnya dalam pembuatan pertolongan pertama itu pembuatan tandu juga ya di situ?
3: Betul.
0: Gitu. Jadi gimana adik-adik juga belajar untuk membuat tandu dari tongkat pramuka atau mungkin dahan-dahan yang keras dan kuat untuk mengangkat temannya seperti itu Kak ya?
3: Iya. Yeah.
0: Oke. Serta kalau enggak salah kemarin kita juga membuat tenda
3: pengungsian.
0: Tenda pengungsian nih Kak ya. Oke. Gambaran tenda pengungsian itu bagaimana sih Kak yang dibuat kemarin?
3: Kalau gambarannya itu seperti membuat tenda biasa tapi menggunakan dua tenda. Jadi dua tenda itu digabung menjadi satu yang terlihat menjadi lebih besar dan lebih muat banyak orang.
0: Oke. Karena sirkulasi udaranya pun juga lebih luas ya Kak ya daripada satu tenda. Jadi bisa juga buat teman-teman yang sakit atau mungkin buat tempat peristirahatan sementara ketika akan dibawa ke tempat yang lebih baik lagi ketika ada yang sakit seperti itu Kak ya.
3: Iya benar.
0: Wow, sangat menarik banget ya kegiatan di Gunung Kendil itu ya.
3: Benar banget. Pengen ngulangin lagi nih Kak.
0: Apa?
3: Pengen ngulangin lagi.
0: Mau apa?
3: Pengen ngulangin lagi.
0: Mau ngulangin lagi, oke. Gak kalah sama yang Cibubur.
3: Betul. Gak mau kalah
0: kita. Ini gak mau kalah loh teman-temannya ini. Kemudian kayaknya gak salah itu mau berlatih juga untuk kedepannya itu tentang bercocok tanam juga sawah ya kemarin ya.
5: Iya.
0: Ini mungkin nanti kedepannya dari kepramukaan kita akan mengadakan tentang bagaimana kita bertani ya nanti ya. Kali. Betul ya.
3: Kali.
0: Itu untuk tempatnya kemudian di mana nanti? Tempat untuk kita berlatih untuk bercocok tanam bertani. Wah, di rumahnya Vila.
3: Pertama nih.
0: Di rumah Kakak Pratama ya.
3: Pratama.
0: Jadi nanti kita akan berlatih bersama bagaimana cara kita untuk bercocok tanam, yaitu bagaimana kita menanam padi.
3: Betul sekali.
0: Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kegiatan yang sudah kita lalui, apa ini yang bisa membuat kakak-kakak merasa sangat wah ini pramuka banget ketika kita ikuti pramuka kita di sekolahan?
3: Ada Kak, aku tahu.
0: Apa?
3: Berkemah? Iya.
0: Wow, gimana cerita kemahnya ini?
3: Seru banget Kak. Seru banget, gak kalah seru sama yang di Cibubur juga.
0: Cibubur lagi kena ini.
5: Cibubur lagi, kena lagi.
0: Oke, gambaran berkemahnya kegiatannya gimana sih kemarin itu?
3: Karena kemahnya waktu itu yang masih ditinggal Pratamanya, jadi kita juga cukup kewalahan mengurusi kemah besar yang diikuti oleh seluruh kelas 7 SMP Negeri 13 Madiun.
0: Wow.
3: Keren sekali gak sih Kak?
0: Jadi kalian bersama-sama bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan perkemahan di sekolah ya tentunya.
3: Betul.
0: Gitu. Oke, jadi ada perkemahan di situ di mana mengenal adik-adik yang baru ya. Jadi peralihan dari SD ke SMP. Sangat seru banget pastinya. Oke, itu gambaran dari kegiatan kita yang sangat menarik sekali menurut kami. Dan kedepannya kita akan membuat kegiatan lebih menarik lagi tentunya ya.
5: Pasti.
0: Dan tidak kalah menarik ini kita bahas yang organik ini yang terakhir ini.
3: Waduh.
0: Ya, yang organik itu adalah pengolahan apa itu? Sampah ya. Yaitu sisa makanan. Oke, untuk pengolahan sisa makanan yang ada di sekolah kita dari sampah organik ini penanggung jawabnya siapa ini?
3: Saya kak.
0: Saya kak, siapa kak?
3: Kak Anissa.
0: Kak Anissa. Oke, untuk pengolahan sampah organik ada di sekolahan itu gimana sih kak? Tolong diceritakan.
3: Nah, untuk pengelolaan sampah organik di SMP Negeri 13 Madiun, kami membudidayakan maggot.
0: Oke, pembudidayaan maggot ya berarti.
3: Betul.
0: Untuk pembudidayaan maggotnya itu bagaimana sih kak?
3: Nah, kita mulai dari teknik awal, yakni mulai dari telur. Kita menyiapkan kandang, tray, dan starter pangan.
0: Wow, starter pangan juga berarti siapkan semuanya kak ya?
3: Betul.
0: Untuk makanannya nih kak, untuk makanan yang kita berikan kepada maggot itu makanannya bagaimana kak?
3: Nah,
0: sisa makanan dari mana coba?
3: Nah, kita menggunakan sisa makan dari bekal anak-anak yang tidak habis.
0: Oke, sama sisa MBG pada waktu itu ya.
3: Betul sekali.
0: Oke, jadi sisa makanan MBG dan juga ketika MBG sementara masih belum berjalan, jadi sisa makanan yang bekal dari rumah ya.
3: Iya.
0: Ya, jadi semuanya dikumpulkan di tempat sampah organik yang ada di sekolah. Kemudian nanti tim dari maggot ya namanya, tim maggot kepramukaan itu akan mendistribusikan kepada maggot-maggot yang ada di sekolah.
3: Betul.
0: Gitu ya.
3: Betul.
0: Oke, serta kalau nggak salah juga kerjasama dengan sekitar sekolah ya kalau nggak salah.
3: Iya. Toko buah ABC kak.
0: Toko buah ABC.
3: Iya.
0: Jadi untuk toko buah ABC itu yang makanan-makanan yang buah-buah yang sudah tidak terpakai atau yang sudah mulai ada pembusukan kemudian disortir diberikan kepada maggot seperti itu kak ya?
3: Betul.
0: Oke, kemudian hasil dari maggot itu buat apa sih kak kalau boleh tahu?
3: Nah, hasil dari maggot kita tuh punya banyak banget. Yang paling utama nih, yang paling menarik.
0: Apa nih kak?
3: Bisa dapat cuan loh kak.
0: Dapat cuan.
3: Iya.
0: Gimana nih kak?
4: Gimana tuh kak caranya?
3: Kepo deh.
0: Oke.
3: Nah, yang kedua kita bisa jadikan pakan burung atau ikan.
0: Oke, pakan burung dan ikan. Berarti jualannya itu per gelas aqua tuh 5.000 ya nggak salah ya?
3: Betul kak, betul.
0: Oke, jadi yang sudah siap panen itu akan dijual, kemudian uangnya digunakan lagi untuk kegiatan kepramukaan yang dikelola oleh siapa? Bendahara ya?
3: Yes.
0: Langsung bendaharanya. Bendaharanya siapa ini?
4: Saya.
0: Franesia. Gak boleh disepil loh ya, bendahara. Uangnya berapa gak boleh disepil loh ya. Itu rahasia negara itu. Nanti untuk uangnya itu buat kegiatan semua kak?
3: Iya benar kak.
4: Kegiatan selanjutnya lebih seru banget.
0: Oke, jadi kayak semua pembuatan koslab nih ya?
3: Iya benar.
0: Buatan koslab itu nanti kalau ada yang tidak mampu atau
4: bisa
0: mungkin
4: kita bantu.
3: Kita bantu.
4: Kita bisa cover uangnya tersebut untuk anak yang kurang mampu.
0: Beruntung gitu ya. Oke, jadi untuk yang kurang beruntung kayak kegiatan kepramukaan, kita ada yang beli koslab, itu kan dari yang mengelola kalian sendiri ya itu ya.
5: Yeah.
0: Jadi semua pengelolaan pembelian koslab atau mungkin kegiatan kepramukaan yang memerlukan dana, jika orang tua tidak mampu itu berarti digunakan oleh
4: uang
0: kas kalian ya.
3: Yeah.
0: Jadi yang mengelola semua itu full dari kelas 9 yang memegang bendahara yang akan disiap dialihkan ke kelas 8 nantinya.
3: Iya.
0: Betul ya. Jadi untuk pembukuannya itu nanti dilaporkan ke pembina setiap
4: 2 minggu sekali.
0: 2 minggu sekali setelah kegiatan ya. Jadi nanti ada pelaporan kepada kakak pembina untuk uangnya sudah sampai berapa, kemudian nanti diflorkan ke teman-teman setiap 1 bulan sekali gitu ya kak ya. Oke, itu gambaran kegiatan kita di SMP 13 Kota Madiun. Kita sudah ada kegiatan hiking, jambore, kemudian
3: berkemah.
0: Selanjutnya ada juga terkait dengan maggot.
3: Betul.
0: Wow, seru, banyak
4: seru,
0: banget kegiatan.
4: Banget ya kegiatannya.
0: Betul, seru banget kegiatannya. Oke, ini ada yang mau nambahkan enggak ini teman-teman ini semuanya?
3: Oke, oke. Di sini saya mau tanya nih, dari berbagai kegiatan tadi, sebenarnya apa sih yang ingin dibentuk dari anggota pramuka SMP Negeri 13 Madiun?
0: Oke, apa nih yang ingin dibentuk ini? Wah, pertanyaan ini ke teman-teman juga nih berarti dari Kak Nata nih. Siapa yang bisa jawab ini?
6: Saya kak.
0: Oke kak Bilal, apa kak Bilal?
6: Kak Nanta izin menjawab. Untuk dari pertanyaan dari kak Nanta itu, kita tuh membangun tentang kedisiplinan pastinya, kemandirian, lalu tentang sifat kepemimpinan.
0: Oke, selanjutnya ada yang menjawab lagi?
1: Aku ada tambahan
0: kak. Oke, ada tambahan dari kak Anissa.
1: Yang paling utama menurut aku itu rasa kemanusiaan.
0: Rasa kemanusiaan wajib ada ya?
1: Wajib
0: ya,
6: pasti itu kak.
0: Betul, selanjutnya?
7: Ada lagi kak, kerjasama kewirausahaan juga penting.
0: Oke, jadi kita tidak hanya belajar tentang bagaimana kita hidup bermasyarakat, tetapi bagaimana kita memfollow up diri kita supaya siap mandiri di dunia kerja nantinya. Betul. Dari pramuka. Wow, berarti dunia pramuka itu sangat menarik banget ya tentunya.
1: Banget
0: ya, karena kita dari setiap kalangan ada. Kita harus bisa memperhatikan dari teman-teman kita yang kurang mampu, mampu, bagaimana kita bisa saling melengkapi dalam kegiatan, sehingga kita sama-sama belajar, jiwa kursa kita harus ada. Betul gitu ya?
1: Betul
0: sekali. Oke, menurut teman-teman semua yang aktif ini, kakak mau bertanya sama teman-teman satu hal yang ingin kalian ucapkan untuk pramuka. Ini sebuah quotes ini, katakan satu hal untuk pramuka. Mulai dari siapa ini? Dari Nata. Oke.
8: Satu kata untuk
0: pramuka.
8: Keren.
0: Keren. Pranesha.

0: Senang sekali punya adik-adik yang sangat hebat sekali di SMP 13 Kota Madiun. Dan tentunya di luar sana, teman-teman kepramukaan lainnya di Kota Madiun ataupun di luar Kota Madiun ataupun di Madiun, kami harap semuanya ayo belajar pramuka sebaik mungkin, karena di pramuka kita banyak belajar. Di mana kamu belajar, kita itu seperti pohon kelapa. Semuanya itu bermanfaat dan bisa hidup di mana saja. Mau tempat yang gersang, tempat yang subur, itu kita bisa hidup, kita bisa berkembang. Bukan di mana kamu berada, tapi bagaimana kamu mau berkembang. Pegang itu. Di mana kamu mau berkembang? Kamu mau tempat yang baik, kalau kamu enggak mau berkembang enggak akan bisa. Di sini pramuka, di hati kita pramuka. Pramuka tentang bukan baju, tetapi tentang hati. Bagaimana hati kamu bisa menjadi seorang pramuka sejati? Pramuka sejati adalah yang kalian katakan, yaitu memiliki jiwa kemanusiaan yang utama, yaitu bagaimana kamu bisa disiplin diri kamu. Itu pramuka. Sekali pramuka,
1: tetap pramuka.
0: Salam pramuka.
1: Salam.
0: Pas nada ya.

0: Go.
1: Oke, SMP 13.
2: Belajar semangat, kerja keras, bahagia.
1: Galas.
2: Semangat tiada teras.
1: Sekali pramuka,
2: tetap pramuka.
1: Sekian dari kami SMP 13 Kota Madiun di dunia
2: pramuka.
1: Untuk semua pendengar RRI Madiun, jangan lupa selalu dengarkan RRI di dunia pramuka karena di sini kita banyak belajar. Oke?
3: Okay? Oke.
1: Sekian dari kami SMP 13 Kota Madiun. Salam pramuka.
2: Salam.

Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, Madiun semuanya. Dunia Pramuka ya, sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan tadi sudah ada cerita keseruan kegiatan Pramuka di SMP Negeri 13 Kota Madiun. Baik, sesaat lagi nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Surabaya. Pendengar, kita akan update informasi dari wilayah Jawa Timur dalam Info Prima.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Peringatan Hari Bakti Postal ke-81 menjadi momentum penting bagi seluruh insan pos, telekomunikasi dan penyiaran di Indonesia untuk memperkuat ekosistem digital nasional. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memimpin misi dagang dan investasi Jawa Timur, Arab Saudi di Jeddah Arab Saudi dan berhasil mencatatkan potensi transaksi 6,71 triliun rupiah. Inilah info prima selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya Fresti Oktora.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, peringatan Hari Bakti Postal ke-81 menjadi momentum penting bagi seluruh insan pos, telekomunikasi dan penyiaran di Indonesia untuk memperkuat ekosistem digital nasional. Faiz Putra berikut melaporkan.
2: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Surabaya menggelar upacara peringatan Hari Bakti Postel ke-81 pada hari ini Minggu 27 September 2026 untuk memperingati sekaligus menegaskan komitmen insan pos, telekomunikasi dan penyiaran di Indonesia untuk memperkuat ekosistem komunikasi nasional di era digital. Pada peringatan tahun ini, semangat T3, terhubung, tumbuh dan terjaga, diusung sebagai pijakan utama dalam menghadapi pesatnya kemajuan teknologi. Peringatan Hari Bakti Postel tidak sekedar menjadi momentum refleksi sejarah atas aksi heroik para pemuda yang mengambil alih jawatan pos, telegraf, dan telepon atau PTT dari kekuasaan Jepang pada 27 September 1945. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Surabaya, Syamsul Huda, saat diwawancara RRI usai upacara menyampaikan bahwa esensi filosofi T3 memiliki cakupan makna yang jauh lebih dalam dibanding sekedar membangun infrastruktur jaringan. Dirinya menambahkan perubahan paradigma ini juga bukan sekedar pergantian istilah, melainkan garis besar strategi besar dalam membangun ekosistem digital nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
3: Kita saat ini adalah bergerak dari 3T menjadi T3. Dulu ada istilah terdepan, terluar, tertinggal. Sekarang menjadi terhubung, tumbuh, dan terjaga. Apa yang terhubung? Kita menghubungkan connectivity seluruh Indonesia. Kemudian setelah terhubung, kita berharap ekonomi digital tumbuh. Dan yang terakhir, ruang digital kita harus aman.
2: Menurutnya, kemajuan digitalisasi dinilai tidak cukup berhenti pada ketersediaan sinyal. Sinergi lintas sektor mulai dari pemerintah, pelaku industri, asosiasi, operator, hingga vendor juga menjadi kunci utama agar transformasi digital memberikan manfaat konkret bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui menguatnya kolaborasi di Hari Bakti Postel ke-81 ini, ekosistem komunikasi Indonesia diharapkan tidak hanya semakin tangguh secara teknologi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa. Faiz Putra melaporkan.
0: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memimpin misi dagang dan investasi Jawa Timur Arab Saudi di Jeddah Arab Saudi dan berhasil mencatatkan potensi transaksi 6,71 triliun rupiah. Ani Hasanah berikut melaporkan.
4: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa memimpin misi dagang dan investasi Jatim Arab Saudi di Jeddah Arab Saudi akhir pekan lalu. Pada kegiatan tersebut berhasil mencatatkan potensi transaksi 6,71 triliun rupiah. Menurut Gubernur Khofifa, besarnya nilai potensi transaksi menunjukkan terbukanya ruang kerjasama yang luas antara pelaku usaha Jawa Timur dan Arab Saudi. Komitmen yang telah dibangun perlu segera ditindaklanjuti melalui pembahasan serta ketentuan perdagangan yang berlaku di kedua negara.
5: Ini menjadi peluang bagi sangat banyak pelaku UMKM, pendatang-pendatang baru yang ingin menembus pasar global. Insya Allah potensi transaksinya hari ini sudah mencapai 6,7 triliun dan biasanya di Disperindag itu akan terus bisa diikuti oleh mereka yang mungkin masih ada yang tadi akan melakukan pendalaman dan biasanya kalau mereka cocok kemudian mereka juga akan melakukan transaksi.
4: Konjen RI Jeddah Sugiri Suparwan siap menjembatani pelaku usaha Jawa Timur dengan mitra di Arab Saudi. KJRI Jeddah mendorong Jawa Timur hadir dengan pavilion tersendiri pada Trade Expo Indonesia 14 Oktober mendatang. Dalam ajang tersebut, KJRI akan menghadirkan puluhan pengusaha Arab Saudi untuk bertemu langsung dengan pelaku usaha Indonesia.
6: Alhamdulillah kami tentu sangat menyambut baik dan mendukung kegiatan misi bisnis yang dibawa oleh Ibu Gubernur Jawa Timur ke sini. Dan kami tentu sangat senang sekali bahwa tadi ada 6 atau 7 MOU yang sudah ditandatangani. Terima kasih banyak, dan kami KJRI Jeddah akan terus siap ya dengan senang hati untuk mendukung program-program serupa untuk terus meningkatkan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi.
4: Delegasi Arab Saudi yang hadir merupakan representasi berbagai perusahaan dan kelompok usaha yang bergerak di beragam sektor. Kehadiran sekitar 50 perusahaan dan pelaku usaha Arab Saudi menjadi modal penting untuk mempertemukan kebutuhan pasar Arab Saudi dengan potensi produk, industri, dan investasi yang dimiliki Jawa Timur. Andi Hasana melaporkan.
0: DPRD Sidoarjo mendorong operasi pajak kendaraan dilakukan secara humanis dan edukatif untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus PAD. Januar Fahmi berikut melaporkan.
7: DPRD Sidoarjo mendorong operasi pajak kendaraan dilakukan secara humanis dan edukatif untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus PAD. Pendekatan ini dinilai lebih efektif tanpa mengedepankan tindakan represif. Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Ahmad Musayyin menilai operasi gabungan menjadi bentuk sinergi DPRD dan Pemkab dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan.
8: Tetap kolaborasi dengan Komisi B juga yang membicarakan tentang pendapatan daerah. Sangat bermanfaat pada kabupaten dan juga pada warga juga, karena dengan tertib pajak ataupun pajak waktunya maka itu akan mempermudah mereka-mereka juga ketika ada berkendara atau apa, kalau ada operasi kan enak.
7: Dalam operasi tersebut sedikitnya 580 kendaraan bermotor diperiksa dan sejumlah kendaraan diketahui menunggak pajak. Pengendara taat pajak mendapat apresiasi berupa hadiah. Musayyin berharap operasi serupa digelar berkelanjutan dengan sasaran lebih luas, termasuk kendaraan roda 4, guna memperkuat kepatuhan pajak dan pendapatan asli daerah Sidoarjo semakin meningkat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Malang resmi menuntaskan dan menyetorkan dokumen kriteria kesiapan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia guna mempercepat realisasi proyek Sekolah Nasional Terintegrasi. William Nathan berikut melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Malang resmi menuntaskan dan menyetorkan dokumen kriteria kesiapan atau readiness kriteria kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen RI untuk mempercepat realisasi proyek Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Dari beberapa alternatif lokasi yang diajukan kepada pemerintah pusat, kawasan Kecamatan Dampit menjadi prioritas utama penempatan satuan pendidikan berskala nasional tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar menegaskan bahwa penyerahan dokumen readiness kriteria mencakup legalitas aset, tata ruang, hingga kesiapan teknis kewilayahan. Pemkab Malang memprioritaskan Dampit lantaran ketersediaan lahan aset milik daerah di wilayah tersebut sangat memadai secara luasan fisik dan telah memenuhi syarat tata ruang. Selain faktor daya tampung lahan yang luas untuk sarana pembelajaran modern, penetapan Dampit menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan kualitas pendidikan dan memicu pertumbuhan ekonomi baru di koridor Malang Timur dan Selatan, sehingga fasilitas unggulan tidak lagi terpusat di kawasan perkotaan.
10: Ya, ini masih pengumpulan RC. RC itu readiness criteria. Masih mengumpulkan itu, nanti kita akan dipanggil oleh Kemendikdas ke Jakarta untuk melakukan verifikasi. Informasi sudah ada beberapa calon, beberapa titik, salah satunya di Dampit. Ya, karena kan lebih luas.
9: Pembangunan fisik SNT di Dampit nantinya didanai penuh oleh APBN dengan perkiraan kebutuhan anggaran sekitar 300 miliar rupiah. SNT dirancang sebagai kawasan terpadu multi jenjang pendidikan yang memfasilitasi kesinambungan belajar siswa dengan kurikulum berorientasi global. Berbeda dengan sistem sekolah afirmasi, penerimaan peserta didik di SNT bakal menggunakan jalur seleksi dan tes ketat berbasis talenta dan potensi akademik. William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Pemkab Madiun memperkuat inflasi, digitalisasi, dan ekonomi dengan menggelar high level meeting. Dayus Warno berikut melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar high level meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah TP2DD, serta Tim Percepatan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah TP2ED di Ruang Rapat Eka Kapti, Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun. Dengan mengusung tema menjaga harga, mendorong digitalisasi, bersama menguatkan ekonomi Kabupaten Madiun bersahaja, forum ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Madiun, Bank Indonesia, BPS, Bulog, Bulog, perbankan, serta seluruh pemangku kepentingan. Bupati Madiun Hari Urianto menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun yang telah mencapai sekitar 7,48% perlu terus dijaga agar memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
12: Evaluasi dengan teman-teman pimpinan OPD sehingga kita selalu berkolaborasi bagaimana kita supaya bisa menjaga ya, baik itu inflasi alhamdulillah kita juga bisa jaga dengan baik sehingga kita bisa mempertahankan posisi ini. Jika pertumbuhan ekonomi investasi juga masuk ya, ini otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
11: Menurut Bupati, pengendalian inflasi juga menjadi perhatian, khususnya terhadap komoditas pangan seperti cabai, daging, dan ayam. Sementara itu, digitalisasi daerah terus diperkuat melalui peningkatan transaksi pemerintah secara elektronik, pemanfaatan kartu kredit pemerintah daerah KKPPD, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Bupati juga menegaskan bahwa berbagai program pemerintah daerah akan terus dilaksanakan dan dievaluasi agar target pembangunan dapat tercapai secara optimal. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar Forum Lalu Lintas Kabupaten Bondowoso akan memasang portal pembatas ketinggian di Jembatan Koncer untuk mencegah kendaraan berat melintas. M. Samsudi berikut melaporkan.
13: Forum Lalu Lintas Kabupaten Bondowoso akan memasang portal pembatas ketinggian di Jembatan Koncer untuk mencegah kendaraan berat melintas. Langkah ini dilakukan karena kondisi jembatan yang mengalami sejumlah kerusakan, sementara hasil uji kelaikan teknis jembatan dari Komisi Keselamatan Jembatan dan Terowongan Provinsi Jawa Timur belum keluar. Kasat Lantas Polres Bondowoso AKP Heri Nugroho mengatakan, pemasangan portal menjadi salah satu langkah yang disepakati dalam rapat Forum Lalu Lintas Bondowoso. Portal rencananya akan dipasang di dua sisi jembatan, yakni bagian utara dan selatan. Menurutnya, pembatasan itu diperlukan untuk mengantisipasi kendaraan berat yang saat ini masih melintas di Jembatan Koncer. Terlebih lagi, Jembatan Sentong di Kelurahan Nangkaan yang menjadi salah satu jalur alternatif kendaraan berat masih dalam proses pembangunan.
14: Yang pertama, jembatan yang ada di Nangkaan itu memang kemarin dari pihak PU provinsi sudah berkomitmen dan sampai saat ini masih sesuai target pembangunannya dan akan open traffic di 10 November. Masih jadwalnya masih ini, masih dalam ini. Yang kedua, jembatan Koncer, itu seperti kita ketahui ya kondisinya seperti itu, sering terjadi ambles, bolong, dan kalau kita lewat juga getarannya juga terasa.
13: Heri menjelaskan jembatan Koncer saat ini mengalami sejumlah kondisi seperti ambles dan berlubang pada badan jalan. Getaran juga terasa ketika kendaraan melintas di atas jembatan. Ia menyebut hasil uji kelaikan tersebut nantinya akan menentukan kapasitas kendaraan yang diperbolehkan melintas serta mengetahui kondisi dan umur teknis jembatan. M. Samsudi melaporkan.
0: Memperkuat budaya literasi di lingkungan sekolah, Sekolah Rakyat Terpadu 1 Sampang bersiap membentuk komunitas gemar membaca dan menulis bagi para siswanya. Ima Fadila berikut melaporkan.
15: Guna meningkatkan literasi siswa, Sekolah Rakyat Terpadu SRT 1 Sampang bersiap memfasilitasi para siswanya dengan membentuk komunitas gemar membaca dan menulis. Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen sekolah dalam memperkuat budaya literasi di lingkungan pendidikan. Kepala SRT 1 Sampang, Deno Setiawati, menyampaikan bahwa pembentukan komunitas tersebut merupakan tindak lanjut atas dukungan dan kunjungan dari Perpustakaan Daerah Kabupaten Sampang.
16: Dilihat dari kegiatan sebelumnya yang dilakukan oleh diskusi Kabupaten Sampang, ternyata antusias anak di literasi ini sangat besar. Sehingga menyambut niat baik dari diskusi Kabupaten Sampang ini, kami akan memfasilitasi anak-anak untuk mengaktualisasikan dirinya melalui komunitas gemar membaca dan menulis.
15: Saat ini SRT 1 Sampang telah memiliki ruang perpustakaan. Meski demikian, belum ada koleksi buku di perpustakaan sekolah. Pihak sekolah masih berkoordinasi dan menunggu arahan resmi dari dinas terkait mengenai mekanisme pengadaan buku. Guna menjembatani kebutuhan bacaan siswa dalam jangka pendek, sekolah akan berkolaborasi dengan perpustakaan daerah Sampang. Perpustakaan daerah siap dengan dukungan perpustakaan keliling dan paket kegiatan literasi mulai membaca, menganalisa, menulis, dan menceritakan kembali. Dengan sinergi antara SRT 1 Sampang dan perpustakaan daerah, diharapkan komunitas membaca dan menulis menjadi wadah yang efektif bagi siswa untuk mengasah potensi, bernalar kritis, dan minat literasi secara optimal. Ima Fadila melaporkan.
0: Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam cara generasi muda berkomunikasi dan mengenal budaya. Penggunaan bahasa daerah dan pemahaman terhadap budaya Madura mulai menghadapi tantangan. Khairul Umam berikut melaporkan.
17: Budayawan Sampang R. Tumenggung Bustomi Irwan Kurniadi Jati Budoyo mengingatkan pentingnya menjaga bahasa ibu di tengah pesatnya perkembangan era digital. Menurutnya, penggunaan bahasa daerah yang semakin berkurang dapat berdampak pada melemahnya pemahaman generasi muda terhadap tata krama dan identitas budaya Madura. Bustomi menjelaskan, bahasa ibu tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga sarana mewariskan nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal. Ia menilai penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di sekolah mulai ditinggalkan. Selain bahasa, pembelajaran sejarah Madura di sekolah juga dinilai masih terbatas. Kondisi ini diperparah minimnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam mengajarkan bahasa dan budaya Madura, sehingga diperlukan perhatian agar generasi muda tetap mengenal sejarah dan akar budayanya di tengah derasnya arus informasi digital.
18: Kedekatan budaya lokal itu telah lama tergerus. Satu contoh misalnya yang paling nampak itu adalah bahasa. Bahasa sebagai budaya dasar sebuah bangsa telah tergerus sejak tahun 1975. Artinya sejak itu pemerintah menerapkan tidak boleh menggunakan bahasa daerah, bahasa ibu, bahasa lokal sebagai bahasa pengantar. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya di sekolah-sekolah secara formal, misalnya kurikulum 1968, itu menggunakan bahasa ibu kelas 1 sampai kelas 3. Barulah kelas 3 pertengahan itu sudah mulai memasuki transisi, lalu menggunakan bahasa Indonesia.
17: Bustomi menambahkan karakter religius masyarakat Madura perlu berjalan beriringan dengan ilmu pengetahuan umum. Keduanya dinilai penting untuk membentuk generasi yang berkarakter sekaligus mampu menjaga bahasa, sejarah, dan kearifan lokal Madura agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya menilai bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu motor penggerak yang efektif dalam mendongkrak perekonomian. Farida Kusnia berikut melaporkan.
19: Hari Pariwisata Sedunia 27 September 2026 menjadi perhatian berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya, Rini Indriani, menilai pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu meningkatkan perekonomian. Usai pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI Jawa Timur kemarin, Rini Indriani mengatakan pariwisata mampu mendatangkan investor sehingga perekonomian berjalan dan menciptakan lapangan kerja yang bisa mengentas kemiskinan.
20: Pariwisata itu salah satu upaya untuk bisa membangun perekonomian ya, dengan adanya wisata-wisata yang mungkin kita tonjolkan agar mereka datang. Ketika pariwisata itu sudah booming, orang sudah pada tahu, itu pasti akan mendatangkan banyak hal, investor, perekonomian berjalan, pekerjaan untuk bisa menuntaskan kemiskinan gitu, karena dipekerjakan warga sekitar dan lain-lain. Itu saya sangat salut bahwa bagaimana pariwisata ini harus dikembangkan.
19: Dalam kegiatan yang sama, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap potensi pariwisata di wilayahnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri.
21: Harapan kami nantinya dengan adanya hari pariwisata, khususnya yang ada di Kota Kediri, ini nanti potensi-potensinya kita bisa promosikan. Kemudian di sisi lain, dengan adanya hari pariwisata, ya nanti dengan adanya pariwisata yang ada di Kota Kediri, bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Kediri.
19: Wisata alam dominan dalam destinasi wisata di Kota Kediri, di antaranya Goa Solomangleng, Sumber Banteng, dan Hutan Joyoboyo. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, aktivitas vulkanik Gunung Kelut berstatus normal, sehingga seluruh kegiatan wisatawan dinyatakan aman untuk dikunjungi. Ana Kusuma melaporkan.
2: Di tengah meningkatnya aktivitas erupsi sejumlah gunung api di berbagai wilayah di Indonesia, kondisi Gunung Kelud di Kecamatan Ngancer, Kabupaten Kediri, saat ini masih berada pada level 1 atau berstatus normal. Dalam hal ini, Pos Pengamatan Gunung Api Kelud memastikan aktivitas vulkanik Gunung Kelud dalam kondisi terkendali, dan wisatawan tetap diperbolehkan beraktivitas di kawasan wisata dengan tetap mematuhi petunjuk keselamatan dan juga arahan petugas. Disampaikan oleh petugas Pos Pengamatan Gunung Api Kelud, Muhammad Turil Kausar, bahwa sejumlah getaran sebelumnya memang sempat terekam oleh seismometer yang terpasang di stasiun pemantauan. Namun, hasil verifikasi menunjukkan bahwa getaran tersebut tidak bersumber dari aktivitas di dalam Gunung Kelud, melainkan merupakan pengaruh gempa dan juga erupsi di daerah lainnya.
3: Alatnya soalnya kan emang sensitif, jadi walaupun gempanya jauh, terkam jauh itu kerekam juga. Sebenarnya kan ada dua, secara umum kan bisa dibagi dua, gempa tektonik dan gempa vulkanik, kalau yang di alat kita kerekamnya kan ya. Nah, kalau yang gempa tektonik itu karena aktivitas lempeng, karena kalau gempa vulkanik itu aktivitas gunung api. Kalau di sini, karena istilahnya kan gunung api biasanya ada sendiri proporsinya itu, kalau di sini yang kita pantau kan aktivitas gunung api Kelud.
2: Sementara itu, Ketua Destana Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Anang Wianto, menyampaikan bahwa sebanyak 20 relawan di desanya telah disiagakan untuk menghadapi berbagai macam potensi bencana, termasuk adanya potensi kebakaran hutan dan lahan di kawasan lereng Gunung Kelud. Para relawan sebelumnya telah mendapatkan pelatihan secara rutin bersama dengan BPBD dan juga instansi terkait.
22: Dan kalau terjadi kaluta, kami siap untuk membantu memadamkan apa yang telah terjadi ketika kebakaran tersebut. Kalau kita pakai alat seadanya dulu, kalau memang di sini, kalau di hutan, memang sulit dijangkau untuk air, kita pakai alat seadanya.
2: Adapun, Gunung Kelud merupakan salah satu gunung api aktif di Provinsi Jawa Timur yang terakhir mengalami erupsi besar pada tahun 2014 silam, dan pemantauan terus dilakukan untuk mengantisipasi perubahan aktivitas. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, puluhan ibu rumah tangga di perumahan Kabupaten Lamongan menggelar aksi protes karena distribusi air bersih dari PDAM Lamongan belum mengalir secara maksimal. Farin Regi berikut melaporkan.
23: Dengan membawa berbagai peralatan mandi seperti timba, gayung, handuk, hingga galon kosong, ibu-ibu di perumahan Tambora, Desa Tambari Gadung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, menggelar aksi protes. Peralatan mandi tersebut dibawa sebagai simbol kecewa mereka atas krisis air bersih yang melanda perumahan mereka. Nusa Indah, penduduk setempat, menyampaikan bahwa meski masa percobaan, distribusi air sudah berjalan selama 2 bulan. Mayoritas warga masih kesulitan mendapatkan air bersih.
24: Terkait apa air perumahan. Lah, selama ini PDAM di awal bilangnya kan air 2 bulan dijanjikan lancar. Ternyata 2 bulan terakhir ini sing metu cuma angin mayoritas lah, tidak merata.
23: Muhammad Syahril Majdi, Dirut PDAM Lamongan, menjelaskan bahwa kendala distribusi dipengaruhi elevasi dataran dan insiden putusnya kabel induk booster milik PT Air Bersih Jatim di Mojokerto. Pihak PDAM menegaskan bahwa status pengaliran air masih dalam masa trial selama 3 bulan untuk mengetahui kekurangan distribusi.
25: Langkah yang dilakukan PDAM, satu, PDAM memasang beberapa tambahan palep dan juga semacam angin-angin untuk mengeluarkan udara di pipa. Itu yang dilakukan. Palep ini digunakan untuk melakukan regulasi pengaturan air. Yang kedua, itu dilakukan rencana pemasangan tandon 60 kubik. Nah, diharapkan nanti ketika terjadi giliran untuk air di Tambora, maka air tandon ada dan dari air tandon itu bisa dipompakan ke warga yang membutuhkan.
23: Usai puas menyuarakan aspirasi mereka, ibu-ibu memburukkan diri dengan kawalan petugas kepolisian. Farin Rakim melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam yang bertajuk Mengawal Proses Pemberian Santunan Korban KMP Virgo Transport 8 di Kediri. Selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
26: Tragedi tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 di perairan Masa Lembo, Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 memunculkan duka mendalam bagi keluarga korban di sejumlah daerah. bahkan termasuk di wilayah Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Seiring ada jumlah korban meninggal dunia yang tercatat dalam manifest kapal tersebut. Peristiwa kecelakaan kapal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran yang tersendiri bagi calon penumpang kapal laut yang hingga sekarang ini masih menggantungkan harapan besar terhadap armada publik ini. Namun demikian, pada saat ini yang terpenting adalah bagaimana keluarga korban memiliki jaminan mendapatkan informasi yang benar tentang keluarga mereka yang menjadi penumpang. Lalu, jika pada akhirnya ada kabar duka, maka idealnya pemberian santunan korban kecelakaan itu patut dikawal lebih ketat oleh berbagai pihak berwenang. Salah satunya yang terlihat pada detik-detik kepulangan jenazah Aditya Firmansyah, usia 19 tahun, korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 yang tiba di rumah duka, tepatnya beralamat di Dusun Nanas, Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, sekitar pukul 10.05 waktu Indonesia Barat pada Jumat 25 September 2026. Pada momentum ini, kisah tangis keluarga korban sempat tak terbendung ketika jenazah Aditya diserahkan oleh petugas terkait. Terlebih lagi ketika jenazah ini kemudian diantarkan menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Meski demikian, mengenai realisasi pemberian santunan kepada korban KMP Virgo Transport 8, Kepala Cabang Jasa Harja Kediri Nur Asmawi Asis menyatakan ia langsung memberikan pengawalan hingga di rumah duka. Dimastikan pula bahwa santunan ini meliputi nominal Rp50 juta dari Jasa Harja dan Rp20 juta dari Jasa Harja Putra. Adapun semua santunan ini diberikan kepada ahli waris korban Aditya, yakni orang tuanya. Apalagi dari pantauan Jasa Harja, proses administrasi santunan dilakukan setelah data korban diteruskan dari Banjarmasin ke Kediri dan telah diproses di kantor pusat. Lalu santunan ini disalurkan langsung kepada rekening ahli waris.
4: Ya, kalau sesuai ketentuan dari pemerintah, Jasa Harja turut hadir kepada masyarakat dan untuk korban atas nama Aditya mendapatkan santunan dari Jasa Harja sebesar Rp50 juta, kemudian Rp20 juta dari Jasa Harja Putra. Jadi total santunan Rp70 juta untuk diberikan kepada ahli warisnya, yaitu orang tuanya.
26: Tempat sama, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri Arianto itu memberikan imbauan kepada masyarakat agar mereka tidak mempercaya tentang informasi terkini terkait penanganan KMP Virgo yang belum tentu benar. Bahkan idealnya, warga hanya berpedoman pada informasi resmi yang dikeluarkan Basarnas.
5: Belum, itu miss, ternyata nggak sama. Yang intinya kita tidak mau memberikan ya pernyataan, guys. Kita menunggu berita dari Basarnas. Ya kita lihat rilisnya dari Basarnas itu aja.
6: Basarnas
5: ya.
26: Adapun sebelum dibawa ke Kediri, perjalanan pulang jenazah Aditya dilakukan dengan tahapan keberangkatan dari Banjarmasin menuju Bandara Juanda sebelum kemudian dibawa ke Kediri. Rombongan pembawa jenazah Aditya ini tiba menggunakan 3 kendaraan dan langsung disambut keluarga serta warga setempat. Kemudian, setelah disemayamkan dan disalatkan, jenazah Aditya dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU setempat. Bahkan, selain hadir Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, dua kasus serupa tampak pula datangan Kapolres Kediri beserta sejumlah pejabat utama Polres Kediri yang turut mengikuti salat jenazah Aditya. Diketahui, sosok Aditya merupakan warga Dusun Nanas, Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Belum tiada, Aditya ini bekerja sebagai kernet truk dan berada di KMP Virgo Transport 8 bersama kakaknya, Tri Sutrisno, usia 30 tahun. Ia bekerja sebagai pengemudi truk dan hingga kini pihak keluarga masih menunggu kabar dari Tri Sutrisno.
7: Ayu Citra melaporkan.

0: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Frasti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Afrono Dipuro lahir di Salatiga 30 September 1930. Dari masa kolonial Hindia Belanda hingga masa pendudukan Jepang, beliau berkiprah di ranah jurnalistik terutama radio. Tahun 1943, Yusuf bergabung dengan radio militer Jepang Hosokyoku. Beliau bersama Bahtiar Lubis menjadi penyiar di Hosokyoku hingga Jepang kalah di Perang Asia Timur Raya. Pada 17 Agustus 1945 pukul 19 waktu Indonesia Barat, Yusuf, Bahtiar dan pemuda lainnya berhasil menyebarkan kabar kemerdekaan Indonesia hingga ke mancanegara. Inilah suara Yusuf Rono Dipuro saat menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Perhatian untuk pengumuman penting berikut ini. Tadi pagi jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikian para pendengar, pengumuman penting.
0: Tahun 1951, Yusuf berinisiatif untuk merekam ulang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945 yang dibacakan oleh Bung Karno dengan tujuan untuk bahan pembelajaran sejarah penerus bangsa di masa depan. Atas kesabaran beliau membujuk Bung Karno, alhasil Bung Karno bersedia membacakan kembali teks proklamasi yang sampai saat ini rekamannya bisa kita dengarkan.

Siapa dari Anda yang sore hari ini ketika mendengarkan lagu dari Frida Luciana, Segala Rasa Cinta, ikut bernyanyi, mendengar langsung flashback ya di era tahun 90-an. Ya karena memang lagu Segala Rasa Cinta yang dibawakan oleh Frida Luciana itu pertama kali dirilis itu tahun 99 pendengar. Ini ada di album kedua Frida yang berjudul Frida juga ya. Lagu ini sukses menjadi hits besar kedua Frida setelah lagu legend sebelumnya apa? Ya, lagu yang pernah dinyanyikan oleh Agnes Monica dan bisa jadi juga lagu berjudul Rindu itu Anda kenal dinyanyikan oleh Agnes Monica, padahal sebelumnya itu sudah pernah dinyanyikan ya dan boom oleh Frida Luciana. Mendengar Sadia tadi juga langsung flashback ya di era tahun 90-an dan langsung mencari-cari siapa sih komposer dari lagu ini ya. Ada Dori Kalmas pendengar yang menyusun notasi melodinya, dan tentu karena musiknya ini kan juga dibalut dengan aransemen pop balad ya khas akhir 90-an yang syahdu tapi megah gitu ya. Dan pilihan instrumen keyboard dan juga string di dalamnya ini sukses membangun atmosfer romantis yang menghanyutkan ya. Dan bisa mengajak kita ya seolah ikut terbuai dalam dimensi kasmaran yang diilustrasikan dalam lagu ini pendengar. Nah pendengar, kalau saja juga ajak flashback Anda, ternyata lagu Segala Rasa Cinta ini juga pada saat itu langsung merajai berbagai tangga lagu radio dan televisi pada masanya ya, akhir 90-an. Dan lewat lagu ini juga Frida itu berhasil memperkokoh posisinya di industri musik Indonesia. Dan saat itu ya di tahun 99 itu juga masuk nomina kategori Best Female Artist di ajang bergensi AMI Awards tahun 99. Dan tentunya di kala itu ya, hal ini menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa bagi seorang penyanyi yang saat itu memang ya terhitung sebagai pendatang baru pendengar ya. Dan Segala Rasa Cinta ini apa ya, menjadi sebuah lagu yang memang khas di era tahun 90-an ya, memiliki timeless ya, daya hidup yang ya kapanpun juga masih tetap enak untuk didengarkan. Pendengar Pro 1 RRI Madiun, meskipun puluhan tahun telah berlalu ya, tahun 99 sekarang sudah 2026. Tapi lagu ini juga masih bisa memfasilitasi nostalgia lintas generasi. Dan juga semoga Anda langsung flashback dengan suara merdu dari Frida ini ya, dengan lagunya Segala Rasa Cinta. Terima kasih sudah menyimak Pro 1 RRI Madiun di sore hari ini, sambil menikmati suasana di Madiun dan juga sekitarnya. Mungkin di saat sekarang ini Anda sudah saatnya kembali ke perantauan setelah akhir pekan menghabiskan waktu pulang sejenak ke kampung halaman. Ya gak apa-apa ya, yang namanya berkarya, bekerja memang harus sudah sepatutnya seperti itu. Semangat yang pasti, karena apa yang Anda lakukan tidak hanya untuk diri Anda tapi orang-orang yang Anda cintai, keluarga ya terutama. Kali ini kita flashback bersama Sheila Majid dengan Engkau Laksana Bulan.

0: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: RRI dengan esensi buku. Rumah untuk Eli, karya Len Liu. Novel ini berkisah tentang Eli, seorang gadis kecil yang tumbuh di tengah keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman, tapi justru dipenuhi luka dan penolakan. Ia harus menghadapi perlakuan yang menyakitkan dari orang-orang terdekatnya. Meski demikian, Eli memilih bertahan. Ia tidak membalas kebencian dengan kebencian, melainkan terus berusaha menemukan arti kasih sayang dan tempat yang benar-benar bisa ia sebut rumah. Eli menjadi simbol seorang yang tetap kuat meskipun berkali-kali disakiti. Lewat toko ini, Len Liu mengajak pembaca memahami bahwa tidak semua luka terlihat dan setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Novel ini juga mengingatkan bahwa keluarga bukan hanya tentang hubungan darah, tetapi tentang kehadiran, penerimaan, dan cinta yang tulus. Rumah yang sesungguhnya adalah tempat di mana seorang diterima apa adanya, bukan dihakimi atas kekurangannya. Len Liu berhasil membawa pembaca larut dalam perjalanan hidup Eli. Kisahnya menyentuh, menguras air mata, tetapi juga menyisakan harapan bahwa setiap luka memiliki kesempatan untuk sembuh. Novel Rumah untuk Eli mengajarkan bahwa seberat apapun cobaan hidup, harapan akan selalu ada bagi mereka yang tidak menyerah. Rumah untuk Eli, karya Len Liu. Dari RRI untuk Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran magang di Kementerian Keuangan.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tenbekok.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang berpotensi menjadi sarana penipuan. Informasi resmi mengenai magang Kementerian Keuangan hanya bisa diakses melalui laman resmi magang.kemenq.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dari Naif Pendengar dengan salah satu singlenya Buta Hati sudah menghantarkan kita ke menit 13 dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hari sudah semakin menuju senja ya. Untuk Anda semuanya yang masih mendengarkan kami, program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kami akan segera hadirkan lagu-lagu islami pendengar untuk Anda semuanya. Sambil menunggu saat kumandang azan maghrib tiba ya, insya Allah kami kumandangkan dengan tepat waktu untuk wilayah Madiun dan sekitarnya azan maghrib nantinya pada pukul 17 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam."

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: Kami melihat simbol asapmu.

0: 101 RRI Madiun. Motivasi hari ini. Bukan apa yang kita dapatkan, tapi menjadi siapakah kita. Apa yang kita kontribusikan, itulah yang memberi arti bagi kehidupan kita.
1: Pendengar Pro 1 RRI Madiun, kami jeda sejenak untuk lagu-lagu Islami yang kami hadirkan untuk Anda karena saat sekarang ini sudah menunjukkan pukul 17:32 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن

Yeah.

Azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya telah berkumandang. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Siapa saja yang ingin dipanjangkan umurnya dan bertambah rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim." Hadis riwayat Ahmad.

Informasi terkini pukul 18 waktu Indonesia Barat kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Adgas akan menerapkan digitalisasi penuh terhadap 470 jenis layanan publik di Kementerian Hukum mulai 1 Oktober 2026. Ia mengatakan kebijakan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi sekaligus memangkas pelayanan manual berbasis kertas atau paperless di lingkungan Kementerian Hukum. Seluruh produk layanan termasuk surat keputusan nantinya diterbitkan dan diserahkan dalam format digital. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen P3A mendorong perempuan menjadi penggerak ketahanan pangan sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi. Dorongan ini dilakukan melalui program Kebun Pangan Perempuan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan pangan lokal dan membuka peluang ekonomi bagi perempuan di berbagai daerah. Wakil Menteri P3A Veronica Tan mengatakan Kebun Pangan Perempuan mendorong pemanfaatan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara berkelanjutan. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.

Ya, mendengar ada dari Backstreet Boys, Kak Huit, Playing Games With My Heart. Masih berbari ada tentunya di sore hari ini, pendengar. Ada saya, Nindya Aprilia, menemani Anda. Saya ucapkan selamat petang untuk hari ini, pendengar. Bagi Anda yang mendengarkan siaran kami di petang hari ini, Madiun sore ini menemani Anda dengan zona 90-an, di mana lagu era 90-an akan hadir membuat Anda bernostalgia hingga nanti jelang di jam 19 waktu Indonesia Barat. Saya menemani Anda hingga tengah malam nanti jelang di jam 00 waktu Indonesia Barat, pendengar. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 27 September diperingati sebagai Hari Pos Telekomunikasi Telegraf Republik Indonesia yang sering disebut dengan PT Pos Indonesia. Arus perkembangan teknologi telepon dan telegraf yang masuk ke Indonesia pun mengubah sistem pelayanan pos di Indonesia. Pada tahun 1906, pos di Indonesia pun akhirnya berubah menjadi Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon atau disingkat dengan PTT. Pada saat pendudukan Jepang di Indonesia, jawatan PTT ini dikuasai oleh militer Jepang. Peristiwa bersejarah atas pengambil alihan jawatan PTT dari kekuasaan pemerintahan Jepang oleh putra-putri Indonesia yang tergabung dalam Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon AMPTT pada tanggal 27 September 1945. Kemudian PTT dirubah namanya menjadi Jawatan PTT Republik Indonesia. Peristiwa tersebut diperingati sebagai Hari Bakti PTT atau Hari Bakti Para Postel.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Serut Sahanaya menemani Anda, Kaulah Segalanya, di Zona 90-an Pro 1 RRI Madiun. Di mana lagu ini mungkin saat ini juga masih populer ya pendengar, dan banyak sekali di cover oleh beberapa penyanyi era sekarang, dan bahkan lagunya juga cukup enak didengarkan sampai saat ini. Masih sering sekali Nindi dengerin lagunya di beberapa, ada di kafe ataupun di tempat-tempat umum lainnya pendengar. Ruth Sahanaya sendiri dikenal sebagai UT pendengar ya, yang merupakan seorang penyanyi Indonesia, juga merupakan salah satu diva pop dan tergabung dalam kelompok grup 3 diva yang beranggotakan ada Krisdayanti, kemudian Titi DJ pendengar. Dan pada masa 2000-an atau tahun 2000-an ini cukup populer, juga membawa nama Ruth Sahanaya ini populer dan terkenal di era itu. Ternyata Ruth Sahanaya juga memenangkan banyak sekali penghargaan pendengar, baik itu tingkat lokal maupun internasional. Bersama dengan Erwin Gutawa, Ruth Sahanaya ini memenangi festival lagu di Belanda dan juga di Finlandia pendengar. Ya, penghargaannya juga secara tidak langsung ini mengharumkan nama Indonesia, sehingga ia juga pernah dianugerahi penghargaan Mahabakti Adikarya Utama bersama-sama dengan Wiranto pendengar kala itu. Di mana berkaitan dengan perjalanan karirnya, UT ini di Jakarta mulai bersinar ya setelah ia menyabet berbagai penghargaan di berbagai lomba tingkat nasional maupun internasional. Salah satunya adalah live music konser di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan kemudian ia dilirik oleh PT Aquarius Musik Indo pendengar. Ada album pertamanya yang berjudul Seputih Kasih pada tahun 1987 dan langsung meledak di pasaran kala itu pendengar. Nama UT ataupun Ruth Sahanaya ini semakin tenar ya saat membawakan lagu Kaulah Segalanya yang tadi sudah dihadirkan menemani Anda di Zona 90-an pendengar. Mungkin lagunya membuat Anda bernostalgia begitu ya, lagunya yang slow, cocok sekali untuk menemani santai sore sambil ngopi ataupun ngeteh cantik di depan rumah ini ya. Selain dari Ruth Sahanaya, ada juga lagu lain pendengar yang akan dihadirkan, di mana ada dari Rod Stewart, Broken Arrow.

Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun. Lagu Sajojo berkisah tentang perempuan cantik dari desa. Perempuan yang dicintai ayah dan ibunya dan sangat dipuja oleh para lelaki di desanya itu. Lagu ini merupakan lagu daerah Papua yang juga digunakan

Radio merupakan penemuan penting dalam sejarah komunikasi. Jalan menuju penemuan radio tak lepas dari penemuan listrik, gelombang, dan magnetisme. Banyak kisah penting terjadi dalam sejarah radio. Pada tahun 1864, James Maxwell, orang pertama yang membuktikan gelombang elektromagnetik. Namun penemuan masih terbatas teori. Teori ini disempurnakan oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887, dibuktikan dengan sebuah isolator sebagai pemancar, kawat tembaga sebagai antena penerima. Tahun 1894, Guglielmo Marconi, seorang insinyur Italia, melakukan eksperimen pengiriman sinyal radio dari loteng orang tuanya yang hanya beberapa meter mampu mencapai jarak 2 km. Tahun 1897 dilakukan demonstrasi gelombang radio terpancar melintasi air tanpa kabel, diperluas lagi, berhasil melakukan transmisi sinyal radio antar negara dari Inggris ke Perancis. Di tahun 1901, Marconi berhasil mengirim pesan telegram radio pertama di dunia berisi huruf S dari Inggris ke Kanada. Tahun 1904, John Fleming, fisikawan Inggris, membuat tabung audion sebagai alat penerima sinyal informasi gelombang radio, dikembangkan oleh Lee DeForest di tahun 1906, dan Reginald Fessenden melakukan siaran radio pertama dalam sejarah transmisi suara jarak jauh. Pada tahun 1910, pemerintah Amerika mewajibkan pemasangan radio dengan jarum transmisi minimal 100 mil untuk kapal 60 lebih penumpang. Sejak tenggelamnya kapal Titanic tahun 1913, membuat dunia internasional mengatur operator radio 24 jam. Kemudian, 1918, mesin penerima radio yang tidak stabil menjadi masalah dalam Perang Dunia Pertama. Edwin Armstrong, insinyur Amerika, menyumbang mesin penerima superjet yang mampu memperkuat sinyal radio yang diterima. Karena harga mahal dan Perang Dunia usai, superjet baru dipakai tahun 1920-an. Di tahun ini, Inggris dan Amerika mulai membuka stasiun radio, menyiarkan berita dan lagu. Stasiun radio pertama Hindia Belanda didirikan bernama Bataviase Radio Vereniging, didirikan di Batavia pada tahun 1925. Dan di Perang Dunia Kedua, radio menjadi alat pemerintah untuk menyampaikan informasi melalui stasiun radio FM. Di tahun 1945, para tokoh pejuang Indonesia mendirikan radio yang menjadi cikal bakal RRI. Dan radio berbasis satelit dimulai tahun 1992.

dengerin dari Ahmad Ben, lagu-lagu dari Ahmad Ben, pendengar jadi bernostalgia begitu ya, dengan lagu era 90-an tentunya, di mana Ahmad Ben merupakan super grup yang dibentuk oleh anggota grup musik rock Indonesia Dewa 19, yaitu Ahmad Dhani, yang mana awalnya band ini dibentuk pada tahun 97-an. Kemudian di tahun 98-an Ahmad Ben kemudian resmi membentuk di tengah vakumnya Dewa 19 dan sangat bertepatan dengan bergulirnya pergolakan reformasi di tahun tersebut. Ahmad Ben sendiri merupakan proyek solo karir dari Ahmad Dhani, pendengar, dan diperkuat Ahmad Dhani sebagai vokalis kala itu, dan ada gitaris, ada rhythm. Kemudian grup musik ini juga digawangi oleh Andra Junaidi, pendengar, kala itu. Selain itu, pendengar, Ahmad Ben ini juga didukung oleh musisi lain, yaitu ada backing vokal Baby Romeo dan Tere kala itu. Kemudian ada Bagus, ada Once, kemudian Santi, Vika, dan juga Maya Estianti, pendengar. Satu-satunya album Ahmad Ben adalah Ideologi Sikap Otak atau ISO yang dirilis pada tahun 98, berisi 11 lagu ciptaan Ahmad Dhani, dan lagu pada album ini sebagian besar berisikan kritik sosial kala itu ya, pendengar. Dan di samping menyanyi juga memainkan keyboard, ini Ahmad Dhani juga memainkan posisi sebagai gitaris, dan juga ada Andra Ramadhani, gitaris Dewa 19, yang juga memberikan aksen kuat pada beberapa lagu dengan gaya bermainnya yang semakin eksploratif tentunya. Apakah satu buah lagu dari Ahmad Ben tadi, Bidadari di Kesunyian, juga menjadi lagu kesukaan atau kecintaan Anda pada petang hari ini, pendengar? Nah, selain dari Ahmad Ben, tentunya masih ada lagu-lagu lain dihadirkan, ada dari Krisye, pendengar, Oh Cintaku.

Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas serambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang. Tapak Sejarah.

Ada dari Mariah Carey, I Don't Wanna Cry, menemani Anda di penghujung zona 90-an Pro 1 era di Madiun, pendengar. Dan juga mengakhiri Madiun sore ini menemani Anda pada petang hari ini. Dan tentunya tetaplah bersama kami karena Madiun malam ini masih akan menemani Anda. Sesaat lagi tepat di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta, pendengar, untuk menyimak warta berita. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencarian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Nah tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, di antaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota, yang kita akan melakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan Kementerian Lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
8: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
9: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
8: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
11: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian itu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita membakar sampah.
10: Sejumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang Gedung SMK Negeri Seragi.
12: Buat kepada masyarakat tetap waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti ini.
10: Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolo menyampaikan laporannya.
13: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak yang datang.
14: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
13: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu ya, atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga SIGSENC memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
14: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Edi Joina Baho, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun, karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
15: Jadi patokannya ini sebenarnya ini untuk di atas ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga, satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
14: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi tata kelola bantuan sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan Bansos. NIK yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
16: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
17: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
16: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
18: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
16: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunnisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
19: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
20: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan dengan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing. Karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju sukses. Luar biasa.
19: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
1: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
19: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Diteloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
21: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok Tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya, karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, ya Abdul Litilole, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya dihadirkan ruang motivasi pendengar, di mana pada malam hari ini untuk edisi Minggu 27 September 2026 adalah suami pendiam dan tertutup. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar, kita jumpa di siaran radio pesan hari ini. Kami selalu berharap bahwa dalam waktu-waktu ini yang penuh dengan kesulitan, Anda tetap bahagia bersama keluarga dan pasangan Anda. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan hubungi kami di 0813-1089-8127. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Pendengar, melalui kesempatan ini kami akan membahas kasus, karena begitu banyak masalah yang terjadi, tetapi setiap kali kami berbicara hanya ada satu kasus yang akan kami bahas, sehingga kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk mengajukan seputar dinamika persoalan yang terjadi dalam kehidupan keluarga maupun hubungan dengan pasangan Anda. Pendengar, kasus kali ini adalah suami pendiam dan tertutup. Apakah pasangan Anda pendiam? Tidak banyak bicara dan sulit mengungkapkan perasaan. Itu berarti ia termasuk pribadi introvert. Introvert biasanya dianggap sangat serius, egois, sombong, dan dingin karena tidak banyak bicara. Tapi jika pasangan Anda seperti itu, jangan bingung atau merasa seperti berhubungan dengan boneka atau patung. Berikut ada kasus seperti ini. Saya telah menikah 5 tahun. Ini keluhan seorang istri. Tetapi saya sering merasa asing ketika berhadapan dengan suami saya. Ia orangnya sangat pendiam dan cenderung tertutup. Apa yang harus saya lakukan? Karena lama-kelamaan saya mulai stres menghadapinya. Sulit juga ya menghadapi orang pendiam. Tetapi mungkin orang pendiam juga akan stres menghadapi orang yang banyak bicara.

menjawab permasalahan atau kasus seperti tadi. Anda perlu mengetahui perbedaan antara seseorang yang pendiam dan tertutup, sehingga hal itu lebih memudahkan Anda mengenali karakter dan watak suami Anda. Seseorang dikatakan tertutup apabila ia sukar sekali untuk membagi perasaannya atau apapun yang menyangkut kehidupan pribadinya. Demikian pula aktivitasnya. Apakah itu pekerjaannya, lingkungan sosial, dan sebagainya. Sementara di lain pihak, seseorang dikatakan tertutup walaupun kesehariannya ia senang berbicara, banyak tertawa, tapi orang di sekitarnya tidak banyak tahu hal-hal yang terkait dengan kehidupan pribadinya.

instrumen. Dalam hubungan Anda dengan suami, harus dipastikan suami Anda tipe yang mana. Karena bisa saja ia seorang pendiam, tetapi tidak tertutup. Karena ia tetap punya kebutuhan untuk berbicara tentang kebutuhannya dengan orang lain. Jangan sampai suami Anda tipe orang seperti ini, sehingga ia seorang pendiam tetapi terbuka dengan orang lain dan bukan dengan Anda. Walaupun ia memang bukan sosok senang berbicara dan mudah mengekspresikan diri melalui kata-kata. Jika benar, Anda harus waspada dengan serius. Selain itu, Anda perlu mengingat kembali apakah sebelum menikah ia seorang pendiam atau ia berubah setelah menikah dengan Anda. Saya perlu menanyakan hal ini kepada Anda, karena ada banyak suami yang tetap mempertahankan kehidupan pernikahannya dengan cara diam. Karena mungkin saja mereka capek menghadapi istri yang bawel, cerewet, terlalu banyak menuntut, tetapi tidak bersedia untuk mendengar. Selain itu, Anda perlu juga cari tahu, mungkin saja ia dibesarkan dalam keluarga yang kedua orang tuanya sangat minim berbicara, sehingga diam telah menjadi bagian dalam kehidupan kesehariannya.

beberapa hal yang dapat membantu Anda untuk makin memahami sifat-sifat diam atau mencari tahu tipe mana dia. Diam tapi terbuka dengan orang lain, atau diam dan sangat tertutup sehingga tidak mudah berkomunikasi baik dengan Anda maupun dengan orang lain. Perhatikan bahasa tubuhnya. Melalui mimiknya, matanya, cara ia mendengarkan ketika Anda berbicara, apakah dia tetap diam dan tidak berubah, atau ada perubahan di area tertentu pada tubuhnya. Misalnya, apakah ia mendengarkan sambil memandang atau hanya memandang sambil melihat ke tempat lain. Anda juga harus bijaksana dan jeli untuk belajar memahami komunikasi nonverbal sebagai tanda apakah ia membutuhkan pertolongan, memuji, senyumannya yang penuh dengan arti, dan sebagainya. Bukankah seseorang dapat mengkomunikasikan keinginannya atau perasaannya melalui bahasa nonverbal dan tidak selalu harus memakai bahasa verbal? Selain itu, gunakanlah gerakan yang manis untuk mengungkapkan cinta Anda padanya, seperti kontak mata dan senyuman manis. Jangan berharap bahwa suami yang tertutup atau introvert memberitahukan perasaannya jika bukan. Jangan pernah berharap bahwa suami yang introvert atau tertutup akan memberitahukan perasaan yang sebenarnya kepada Anda. Jika ia benar-benar mencintai Anda,

adalah hobi dan kesukaannya, karena ini merupakan pintu masuk dan komunikasi selanjutnya akan lebih lancar dan cair. Jangan lupa lakukan hal ini di tempat dan waktu yang tepat. Jangan pernah putus asa, kemudian jengkel, kesal, dan berakhir dengan marah. Diperlukan waktu yang cukup panjang agar komunikasi yang Anda bangun dapat berhasil dengan baik, walaupun suami Anda seorang pendiam dan tertutup. Dengan demikian,

bertindak sesuai sifat pasangan. Cari tahu, seperti apa pribadi suami Anda yang mempunyai sifat introvert? Dan hadapi sesuai dengan pribadinya. Pendengar, setiap orang introvert atau tertutup, mereka memiliki pribadi yang berbeda. Jika pasangan Anda tidak suka membahas permasalahan di tempat umum, maka ajaklah dia untuk berbicara di rumah atau restoran yang suasananya menyenangkan dan jauh dari keramaian. Beri waktu untuk berbicara dan berekspresi. Orang yang memiliki karakter tertutup atau introvert selalu berpikir sebelum berbicara dan menyimpan kata-kata untuk hal penting. Mereka lebih suka berbicara berdua dibandingkan dengan sekelompok orang. Jadi, ketika berdua dengannya, beri ia kesempatan untuk berbicara lebih banyak. Anda harus menjadi pendengar yang baik. Anda harus bersikap tenang ketika mendengarnya berbicara. Kurangi kata-kata dan dorong dia untuk terus berbicara. Ajukan pertanyaan dengan jawaban rinci. Jangan ajukan pertanyaan yang bisa dijawab dengan kata iya atau tidak. Misalnya, kamu suka makan kue? Diganti dengan, kue apa yang kamu suka? Sehingga ia akan menjawab dengan lebih terperinci. Akhirnya, habiskan waktu dengannya. Semakin banyak waktu yang dihabiskan berdua, maka semakin Anda terhubung secara emosional dengannya.

Demikian perjumpaan kami dalam pesan hari ini. Saya berharap dengan apa yang telah kami bahas, Anda makin mengerti bahwa bagaimana posisi Anda sebagai seorang istri atau pasangan yang perlu memahami siapa pasangan Anda. Jika Anda mempunyai pertanyaan atau masalah lain, silakan menghubungi kami di 081310898127. Email pesan hari ini 315@gmail.com. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio Pesan Hari Ini, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.

0: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini. Pendengar, Perumbulok Kantor Wilayah Sumatera Utara telah menyalurkan 1.350 ton jagung melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP kepada peternak ayam. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan pakan. Pemimpin wilayah Perumbulok Sumut Budi Cahyanto mengatakan jumlah tersebut mencapai 66,23% dari total pagu jagung SPHP yang dialokasikan sebanyak 2.309 ton. Jagung SPHP tersebut disalurkan kepada peternak ayam petelur skala kecil hingga menengah, tepatnya di wilayah Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, dan Kota Binjai. Menurut Budi, penyaluran juga diperluas menyusul permintaan dari Dinas Peternakan setempat untuk menambah alokasi bagi peternak di sejumlah daerah, termasuk di Pulau Nias, Pulau Pamatasang, Siantara, dan juga Kabupaten Serdang. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami, rri.co.id, atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Madiun malam ini menemani Anda, pendengar, di mana sesaat lagi akan kami hadirkan ngobrol bareng komunitas untuk edisi hari ini, Minggu 27 September 2026, di mana nanti ngobrol bareng komunitas akan bersama Perkumpulan Ilmuwan Sosial Humaniora Indonesia, PISHI, pendengar ya, di mana pembahasannya nanti akan membahas berkaitan dengan komunikasi lintas budaya dalam dunia pendidikan. Tentunya sebelum kami hadirkan ngobrol bareng komunitas pada malam hari ini, kita simak terlebih dahulu drama radio untuk edisi malam hari ini dengan tema Meraih Asa di Seragam Sederhana, persembahan dari RRI Ranai. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada ibu guru. Mau cari Ranti ya, Bu?
0: Enggak, Pak. Saya cari Bapak. Ada hal yang perlu saya bicarakan.
1: Masalah apa ya, Bu? Apa Ranti ada masalah di sekolah, Bu?
0: Tidak, Pak. Ranti anaknya baik. Cuma kemarin Ranti ada curhat sama saya, Pak. Dia tidak ingin melanjutkan sekolah lagi karena orang tuanya tidak mampu. Jadi agar Ranti tetap sekolah, saya ingin menyarankan kepada Bapak, bagaimana, Pak, jika Ranti masuk ke sekolah rakyat saja? Sekolah rakyat merupakan program pemerintah. Di sana semua gratis, Pak, dari buku sekolah, baju sekolah, tinggalnya juga di asrama, dan fasilitas bagus dan lengkap.
1: Gimana ya, Bu? Kalau saya setuju aja, demi masa depan Ranti. Tapi saya tidak bisa memutuskannya secara sepihak, Bu. Saya harus bertanya kepada istri saya dan Ranti, bagaimana mereka setuju atau tidak.
0: Baiklah, Pak. Jika sudah ada keputusannya, Bapak datang saja ke rumah saya ya, Pak. Saya pulang dulu ya, Pak. Maaf mengganggu.
1: Baik, Bu. Terima kasih.

0: Bu. Udah pulang dari pasar ya, Bu?
1: Udah dari tadi loh Ibu panggil-panggil, Pak. Nggak nyaut. Bapak melamun. Apa sih yang Bapak pikirin?
0: Bapak jadi kepikiran, Bu. Tadi Guru Ranti datang ke rumah kita.
1: Apa, Pak? Kenapa dengan Ranti, Pak? Apa dia ada masalah di sekolah?
0: Ibu, cobalah dengar dulu cerita Bapak. Duduklah dengan tenang. Jangan potong pembicaraan Bapak.
1: Iya, Pak. Maaf.
0: Begini, Bu. Tadi, Guru Ranti datang ke rumah kita. Ibu guru bercerita, Ranti curhat sama beliau. Ranti tidak ingin melanjutkan sekolah karena kita tidak mampu. Mungkin Ranti kasihan sama kita, Ibu. Karena kita untuk makan saja susah. Jadi, Bu guru menyarankan bagaimana Ranti dimasukkan sekolah rakyat saja. Di sana semua ditanggung, Bu, dan gratis. Bagaimana menurut Ibu?
1: Gimana ya, Pak? Ibu sepertinya berat untuk melepaskan Ranti, karena kan Ranti anak kita satu-satunya. Malu kita, Pak. Apa kata orang? Dan Ibu nggak mau berpisah dengan Ranti.
0: Ibu, ini demi masa depan Ranti. Untuk apa mendengarkan omongan orang? Kalau kita dengar omongan orang, Bu, memangnya orang mau tahu kesusahan kita? Apa orang mau bantu kita di saat kita susah? Tidak, Bu. Ikhlaskan kita berpisah dengan Ranti untuk sementara waktu demi masa depan Ranti, Bu.
1: Jadi, Pak, siapa nanti yang ngurus Ranti di sana? Kalau Ranti sakit nanti gimana?
0: Tenang, Bu. Begini saja. Biar lebih meyakinkan Ibu, kita ke rumah Guru Ranti saja. Silakan Ibu bertanya langsung apa yang membuat Ibu ragu agar semua jelas.
1: Baiklah, Pak.

0: Assalamualaikum.
1: Ranti, ayo ikut bapak sama ibu ke rumah guru nanti.
2: Ada apa, Pak? Bu, nanti saja di rumah ibu gurumu. Ibu sama bapak jelasin. Ayo, Pak, ayo.

0: Assalamualaikum. Bu, Ibu.
1: Waalaikumsalam. Silakan Bapak, Ibu, Ranti, masuk. Silakan duduk.
0: Gini, Bu. Saya sudah membicarakan masalah Ranti sama ibunya. Tapi ibunya masih ragu dan ingin bertanya masalah sekolah rakyat sama ibu.
1: Sekolah rakyat? Iya Ranti, sekolah rakyat. Begini ceritanya, tadi pagi ibu ke rumahmu bertemu bapakmu. Karena kemarin kamu curhat ke ibu masalah kamu tidak ingin melanjutkan sekolah karena orang tua kamu tidak mampu. Jadi ibu menyarankan kepada bapakmu bagaimana jika ibu memasukkan Ranti ke sekolah rakyat saja untuk meringankan beban orang tuamu. Apakah Ranti mau masuk sekolah rakyat?
2: Sebenarnya gak mau sih Bu, karena Ranti pengen masuk sekolah favoritnya Ranti. Malu Bu sama teman-teman, gak mau pisah juga sama bapak dan ibu. Tapi kalau emang keadaan yang memaksa dan demi masa depan Ranti, ya udahlah Bu, Ranti mau aja.
3: Jadi Bu, apakah di sana aman? Siapa yang menjaga Ranti nanti? Kalau Ranti sakit, siapa yang akan ngurusnya?
1: Ranti? Ranti tidak perlu malu. Yang perlu Ranti malu itu jika Ranti tidak bisa sekolah dan meraih cita-cita Ranti. Apapun kata teman, orang, jangan dipedulikan. Yang penting Ranti nyaman, aman, dan bisa sekolah. Untuk ibu, insya Allah di sana aman. Di sana sudah ada petugas, guru, dan orang tua asuh yang menjaga anak-anak kita, Bu. Jika sakit, akan diobati, Bu. Jadi, ibu jangan ragu untuk sekolah rakyat. Karena sekolah rakyat merupakan program presiden untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara Indonesia mendapatkan pendidikan. Tidak ada yang dibeda-bedakan Bu, anak orang yang mampu dan tidak mampu. Semua berhak mendapatkan pendidikan dan masa depan yang cerah.
3: Tapi saya sama Bapak masih bisa ketemu sama Ranti kan Bu?
1: Bisa lah Bu, jika Ranti libur panjang, bisa pulang ke rumah bertemu Ibu sama Bapak. Kalau Ibu sama Bapak rindu, boleh sesekali jumpa dengan Ranti. Tidak ada yang melarang Bu.
0: Jadi bagaimana Bu? Sudah jelas? Apa masih ragu? Jadi bagaimana Ibu? Kasih tidak Ranti masuk sekolah rakyat?
3: Ibu izinkan Ranti masuk sekolah rakyat Pak. Ranti, ibu sama bapak minta maaf karena tidak bisa menjadi orang tua yang baik buat Ranti. Ibu dan bapak tidak mampu memberikan yang terbaik buat Ranti, sehingga Ranti tidak bisa masuk di sekolah favorit Ranti seperti anak-anak lain. Semoga lah nak, kamu menjadi anak soleha yang sukses dunia akhirat. Amin.
4: Ibu sama bapak sudah menjadi orang tua Ranti yang terbaik. Cuma ekonomi keluarga kita yang kurang baik. Tapi Ranti ikhlas Bu dengan keadaan ini demi meraih cita-cita Ranti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini pendengar ngobrol bareng komunitas menemani Anda di mana bersama perkumpulan Ilmuwan Sosial Humaniora Indonesia, PISI, dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun dan juga melalui Zoom pada malam hari ini dengan pembahasan komunikasi lintas budaya dalam dunia pendidikan. Kita sapa terlebih dahulu pendengar pada malam hari ini yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Ada narasumber kami, ada Bapak Dr. Aris Wuryantoro M.Hum. Selamat malam Pak Aris.
2: Selamat malam Mbak Nindi, selamat malam pemirsa semuanya. Selamat malam teman-teman semua.
1: Anjir, kabar sehat ya Pak Aris ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Mbak Nindi sehat. Alhamdulillah sehat juga malam hari ini. Dan juga di Zoom Pak Aris ada yang sudah bergabung juga. Ini ada tiga begitu ya. Kita sapa terlebih dahulu ada Dr. Anda Sumani M.M. M.Hum ini. Selamat malam Pak Sumani.
3: Selamat malam Mbak
1: NJ. Kabar sehat ya Pak Sumani?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Lagi di perjalanan ini tadi ya. Berikutnya ada Dr. Dewi Kencanawati MPD. Selamat malam Bu Dewi.
4: Selamat malam Mbak Nindi. Selamat malam para pendengar RRI Madiun.
1: Kemudian berikutnya ada Ibu Dwi Rosita Sari MPD PhD. Selamat malam Bu Rosita.
5: Selamat malam Mbak Nindi. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam teman-teman pendengar RRI Madiun yang berbahagia ini.
1: Baik.
5: Terima kasih.
1: Baik. Di malam hari ini kita bersama Perkumpulan Ilmuwan Sosial Humaniora Indonesia atau PISI ini sebagai mungkin pengantar juga begitu ya Pak Aris.
2: Okay.
1: Berkaitan dengan komunitas Perkumpulan Ilmuwan Sosial Humaniora Indonesia ini seperti apa? Silakan.
2: Okay. Terima kasih Mbak Nindi. Sedikit saya sampaikan bahwasannya PISI atau Perkumpulan Ilmuwan Sosial Humaniora adalah perkumpulan para akademisi dan praktisi khususnya yang intens terhadap masalah sosial dan humaniora, sosial budaya ya tempat kita. Kenapa? Karena kita berawal dari rasa keprihatinan kami teman-teman ini terhadap masalah sosial yang ada di masyarakat kita ini. Kebetulan waktu itu tahun 2022 kita membentuk PISI, Perkumpulan Sosial Humaniora, untuk apa ya, menjawab lah paling tidak ikut kontribusi kepada negara apa yang kita bisa kita berikan pada bangsa dan negara ini.
1: Oke, untuk saat ini anggotanya sendiri ada berapa banyak Pak Aris?
2: Kurang lebih ada 200-an ya Bu ya, Bu Dewi ya.
4: 200
1: lebih,
4: Pak.
1: Oh, lebih.
4: Sekitar 200-an itu apa? Mulai dari Sabang sampai Merauke, Mbak. Yeah. Jadi dari berbagai bidang ilmu. Jadi tidak hanya dari bidang apa? Humaniora juga ada bahasa. Awalnya itu dari bahasa,
2: ya,
4: Pak.
2: Kami orang-orang bahasa tadinya.
1: Oh, tadinya ya, bahasa.
2: Iya, bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris kami akhirnya ngumpul terus lagi kita perluas menjadi orang apa? Ekonomi bisa, orang sosial lah, orang sosial di mana kita ada tiga kegiatan ya Bu ya, kalau nggak salah. Kita ada tiga kegiatan. Yang pertama itu temu ilmiah bahasa dan sastra. Itu biasanya dikerjakan untuk dilaksanakan setiap bulan. Dijadwalkan setiap bulan. Kemudian ada sarasehan kebangsaan yang berdiskusi tentang moderasi beragama kita. Karena kita kalau tidak kita jaga, kita rawat, nanti kita akan apa ya, bisa ya terganggu lah stabilitasnya. Kemudian ada diskusi publik. Diskusi publik itu menjawab yang lagi rame dibicarakan oleh masyarakat. Kemarin terakhir hari Sabtu ya Bu ya, diskusi publik terkait dengan MBG dan apa namanya kemarin?
4: KDMP.
2: KDMP.
4: Komdes Merah Putih.
2: Komdes Merah Putih. Kemarin ya, ya termasuk rame juga. Jadi ada pertentangan pro dan kontra di sinilah ini kita munculkan untuk apa ya sebagai ya kita paling tidak perhatian kita ya itu dari.
1: Oke. Okay. Oke, okay, baik. Berarti kegiatannya masih berjalan hingga saat ini begitu ya.
2: Ya, masih insya Allah.
1: Nah, ya. Untuk pembahasan di malam hari ini yang berkaitan dengan komunikasi lintas budaya dalam dunia pendidikan ini, seperti apa arahnya tema pada malam hari ini, Pak Aris?
2: Terus terang aja ini, kemarin kita diskusi, karena lintas budaya itu sangat penting, terutama dalam masa-masa kita globalisasi, karena banyak sekali kalau apa kita tidak paham dengan budaya yang kita ajak komunikasi nanti akan terjadi miskomunikasi, jadi akhirnya nanti misunderstanding dan akhirnya saling ya kurang baiklah dalam berkomunikasi itu. Ini tentunya kita berawal dari apa ya namanya waktu kami kuliah di S3 itu ada anu apa program sandwich program enggak. Jadi di akhir-akhir semester itu kami diberi tugas ke luar negeri di universitas yang ditunjuk selama kurang lebih satu semester untuk praktikum program di situ. Di sini nanti kita dalam praktiknya nanti dengan budaya yang berbeda-beda ini nanti ya kalau tidak kita pahami, kita tidak bisa mengkomunikasikan, nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di situ. Okay. Ya tidak hanya di luar negeri aja, di dalam negeri umpamanya kayak di apa? Kayak dulu saya baru dari Jogja ke Jakarta, ternyata budayanya berbeda. Kalau di Jogja makan ambil sendiri lah, di Jakarta sudah beda lagi.
1: Beda lagi gitu ya. Oke.
2: Okay. Mungkin nanti nanti ini Pak Suman nih, Bu Dewi yang ambil di apa di Kent University Bu ya, atau di mana Bu? Leeds ya,
4: Leeds, University of Leeds,
2: University of Leeds, Inggris. Sementara saya di UNSW Sydney, terus Bu Rosita ini yang baru pulang ini dari Taiwan ini masih hangat-hangatnya
1: baru,
2: ini.
1: Berarti ya baru balik ini ya.
2: Masih kebul-kebul ini.
1: Oke, baik.
5: Jadi,
1: mungkin kita ke Bu Dwi Rosita dulu ini yang baru pulang dari Taiwan ini ya. Bagaimana Ibu di sana? Mungkin ada banyak perbedaan ya mestinya ya dari segi budaya, bahasa dan lain sebagainya. Bagaimana caranya untuk mengatasinya agar tentunya tidak terjadi perpecahan, salah paham dan lain sebagainya? Silakan Bu Rosita.
5: Baik, terima kasih Mbak Nindi. Ini dari semuanya mohon izin senior. Bu Dewi, Pak Sumani, Pak Sumani dan Pak Aris ini dosen S1 saya, Bu, mohon izin. Jadi luar biasa beliau-beliau memberikan juga banyak banyak bekal sebelum saya S3 begitu. Kemudian kemarin memang beruntung mendapat beasiswa fully funded dari pemerintah Taiwan dan tentu saja terkait dengan komunikasi lintas budaya ini tidak semudah yang kita bayangkan seperti

0: sebelum berangkat ya Mbak, begitu. Ternyata luar biasa, karena memang akhirnya saya dihadapkan langsung dengan isu-isu sosial lintas budaya yang tidak hanya ada di dunia pendidikan, tetapi juga berpengaruh sekali kepada sosial isu yang ada di masyarakat begitu. Yang akhirnya kemudian mohon izin Bapak Ibu, saya kemarin juga akhirnya disertasinya agak melenceng sedikit begitu, bukan melenceng tapi berkembang ya. Jadi awalnya ingin sekali meneliti tentang peran bahasa Inggris speaking writing begitu, dengan perbedaan budaya saja yang saya ambil dari beberapa negara begitu. Tetapi kemudian ketika bersinggungan langsung dengan teman-teman migran, itu membuat saya berpikir ulang begitu, yang kemudian saya menyadari bahwa Madiun ini penyumbang terbesar begitu untuk pekerja migran Mbak. Dan akhirnya komunikasi yang saya dapatkan ini, dulu di mata kuliah bapak-bapak ini saya dapat cross culture understanding begitu. Kemudian Pak Aris sendiri mengajarkan banyak tentang translation. Saya ke sana kemudian kaget ya Mbak, dengan bentuk budaya yang sangat-sangat berbeda. Kemudian teman-teman yang juga ternyata teman-teman di Indonesia ini banyak sekali yang bekerja di sana. Jadi mensinkronkan antara apa yang ada di sana, kemudian apa yang kita punya di Indonesia. Nah, ini bentuk intercultural communication yang akhirnya saya pakai begitu. Itu gambaran sedikit ya, Nindi. Terima kasih.
1: Oke, baik. Ini menarik sekali begitu ya. Nah, tadi disampaikan Taiwan ini juga menjadi salah satu tempat pekerja migran Indonesia datang ke sana begitu ya. Nah, bagaimana di sana untuk pernah nggak mungkin beradaptasi dengan pekerja-pekerja migran, dan apa yang mereka
0: Betul.
1: keluhkan berkaitan dengan perbedaan budaya?
0: Iya, betul Mbak Nindi, karena memang bahasa yang sangat berbeda. Bahasa yang mereka pakai adalah Mandarin untuk setiap hari. Kemudian dari Indonesia sendiri mungkin sangat kurang terkait dengan bahasa Mandarin sendiri dan Inggris. Agak sedikit ada perbedaan nih dengan teman-teman dari Filipina yang bahasa keduanya notabene adalah bahasa Inggris. Jadi teman-teman yang di Indonesia ini harus dipaksa sekali untuk bisa mempelajari bahasa sebagai salah satu budaya dari Mandarin dalam waktu yang sangat cepat begitu. Dan itu luar biasa, karena saya sendiri masuk 2 semester di kelas ini hilang semua Mbak. Mbak Ibu, tapi teman-teman migran ini luar
1: Masih
0: biasa begitu
1: adaptasi
0: saya
1: ya itu
0: lihat.
1: ya.
0: Betul, betul. Akhirnya yang saya putuskan Pak Aris, Ibu, untuk disertasi saya itu saya mengambil peran bahasa Inggris untuk membantu mereka untuk meningkatkan sosial status. Karena memang sulit sekali akhirnya beradaptasi hanya dengan bahasa Mandarin begitu. Jadi kami mengadakan beberapa pelatihan untuk pelatihan bahasa Inggris untuk teman-teman migran. Seperti itu, supaya setidaknya mereka punya pilihan lain selain Mandarin seperti itu.
1: Oke.
0: Begitu Mbak Nindi.
1: Baik, ini cukup menarik begitu ya Pak Aris ya. Adanya pelatihan karena memang mungkin lebih mudah menggunakan bahasa Inggris berarti ya, daripada menggunakan
0: secara
1: bahasa
0: umum sih,
1: Mandarin
0: bahasa
1: secara umumnya begitu ya.
0: Betul, betul.
1: Oke, kita beralih ke Bu Dewi ini. Bu Dewi, ini tadi gimana dulu pengalamannya bagaimana berkaitan dengan adaptasi budaya, bahasa dan lain sebagainya?
2: Ya, baik, terima kasih Mbak Nindi. Jadi saya mengikuti program PKPI Sandwich itu, waktu itu semuanya dibiayai oleh pemerintah di Indonesia. Jadi kalau S3 saya dulu biaya BPPS, terus kemudian dapat lagi hibah doktor, kemudian dapat lagi itu apa, beasiswa PKPI itu. Nah, di situ juga sama, 1 semester ya pelaksanaannya, dan alhamdulillah saya waktu itu tiga di antara mahasiswa yang diterima di University of Leeds se-Indonesia. Jadi hanya 3 waktu itu barengan saya itu yang di situ. Itu pun bergiliran, jadi nggak bareng begitu, tapi satu-satu. Yang pertama dari teman dari UI, yang kedua dari Padang, dan saya yang

0: terakhir, termasuk paling lama karena saya sampai ganti tahun begitu, jadi molor gitu saya dulu, sehingga ya sangat banyak sekali pengalamannya karena di sana memang banyak sekali perbedaan. Ya tadi disampaikan oleh Bu Rosita bahwa mata kuliah cross cultural understanding itu memang tidak hanya perlu dipahami tapi juga diimplementasikan di dunia nyata. Jadi kita sudah mempelajari di kelas sebanyak mungkin 2 atau 4 SKS gitu ya, Bapak Ibu. Namun pada saat pelaksanaannya di sana memang banyak sekali perbedaan dan itulah manfaatnya pelajaran yang kita dapatkan selama di kelas. Contohnya kalau kita berkomunikasi dengan orang, kalau di Indonesia mungkin kita saru ya dalam bahasa Indonesia, menatap mata itu sepertinya kira menantang gitu ya. Namun kalau di sana itu justru
1: Harus
0: kalau tidak
1: ya.
0: memandang mata itu dianggap meremehkan, jadi hal simpel seperti itu. Ya, kemudian juga misalnya kalau kita di sini kalau bertamu, bertamu itu kalau kalau apa selalu ngetok pintu, kalau waktunya terbuka ataupun tidak pintunya juga akan berbeda. Demikian juga di sana. Kemudian juga pada saat pelaksanaannya saya banyak sekali mendapatkan pengalaman di sana karena diberi kesempatan juga untuk apa ya mempresentasikan apa hasil penelitian kita dan pesertanya itu profesor-profesor kemudian yang memiliki bahasa lah ya gitu. Kita kan hanya belajar ya, tapi bagaimana kita bisa membayangkan pada saat apa autumn seminar itu kita diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian kita di depan pemilik bahasa itu. Jadi itu suatu yang
1: Menantang ya.
0: menantang sekali gitu. Ya, seperti itu. Kemudian selain bidang itu juga kami di Leeds itu setiap minggu ada staff meeting. Jadi di sana kami diberi ada kartu itu kartu staff gitu ya. Kita diberi satu gedung
1: Iya,
0: sendiri, kunci gedung,
1: ruangan
0: kunci
1: sendiri ya.
0: ruangan sendiri begitu. Mau tidur di gedung sampai 24 jam juga boleh. Kemudian perpustakaan. Jadi kita dianggap staff di sana itu.
1: Iya,
0: Semua semua hak hak kita
1: iya,
0: diberikan.
1: dipenuhi
0: Kemudian
1: sana.
0: juga nggih. Terus perpustakaan juga 24 jam, kita diberi kuncinya juga, ada kartunya. Jadi kartunya kita bukan student tapi staff, ya. Lucunya ya itu sangat sangat menarik sekali. Kadang kita juga mengikuti kuliah juga, terutama kalau yang saya ikuti ya, ya yang pas senggang tidak ini ya semua saya masuk aja ke kelas-kelas begitu. Jadi sangat sangat menarik sekali karena banyak sekali perbedaan. Kalau di Indonesia kan perkuliahan itu kebanyakan mungkin mahasiswanya banyak yang dandan yang rapi, yang ini, tapi di sana berbeda ya,
1: Iya.
0: sangat berbeda. Jadi
1: Lebih nyantai kan.
0: lebih santai dan ya, tapi pinter-pinter saya akui
1: Iya.
0: memang memang sangat ini ya. Kemudian juga selain itu juga ada staff meeting, kemudian kita juga bebas pokoknya menggunakan semua fasilitas kampus itu sampai sampai selesai ya. Pokoknya sampai 24 jam dipakai boleh. Tidak ada batasan di sini jam 8 harus diuprat-uprat pulang gitu. Karena ada salah satu teman yang juga di UK tapi beda kampus yang mungkin di suburb gitu ya di pinggiran begitu. Setiap jam 8 malam itu sudah diuprat-uprat oleh satpamnya, security-nya. Tapi di Leeds itu tidak karena mungkin pada saat itu termasuk perguruan tinggi 5 terbesar di UK waktu itu karena termasuk yang apa ya
1: Favoritnya.
0: bidang penelitiannya termasuk favorit gitu. Jadi di sana memang perguruan tinggi terbesar kelima saat itu di bidang penelitian gitu. Kemudian juga banyak sekali selain itu juga kita semuanya di cover untuk kebutuhan mau mau ngeprint boleh, mau menulis
1: Iya.
0: boleh, mau ini
1: Fasilitas full
0: pada
1: gitu
0: saat
1: ya.
0: staff meeting semuanya pokoknya full. Kita nggak kelaparan nggak ini ya gitu. Tapi kalau ya seperti itu karena lah di staff meeting itu semua semua apa ya semua staff itu ada di situ ya profesor ya ya dokter dan seterusnya semuanya kita berkumpul bersama setiap minggu untuk evaluasi dan diskusi biasanya seperti itu ya. Awalnya saya juga juga waduh ini apa ya kita harus di staff meeting apa yang kita lakukan kan itu kan di luar kebiasaan kalau di Indonesia ya Bu Rosita ya jadi Bapak Ibu juga jadi di sana kita sebagai mahasiswa status kita berangkat kan sebagai mahasiswa Mbak Nini. Jadi di sana kita dipertemukan dengan profesor dengan ini dalam satu satu staff meeting dalam satu ruangan di situ ya seperti kalau di sini ada apa ya seperti hidangannya ya bebas semuanya disiapkan oleh oleh kampus tapi

0: tidak ada wine gitu, tidak ya, tapi itu punya
1: Oke.
0: kafe dan tea gitu, water gitu, itu jus itu ada. Jadi tidak seperti yang di film-film yang gitu ya,
1: Oke.
0: tidak seperti itu.
1: Baik.
0: Jadi gitu.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Bu Dewi sudah berbagi pengalaman begitu ya. Dan di malam hari ini bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung bisa melalui line interaktif kami, bertanya langsung mungkin ya. Bisa di WhatsApp kami 0811-366-9907, telepon kami di 0351-459-198. Dan mungkin kita bergeser ke Pak Sumani, ini masih ada di sini atau tidak ini ya?
2: Semoga masih.
1: Pak Sumani masih bergabung bersama kami?
3: Masih, Mbak.
1: Oke, Pak Sumani, ini tadi kan sudah ada berbagi pengalaman dari Bu Dewi dan juga Bu Rosita. Nah, kalau kita tarik di Indonesia sendiri begitu ya, kalau tadi kan pengalaman di luar negeri. Nah, di Indonesia sendiri ini di lingkungan kampus begitu ya, misalnya ada mahasiswa dari kota A, B, C, dan lain sebagainya. Ini kan tentunya ada perbedaan juga dari segi budaya maupun bahasanya. Nah, ini bagaimana pengaruhnya untuk pembelajaran ataupun belajarnya mereka di lingkungan kampus sendiri. Bagaimana Pak Sumani?
3: Kita ya, terima kasih waktunya Mbak. Terkait dengan perbedaan budaya ya, kita lihat identiti di sekolah atau di kampusnya, maka dari pertemuan bahwa di dalam negara kita sendiri dan kita mengetahui kita ini memiliki sekian banyak itu dan sekian banyak. Nah, tentunya dalam komunitas seperti lembaga pendidikan, baik di perguruan tinggi tidak ditunjukkan bahwa siswanya ini dapat dari seperti itu. Itu latar belakang itu tidak pelajaran di kelas harus tahu bahwa masing-masing dari mereka ini membawa daya mereka sendiri-sendiri. Untuk orang manusia utamanya, karena kami semua ini berempat, ini semua adalah para pendidikan ini harus menyadari tentang adanya perbedaan budaya ini. Sehingga pada waktu berada di tempat, kita harus menyadari bahwa mereka memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Karena itu, pendekatan yang kita tetapkan dalam pembelajaran kita, anak-anak kita harus memahami bahwa mereka memang berbeda-beda. Nah, dengan itu, untuk seorang itu, memakai imajinasi sedikit memandang mereka itu dengan budaya mereka, sehingga tidak ada di antara anak-anak kita ini yang merasa bahwa mereka menjadi orang asing pada saat dari mereka nanti harus itu menjadi bagian komunitas dimana perbedaan-perbedaan itu diakomodir oleh orang. Jadi orang dua pemikir ini perlu untuk benar-benar bisa memahami tentang apa perbedaan-perbedaan juga pembelajaran perbedaan perbedaan yang
1: Oke. Baik. Terima kasih Pak Sumani. Jadi memang harus mengetahui dan juga memahami perbedaan antara sesama mahasiswa dan jangan sampai mahasiswa itu datang dalam keadaan asing begitu ya,
2: iya.
1: Pak Aris ya.
2: Iya betul.
1: Oke. Baik, di YouTube sudah ada beberapa penanya pada malam hari ini. Namun kita jeda sejenak begitu ya Pak Sumani, Bu Dewi, Pak Aris dan juga Bu Rosita. Setelah jeda baru kita akan menjawab pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobrol Bareng Komunitas Pro 1 RRI Madiun untuk edisi malam hari ini bersama Perkumpulan Ilmuwan Sosial Humaniora Indonesia, PISI, dan pembahasan komunikasi lintas budaya dalam dunia pendidikan, juga bersama narasumber kami pada malam hari ini ada Pak Sumani, kemudian Bu Dewi Kencanawati, ada Pak Aris Suryantoro dan Ibu Dwi Rosita Sari. Masih bersama kami di malam hari ini ya, Pak Aris, Bu Dewi, Pak Sumani dan juga Bu Rosita. Ini ada beberapa penanya yang sudah masuk, saya bacakan satu persatu ya, dari WhatsApp. Halo Ngobras, ini Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah, mau tanya bagaimana cara menciptakan lingkungan kelas yang terbuka sehingga setiap siswa berani bertanya tanpa takut dihakimi. Terima kasih. Mungkin ini bisa dijawab oleh Bu Dewi mungkin. Silakan Bu Dewi.
3: Baik. Jadi kalau untuk ini maksudnya di mana itu? Di Indonesia atau di mana?
2: Ini nampaknya di Indonesia. Anjay.
3: Bisa diulangi, Mbak? Mohon maaf tadi.
2: Pertanyaannya, bagaimana cara

0: apa namanya motivasi kepada mereka supaya mereka bisa lebih aktif dengan terlibat aktif dalam diskusi. Biasanya gitu kita membuatnya dalam banyak berbagai metode, misalnya kita menggunakan cooperative learning gitu. Kegiatan diberikan dalam bentuk kelompok kecil. Di situ siswa akan lebih tertarik karena mereka terlibat aktif dan semua yang mahasiswa itu tidak ada yang didominasi. Jadi semuanya aktif dan mereka akan memiliki kepercayaan diri dalam menyampaikan pendapatnya. Jadi tidak semua hal itu disampaikan oleh guru. Semua materi tidak berasal dari guru, walaupun guru sudah mempunyai persiapan dalam hal ini modul ajar yang sudah disiapkan, metodenya seperti apa, rancangan pembelajarannya seperti apa, namun siswa sebaiknya memang harus diberikan kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Dengan demikian, siswa merasa lebih di dalam bahasa Jawa diwongne gitu ya, sehingga tidak dianggap sebagai botol kosong yang hanya betul diisi, tidak dianggap sebagai kertas yang di kosong yang harus dicoret-coret, tapi mereka benar-benar termotivasi sehingga dengan melibatkan mereka secara aktif akan menjadi apa ya, pengalaman tersendiri bagi siswa karena mereka merasa bisa, oh ternyata saya bisa ya gitu. Memang pada dasarnya guru menggiring untuk ke situ. Begitu Mbak Nindi.
1: Oke, baik. Terima kasih sudah terjawab untuk Mas Teo di Magelang. Dari YouTube ada beberapa penanya. Dari Nathan, anak yang dulunya sekolah di luar negeri terus pindah ke Indo dan dengan perbedaan budaya, apakah bisa menyebabkan kesalahpahaman antara siswa dan juga guru nantinya? Mungkin saya ke Bu Rosita ini. Silakan, Ibu.
2: Baik, terima kasih Mbak Nindi. Wah, pertanyaannya ini luar biasa ini. Bagaimana kalau proses belajarnya di luar negeri kemudian kembali ke Indonesia dengan tentu saja perbedaan budaya yang luar biasa? Mungkin saya bisa ceritakan sedikit Mbak Nindi kalau di Taiwan, karena saya 3 tahun di sana ini di kelas sebagai siswa. Jadi sedikit berbagi saja perbedaannya bahwa kalau di Indonesia mungkin student centered ini masih harus kita apa namanya pacu, tadi dari Bu Dewi sudah disampaikan juga, kita kita aktif nih, kita juga tetap gurunya sebagai fasilitator tetap apa namanya ya bekerja keras nih masih ya Bu sampai sekarang. Jadi masih kami harus mempersiapkan banyak hal meskipun sudah kooperatif begitu. Tapi kondisi ini sangat berbeda Mbak Nindi ketika di luar negeri. Mereka yang sudah terbiasa bebas dari awal berekspresi, bahkan dari pakaian tadi disampaikan tidak ada seragam, mereka bebas menggunakan apa namanya atribut ke sekolah ya. Jadi hal ini ternyata sangat berpengaruh begitu. Proses diferensiasi yang disadari dari dini oleh guru, ini perspektif dari pengajar. Jadi ketika mereka sudah dianggap bahwa mereka sendiri itu secara pribadi dan individu itu berbeda, maka tidak perlu diseragamkan. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran di dalam kelas. Mereka terbiasa dengan ini diri saya sebagai satu individu yang sudah punya kemampuan dan saya sudah punya keinginan. Nah, ini yang harus saya bawa ke dalam kelas. Akhirnya proses student center itu seperti sudah natural saja begitu, Mbak. Nah, saya sendiri mengalami shock sekali ketika datang kemudian, wah, ketika masuk mereka sudah siap nih gitu dengan semua materi. Wah, saya ketinggalan pertama gitu. Wah, saya dengerin aja saya bingung. Wah, ternyata sangat berbeda kalau biasanya kami dituntun gitu ya, Wah. Dituntun begitu. Nah, ini yang mungkin agak sedikit berbeda. Kemudian ketika harus pulang ke Indonesia dengan pola yang sangat berbeda, tentu saja itu pasti tidak mudah begitu bagi seorang anak siswa begitu ya. Jadi ketika harus memulai lagi dengan mungkin ada batasan yang memang sebenarnya diciptakannya bukan karena gurunya begitu, tetapi karena kondisi lingkungan dari teman-temannya sendiri. Nah, ini akan menjadi concern kita seperti itu. Jadi dari mereka yang mayoritas bisa apa ya, self ininya tinggi sekali, self esteemnya tinggi sekali, kemudian nanti di Indonesia harus lagi ditata karena menyesuaikan ke teman-temannya. Nah, ini mungkin sedikit berbeda. Itu sih Mbak Nindi.
1: Baik, terima
2: dari
1: kasih
2: saya.
1: Bu Rosita. Ada penanya lagi dari Mirza, apakah perbedaan budaya

0: bisa menjadi pemicu terjadinya tindak bullying atau rasisme dalam dunia pendidikan ya. Mungkin untuk Pak Aris ini ya, silahkan.
1: Ya, terima kasih. Tentunya karena budaya yang berbeda itu biasanya ada apa ya, timbul miskomunikasi, misunderstanding ya, dalam artian di sini mungkin seseorang memangnya kayak siswa, ada siswa yang dari luar Madiun itu kan, dia sendiri terus dia merasa diasingkan, merasa terasing gitu. Makanya saya dekatin dengan saya berbicara apa yang ada di dalam sini, apakah ada enggak. Nah, di sini dalam artian ya perlu diciptakan bahwasanya di sini itu kita sama dalam artian di sini makanya yang sifatnya lokal itu ya bolehlah ada, cuma dalam artian jangan terlalu dimunculkan, karena terus terang aja umpamanya kayak saya dulu di Jakarta, banyakan orang Sunda sama orang Jawa kan budaya yang sangat berbeda, terutama dalam percakapannya itu kan kayak gitu. Nah, ini kan banyak sekali nanti benturan-benturan budaya atau cultural shock di situ. Kemudian saya menambahkan yang pulang-pulang itu ya, Bu Tiros ya. Itu kayak apa namanya, re-entry shock ya, re-entry shock culture. Saya kan dulu di Jakarta, pas waktu saya ke Sydney itu, di sana sudah nyaman pergi di apa dengan kendaraan umum. Balik lagi ke Jakarta saya takut malah. Saya takut. Kok saya malah culture shock lagi saya itu. Pulang ke Jakarta dengan kondisi yang semrawut ya gitu. Saya culture shock juga saya di situ malah. Malah di daerahnya sendiri saya mengalami culture shock sendiri. Iya, karena sudah biasa aman, tidur nyampe kan kayak gitu kan, bisa dijamin kan jam sekian nyampe. Belum nyampe juga kondisi.
0: On time sekali ya Pak, di sana sudah tertata dan juga tersusun rapi.
1: Di sana.
0: Baik, masih cukup menarik pembahasannya dan sebenarnya masih banyak yang mau dibahas begitu ya Pak Aris ya. Namun sayang sekali waktunya sudah hampir usai ini. Nanti mungkin lain waktu bisa dengan tema lain Pak Aris ya.
1: Oke.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Sumani, kemudian Bu Dewi, Pak Aris dan juga Bu Rosita sudah bergabung di malam hari ini. Nanti lain waktu kita mungkin bisa membahas tema yang lainnya begitu ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih. Matur nuwun, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Oke, terima kasih semua teman-teman, Bu Dewi, Bu Dewi Rosita, Pak Sumani.
2: Terima kasih.
1: Mbak Nindi, terima kasih semuanya.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, terima kasih Anda telah mengikuti ngobrol bareng komunitas di malam hari ini bersama Perkumpulan Ilmuwan Sosial Humaniora Indonesia PC, yang mana sesaat lagi pukul 21 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan berita bahasa Jawa. Saya Nindi Aprilia, selamat malam.
3: Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.

0: Selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini ragam budaya dan hiburan campur sari malam masih menemani Anda pendengar, di mana akan hadir hingga nanti jelang di jam 23 waktu Indonesia Barat. Di mana Anda bisa bergabung request lagu campur sari malam hari ini tentunya melalui telepon maupun WhatsApp kami pendengar. Ada WhatsApp di 08113669907, telepon bisa di 0351459198. Bergabung di malam hari ini. Selamat malam, Wilu Cengdalu.
1: Selamat malam, Mbak Nindi.
0: Selamat malam, Mbak Wulan. Bagaimana ya, kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Mbak Wulan?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Alhamdulillah. Enggih, leres, panas sekali malam hari ini.
1: Oh,
0: betul. Sehatnya,
1: Mbak,
0: betul sekali. Yang penting sudah sehat, sudah pulih kembali, Mbak Wulan ya.
1: Alhamdulillah.
0: Lagunya apa, Mbak Wulan, malam ini coba tak carikan
1: aku
0: dulu.
1: Aku pengen diputarkan lagu Gerajakan Banyuwangi, Mbak.
0: Coba tak carikan dulu sambil salam-salamnya monggo silahkan.
1: Ya, salam-salamnya untuk Pak Desongo, selamat malam Pak De, Pak Rusdianto, ada Bunda Mari, ada Genduk Kunil, ada Mbak Tiara Kunil, terus ada Mbak Tika, Busur di Magetan, Bunda Deno, yang ada di Palangwesi, Bunda Lis, yang ada di Padas Ngawi, kemudian ada Bunda Samiran, ada Bunda Sumini, ada Yang Bonjor, ada Pak Didono Suworo, ada Mas Tunggul Waskito, terus ada juga Om Agung Surya, terus ada Bopo Sanusi yang ada di Ponorogo, terus ada Mbak Putri Ayu, terus ada juga Mas Niko, Mas Muhammad Takam. Ada Mbak Didi?
0: Ada lagunya.
1: Ada ya. Kalau sudah ada lagunya, pokoknya buat semuanya saja ya Mbak Didi.
0: Buat semuanya
1: Mbak
0: aja.
1: Didi, selamat bertugas tuntas.
0: Matur nuwun.
1: Sukses senantiasa.
0: Amin.
1: Ya. Makasih waktunya Mbak Didi.
0: Enje sami-sami Mbak Wulan, matur nuwun. Enje diratas lagunipun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Wulan sudah bergabung di malam hari ini. WhatsApp ada Mas Muhammad bergabung. Selamat malam.
2: Wilujeng dalu, Mbak Nindi.
0: Wilujeng dalu, Mas Muhammad. Gimana kabarnya, sehat malam hari ini?
2: Alhamdulillah, saya.
0: Alhamdulillah.
2: Sami kalian Mbak Nindi, Uki, Kadang Sutrisno.
0: Anje, alhamdulillah.
2: Acara ini pun campur sari, gitu.
0: Anje campur sari, mau lagunya siapa, Mas Muhammad? Tak carikan dulu.
2: Kulo nyuwun lelagon niku Tanjung Mas Ninggal Janji.
0: Tanjung Mas Ninggal Janji, dirantos lagu ini pun salam-salamnya monggo.
2: Atur salami, kulo tak derek Mbak Wulan kulo mau. Niki wonten Kang Warno badhe derek atur Lindi.
0: Oh nggih, Kang Warno Wilujeng Dalu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kang Warno?
3: Alhamdulillah. Ampun malas dong Mbak.
0: Anje.
3: Sampun. Oke, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kang Warno lagunipun apa malam hari ini?
3: Kula nyuwun Kembang Arum Probolinggo Mbak.
0: Kembang Arum Probolinggo, coba tak carikan dulu ada enggak ini ya. Salam-salame kangge sinten?
3: Salamin dari Mbak Wulan mau salam sugeng tetap pangan gitu Mbak Wulan. Tansah sehat-sehat selalu.
0: Anje, niki kok lagune kok dereng wonten to Kang Warno?
3: Mboten wonten.
0: Dereng wonten.
3: Versi koplo mboten napa-napa Mbak.
0: Niki dereng wonten Kembang Arum dereng wonten. Diganti lagunya siapa coba tak carikan dulu.
3: Ngoten kretek bacem mawon.
0: Kretek
3: bacem.
0: Bacem coba tak carikan dulu. Ini kok tidak bisa. Sebentar. Kretek bacem nggih. Coba.
3: Ngoten nggih.
0: Coba tak carikan dulu sebentar.
3: Nggih.
0: Buat dereng wonten wontene jineman oh. Kretek.
3: Oh jineman.
0: Anje. Pripun digantos napa pripun?
3: Mawon. Apa ya?
0: Apa ya?
3: Nek mawon napa? Podang kuning mawon lah.
0: Podang kuning wonten. Anje.
3: Nek mawon. Wonten nggih.
0: Anje matur nuwun Kang Warno.
3: Nggih, matur nuwun ya.
0: Anje sami-sami. Monggo Mas Muhammad naik lagi.
2: Mbak Nindi, kula niki
0: pamit
2: rumiyin nggih.
0: Anje, matur nuwun Mas Muhammad.
2: Matur suwun wadhalipun.
0: Assalamualaikum. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar dari telepon ada yang berjaring kembali malam hari ini. Selamat malam, Wilujeng Dalu.
1: Wilujeng Dalu, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa sehat ya, Pak Nindi?
0: Alhamdulillah sehat. Ini dengan siapa ini kok saya kok?
1: Alhamdulillah.
0: Aduh.
1: Pak De Songo-Songo,
0: oh, nje Pak De Songo-Songo.
1: Ya, Pak De. Pak De Songo-Songo dipun puterakan.
0: Napa lagunipun?
1: Soekarno Guruku.
0: Soekarno Guruku, coba tak carikan dulu salam-salamnya monggo. Nje.
1: Salamipun sepindah kagem Mbak Ulan, katuran sugeng dalu, sugeng mitangetaken. Matur suwun sing kalanipun, mugi tansah pinaringan sehat ya Mbak Ulan. Lajeng kagem Neng Gayatri pikaturan sugeng dalu, lajeng Mbak Aten ya sugeng dalu. Kawonten malih pikan tak atur salam Mbak
0: Nindi
1: saking Bunda Sekartaji.
0: Anje, salam Bunda, kembali Bunda.
1: Lantas sare Mbak Nindi.
0: Anje.
1: Lajeng kagem Mbak Aten, lajeng Bunda Susi, wonten malih Bunda Samiran, ya sugeng dalu, Bunda Mari Gunawijaya, Bunda Sekartaji, olong ya aturan sugeng dalu, sugeng mitangetaken, mugi tansah pinaringan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Lajeng kagem Teh Lilis, lajeng kagem Bunda Bunda Nani ingkang wonten Madiun Timur,
0: ya
1: aturan sugeng dalu, mboten kesepen Mama Ida Ayu, mbok beli mitangetaken ya aturan sugeng dalu. Lajeng kagem Bunda Kartina hingga wonten Bantengan nggih katuran sugeng dalu. Lajeng Bunda Sumini hingga wonten Patean mboten kesupen Bunda Saigon ugi katuran sugeng dalu sugeng midhangetaken. Lajeng kagem Bunda Sabrina hingga wonten Magetan nggih katuran sugeng dalu. Datang Pantura wonten Bunda Dino Asmorowati nggih sugeng dalu. Bapak Mustajab lajeng Bapak Nurwan hingga wonten Bengkulu. Lagun pun wonten Mbak Nindi.
0: Kok dereng wonten toh Pak Di?
1: Menawi Soekarno Sekarjagat.
0: Dereng wonten.
1: Soekarno Sekarjagat ya dereng wonten.
0: Dereng wonten. Soekarno ini dereng wonten. Ingkang
1: gambil mawon kopi wengi.
0: Kopi wengi. Nggih, kula
1: lajeng akan sekedhik malih Mbak Nindi.
0: Nggih, monggo.
1: Lajeng ngagem Jateng Ponorogo wonten Eyang Bonjor nggih sekon dalu. Lajeng Pati Bari, lajeng Pati Tonosworo iki katuran sekon dalu. Tapi kan tuh atur salam malih Mbak Nindi.
0: Saking pundi Pak Di.
1: Saking Bunda Dewi.
0: Anje, salam yes, kembali.
1: Monggo dereng gabung.
0: Monggo bergabung.
1: Ngagem Pak Di Sanusi, mboten kesupen Bunda Manik Manitan, ke katuran sugeng dalu. Lajeng kagem TKP ke katuran sugeng dalu sugeng mitangetaken. Ingkang pungkasan ngagem Mas Muhammad Kolowau kalian Kang Warno. Katuran sugeng dalu sugeng mitangetaken, mungkin tansah pinarengan sehat walafiat. Pan kagem sedoyo pamidhanget campur sari RRI Madiun sugeng dalu sugeng mitangetaken. Mriki kagem Mbak Nindi sugeng kagem ngantos purnama mangke
0: matur nuwun. Amin amin amin Pak Dik.
1: Selamat pasti ateng ya Mbak Nindi.
0: Nggih matur
1: nuwun. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, dihadirkan dulu permintaan lagu yang sudah masuk di malam hari ini. Dihadirkan menemani Anda tentunya masih di Campur Sari Malam Pro 1 RRI Madiun.

0: Ya, pendengar di 198 ada yang bergabung pada malam hari ini. Selamat malam, Milo Cengdalu.
1: Piyo.
0: Waduh, menggelegar ini Pak Dudono ini ya.
1: Milo Cengdalu,
0: selamat malam. Alhamdulillah sehat, panjenengan gimana kabarnya?
1: Anjeh
0: leres. Yang penting sehat. Betul sekali. Percuma duitnya dipakai berobat.
1: Gitu Mbak Yu.
0: Anje.
1: Enak sih waras sih gotong-gotong telo diubel-ubel parutan kambil ini.
0: Waduh nyampel. Enak itu ya. Pak De, dipun putarakan lagu napa? Tembang napa?
1: Kula mengke nek kula menika kermenan kula kemawon ingkang kula suwun Mbak Yu.
0: Anje napa niku?
1: Ki sapa iki?
0: Sinten?
1: Oh, iya. Nanti dulu sebentar.
0: Napa?
1: Kula mangke dipun paringi Bendungan Tugu, Mbak Yu.
0: Bendungan Tugu, nggih. Salam-salamnya monggo silakan. Wonten Bendungan Tugu. Ya,
1: dulu kok menak-menakan njaluk niku kok.
0: Nggih, leres.
1: Mbak Yu.
0: Heeh.
1: Kula wau kula kepengin ngrasakaken pun menika Dimas Songo-songo nggih.
0: Nggih.
1: Kalian Dimas Muhammad.
0: Heeh.
1: Kalih-kalihipun niku wau.
0: Heeh.
1: Mbone kalih teng warung niku, Mbak Yu.
0: Nggih.
1: Bayu.
0: Enje, pripun?
1: Dinen pikantuk salam saking Dimas Songo-songo.
0: Oh, enje, salam kembali Pak Dimas Songo-songo.
1: Buka Yatri. Kalian buka luh napa sinten niku? Enje,
0: salam kembali.
1: Kartasi ngirawu, Bayu.
0: Enje, monggo bergabung.
1: Ya, inggih Wilujeng Daru monggo bergabung. Niki manik-maninten Ponorogo nggih, dereng sare, Bayu.
0: Monggo Bunda bergabung.
1: Monggo kekono. Kumane manisan mangke nek pusat kelas nek kira kali kula nggih.
0: Anjir.
1: Nggih ta Mbak Yu.
0: Leres nanti diisikan sama Pak Dono. Kok
1: kok niku penak-penak.
0: Heeh.
1: Iya ta. Apa sih rada kon ngomong.
0: Betul. Langsung diisikan nanti ya 1 juta nanti Pak Don ya.
1: Mbak Yu.
0: Heeh, anjir.
1: Menawi manisan Bu Erni nggih. Kalau wau gede wulan nggih sampun kegono.
0: Heeh.
1: Wilujeng kita ngetaken. Kalene kuwi mboten dikitine niku wae jane.
0: Heeh.
1: Teng wulan niku wae lho.
0: Nggih.
1: Kuwi menika mboten dijawi lho.
0: Oh, alah.
1: Tenono kuwi. Khususi Mbak Yu nggih, kita ngetaken. Kalian niku Bu Sur.
0: Heeh.
1: Bu Kati.
0: Nggih.
1: Butika.
0: Sinten-sinten?
1: Butika.
0: Butika.
1: Lah, nek Kati kan balik to Mbak Yu.
0: Heeh.
1: Nggih. Bayu.
0: Nggih.
1: Salam kula matang kula mitra kegono sedaya kemawon Mbak Yu
0: nggih.
1: Kados Mbah Bonjor, Dimas Rusianto, Dimas Mudono, Dimas Jaya Sumo.
0: Heeh.
1: Kala niku Mbak Yu.
0: Sinten?
1: Pamuji.
0: Heeh. Sinten?
1: Pamuji. Pamuji, nek boten kandung.
0: Oh, nggih Pak Fauzi, nggih.
1: Nggih, kula natas dipun paringi wingking dalu.
0: Heeh.
1: Dimas Songo-songo sampun pun sekam sedaya mawon Mbak Yu nggih.
0: Nggih kagem sedaya mawon.
1: Nah, njenengan juga ngaigati ngantos gundur mangke sama
0: grup
1: margi-margi Mbak Yu nggih.
0: Nggih matur
1: nuwun. Kali ini kalian mari wau sampun Mbak Yu nggih.
0: Nggih sampun.
1: Nggih mugi-mugi lancar sehat sedaya mawon.
0: Amin.
1: Matur nuwun dalipun Mbak Yu.
0: Nggih sami-sami Pak Dedon matur nuwun.
1: Wilujeng dalu.
0: Wilujeng dalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, dari WhatsApp ya, ini ada yang bergabung di malam hari ini. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mari, gimana kabarnya? Sehat Bu Mari? Anje, sehat semangat malam hari ini masih menemani Bu Mari ini ya.
2: Alhamdulillah.
0: Anje, lagu ini pun nopo Bu Mari, tembang nopo.
2: Kangen kalian anu Mbak. Lagu ini pun Waljinah.
0: Nopo judulnya?
2: Walang Keke.
0: Walang Keke, Anje. Salam-salamnya monggo silakan.
2: Salam-salam Pak Pedono Soros Gengdalu, Mbak Tika, Mbak Tika, Anje, namun Mbak Tiara Sugeng Dalu Lajeng Kagem Bapak Songo-songo Lekmut Bapak Mustajab Bapak Rustianto Pak Heri Heri Gobius Mbak Lajeng Mas Muhammad Sugeng Galu, Samiran, Yajeng Sekar Taji, Yajeng Malih Kagem, Pak Rustianto, Pak Rus yang Bendalu. Iya kagem sedua ya kemauan
0: Mbak. Iya kagem sedua ya kemauan.
2: Yatri Mbak Dalu sugeng udah ngetaken.
0: Anje.
2: Tapi asu sarino. Sang tanya teng Mbak.
0: Anje matur nuwun Bu Mari.
2: Sugeng ngetaken wae matur.
0: Anje matur nuwun. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesan WhatsApp yang masuk juga dari Neng Gayatri, sudah masuk dari tadi ini ya. Assalamualaikum Mbak Nindi, sehat bahagia selalu. Salamnya buat Bopo Dono, Mbak Askar Taji, Bu Mari, Pak Rustianto, Pak Adi Songo-Songo, Pak Aryo Gopius, Mbak Wulan, Uti Susi, Bu Saigon, dan semuanya tanpa terkecuali minta lagunya Lewung ini ya, atau Dewi Askar Taji. Ditunggu, nanti akan dihadirkan, sudah dimasukkan ini ya, yang Lewung dari Magdalena nanti akan dihadirkan Neng Gayatri. Dan langsung dihadirkan dulu pendengar malam hari ini, ada Walang Kekek dari Walajina.

0: Ya, berdengar di 198 ada yang bergabung. Selamat malam.
1: Wilujeng dalu,
0: Mbak. Anje, wilujeng dalu, Pak Rosdianto. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Ros? Di sana sudah turun hujan?
1: Wah, itulah kabar baik.
0: Mm-mm.
1: Jam 7 tadi pagi.
0: Anje.
1: Rasanya dingin.
0: Masya Allah, ya. Alhamdulillah. Sudah turun hujan gih berarti ya.
1: Tadi pagi pas jam 7.
0: Jam 7 pagi tadi, alhamdulillah. Pagi, ya. Udaranya sudah mulai pulih kembali Pak Rus ya.
1: Mudah-mudahan sedikit.
0: Anjir, semoga saja begitu ya. Semoga hujan dulu biar apinya ini yang ada di tanah ini ya, yang di bisa padam, tidak ada kebakaran lagi. Amin.
1: Anjir.
0: Anjir, betul sekali. Lagunya nopo? Mau tembang nopo malam hari ini?
1: Sari ya ya. Kalau nyewon Lintang Rembulan.
0: Lintang Rembulan, anjir. Salam-salamnya monggo silakan.
1: Salam yang kampun nyawi jinggir menikah wonten
0: Pak
1: Pemesuaro.
0: Nanti
1: Mega Yatri udah wonten Pak Nyan. Bukan nih TKP Ibu Sekar tadi sampun Mika nama dereng?
0: Dereng Niki Wau.
1: Sampun pokok ngampe.
0: Anje.
1: Akemat mau kemat dalu likmut dalu yang dalu lan sedoyo mawon.
0: Anje.
1: Terus sampun tadi mukmuti dalu likmut sehat.
0: Amin.
1: Monggo mendang atasan Mbak Buruk dan Bersari Sinabi.
0: Anje, monggo.
1: Dengan Pak Nindi, Master
0: Anje. Sami-sami Pak Rus. Anje. Anje, amin. Matur nuwun. Anje. Nyuwun dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari WhatsApp pendengar nyuwun lagu Roro Jonggrang dari Pak Liin ya di Kepatihan Ponorogo. Tirantus lagu nipun nanti akan dihadirkan sesaat lagi. Satu sembilan delapan kembali bergabung pendengar. Selamat malam Wilujeng Dalu.
2: Selamat malam Wilujeng Dalu, Mbak Cindy.
0: Anje, monggo.
2: Salam sehat lahir dan batin.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anje.
2: Aduh, aku sampai melek.
0: Waduh, tadi dikirain udah tidur.
2: Udah mak
0: bedunduk
2: di soal sama Pak
0: Dede. Pak, alah.
2: Ditendang lagi, udah mari. Aduh,
0: waduh.
2: Pak
0: Moyang, Mbak Yang. Ini ya, susah kok, ya kok, ini tadi ya bergabungnya ya.
2: Kayak orang loro beruntung.
0: Waduh. Anje.
2: Ada Mbak. Lagunya loro beruntung ada Mbak.
0: Coba ya, tak cariin dulu ada apa enggak ini.
2: Ini ada salam dari Pak Restu Mbak. Iya. Ada lagi nih dari siapa itu? Mas Bro. Kenal Mbak sama Mas Bro Mbak?
0: Belum kenalan tapi.
2: Belum.
0: Cuma namanya salam, sudah salam. Mengudara dari ya, beberapa bulan lalu.
2: Kurang anu ya, enggak mau bertatap muka orangnya tuh sering nyolek-nyolek aja.
0: Waduh.
2: Iya, ada tadi ada rawuhnya Bapak Dido. Iya. Semoga bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
2: Pak.
0: Amin.
2: Semoga mudanya tetap sembuh.
0: Anje.
2: Ada juga siapa itu jadi Mas Muhammad ya. Mas Muhammad sama Kang Warno ya. Ada Bu Wulan, walaupun aku gak dicolek gak apa-apa. Tapi aku orang baik tak colek ya kan. Ada Bunda Kusayang, Bunda Mari, Bunda Deno,
0: Anje,
2: Bu Samira, ada Bu Suryani, ada juga Bu Tika, Pak Mutuban, Bapak siapa itu yang suka tarian itu, Mbak?
0: Pak Fauzi.
2: Pak Fauzi suka nyolek saya, Pak Aryo Gobios, Bapak Heri, Pak Norwan, dan semuanya yang bodoh juga ya, Mbak ya. Semuanya kafe.
0: Semuanya aku saja. Ada lagunya, ditunggu nanti dihadirkan.
2: Ada Pak Arus.
0: Amin, amin, amin. Cintan, Onje, salam kembali. Lagunya ada.
2: Ada, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Nah, ini Bunda Sekataji juga minta bonus ini, Mbak.
0: Apa itu?
2: Geografi Tresno.
0: Geografi Tresno. Anjir, coba ya nanti kalau cukup ya waktunya. Ini masih ada beberapa yang masuk.
2: Anjir. Udah Bunda, udah sampai Bunda. Pokoknya semuanya sampai ya, Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mendengar dihadirkan malam hari ini sudah ada dari Nurhana, pendengar Lintang Rembulan menemani Anda malam hari ini.

Ya, pendengar, demikian berakhir sudah campur sari malam hari ini menemani aktivitas malam hari Anda, di mana semua lagu sudah dihadirkan, pendengar. Tadi ada satu pesan belum dibacakan. Assalamualaikum RRI, aku request Ninggal Katresnan dari Bu Sukasiati, tadi sudah dihadirkan. Terima kasih Anda sudah bergabung di Campur Sari malam hari ini. Tentunya tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi buku novel 99 Cahaya di Langit Eropa karya Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra. Novel ini mengisahkan perjalanan Hanum dan Rangga di Eropa yang tidak hanya menjadi perjalanan fisik tetapi juga perjalanan spiritual. Hanum dan Rangga pindah ke Eropa karena Rangga melanjutkan studi. Di sana, Hanum merasa kesulitan beradaptasi sebagai Muslim minoritas. Mereka kemudian bertemu Fatma Pasha yang membantu mengenalkan jejak sejarah Islam di berbagai kota Eropa. Mereka menelusuri jejak sejarah Islam di berbagai negara Eropa seperti Austria, Prancis, dan Turki. Dalam perjalanan tersebut, Hanum dan Rangga menghadapi perbedaan budaya serta pergulatan batin, namun perlahan menemukan makna toleransi dan keindahan Islam. Melalui pengalaman sebagai minoritas Muslim, tokoh-tokoh seperti Hanum, Rangga, Fatma, dan Marion belajar tentang makna toleransi, identitas, dan kebanggaan terhadap Islam. Novel ini menegaskan bahwa Islam pernah memberikan kontribusi besar terhadap peradaban dunia, serta mengajarkan bahwa iman dapat tetap terjaga meski hidup di tengah budaya yang berbeda. Pesan moral yang dapat diambil dari novel ini adalah tetap teguh pada iman dimanapun berada. Hargai perbedaan budaya dan agama, jangan malu menunjukkan identitas diri, serta jadikan sejarah sebagai pelajaran hidup. 99 Cahaya di Langit Eropa karya Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra dari RRI untuk Indonesia.

Malam itu artinya saya Nindi Aprilia harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah mengikuti siaran kami untuk hari ini di hari Minggu 27 September 2026. Dan esok kami masih akan menemani Anda mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saya Nindi Aprilia berterima kasih atas kebersamaan Anda di hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Dari Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro Satria dari Madun. Kembali Pro Satria dari Madun hadir dengan program-program siarannya untuk hari ini di hari Senin tanggal 28 September 2026. Terimalah salam dari kami pendengar, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini yang lumayan seger Kota Madiun dan sekitarnya, kita bisa bersama-sama bertemu dalam sebuah majelis Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini pendengar di Senin tanggal 28 September 2026. Ya pendengar, sudahkah Anda merasa menjadi orang yang sabar dan menjadi hamba yang kuat? Seperti tema di Mutiara Pagi kali ini adalah belajar sabar, belajar menjadi hamba yang kuat bersama Ustazah Siti Amiroh SAG MPDI. Nanti Anda bisa bergabung dengan majelis ini. Anda bisa telepon di 0351459198 atau di line WhatsApp di 0811366997. Kami hadir multi platform di aplikasi mobile RRI Digital dan juga di channel YouTube RRI Madiun. Anda bisa tuliskan atau bisa sampaikan di kolom live chatnya ya. Baik pendengar, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama Ustazah Siti Amiroh SAG MPDI. Coba kita sapa beliaunya ya. Selamat pagi Bunda Siti, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ade dan para pemirsa Mutiara Pagi RRI dimanapun berada. Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat Bunda ya. Tetap sabar, tetap kuat Bunda ya.
2: Insya Allah.
1: Baik Bunda, berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini, belajar sabar, belajar menjadi hamba yang kuat. Monggo pengantarnya untuk pendengar dan pemirsa RRI.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Ya Allah, karenamulah kami memasuki pagi hari ini, dan karenamulah kami memasuki sore hari nanti, karenamulah kami hidup, karenamulah kami mati, dan kepadamulah tempat kami kembali. Alhamdulillahirabbil alamin, para pemirsa Mutiara Pagi RRI rahimakumullah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita bisa memanfaatkan waktu sisa-sisa kehidupan kita ini dengan amal yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita bisa menjadi umatnya yang senantiasa istiqomah. Dan kita kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin. Para pemirsa Mutiara Pagi RRI rahimakumullah, sebelum kita membahas tema kita hari ini, belajar sabar, belajar menjadi hamba yang kuat. Karena pagi ini adalah tema ini merupakan akhlak yang sangat penting dari kehidupan seorang muslim. Sebelumnya mohon izin kami atas nama ya keluarga dari Ustadz Haji Agus Tri Cahyo yang biasanya juga sebagai narasumber untuk Mutiara Pagi RRI Madiun ini, kami memohonkan maaf atas almarhum. Mungkin dalam selama bersama dengan para pemirsa semuanya ada kekhilafan, ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon keikhlasan untuk dimaafkan. Ya, dan juga semoga beliau husnul khotimah ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama kekasih-kekasih Allah, bersama orang-orang yang saleh. Ganten nggih Mas Adi.
1: Nggih, leres Bunda ya. Amin. Kita yang ditinggalkan hanya bisa mendoakan Bunda ya.
2: Nggih.
1: Baik.
2: Terima kasih. Para pemirsa rahimakumullah, Sabar itu seringkali dipahami hanya sebagai kemampuan menahan diri ketika mendapatkan musibah. Padahal namanya sabar itu dalam Islam jauh lebih luas. Tidak hanya pada saat ditimpa musibah, biasanya yang sabar ya. Sebenarnya tidak hanya sebatas itu saja ketika menghadapi musibah, tapi lebih luas. Jadi sabar itu merupakan kekuatan hati untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun jalan itu pastilah ada yang mudah, ada yang tidak mudah. Artinya apapun kondisinya, itu kita tetap berada di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orang yang sabar bukan berarti orang yang lemah, orang yang pasrah. Orang karena ketidakmampuannya untuk melawan kadang seperti itu, wis tak meneng wae, sabar. Tapi justru orang yang sabar itu adalah orang yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan dirinya. Nah, apa sih sebenarnya makna dari sabar itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 28, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti man aghfalna qalbah an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Artinya, dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Nah, dari ayat ini perintah untuk bersabar itu adalah untuk menahan diri, ya. Jadi sabar itu menahan diri. Menahan diri dari apa? Kalau dalam ayat ini adalah dari orang-orang yang menyeru Tuhannya, menyeru Rabb-nya, dan selalu mengharap keridhaannya. Artinya ketika kita itu sudah berkumpul dengan orang-orang yang baik, kita jangan sampai memisahkan diri dari orang-orang yang taat hanya karena menginginkan kesenangan duniawi. Apalagi nanti sampai lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sabar itu secara bahasa artinya adalah menahan atau mencegah. Nah, secara istilah, sabar itu adalah menahan diri dari sifat kegundahan, dari rasa emosi, kemudian menahan lisan kita dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh kita dari perbuatan yang tidak terarah. Jadi keseluruhan, baik lisan kita bisa menahan emosi, hati kita bisa menahan emosi, kemudian lisan kita bisa menahan dari kata-kata yang tidak baik, kemudian anggota tubuh kita menahan dari perbuatan yang merusak diri atau perbuatan-perbuatan yang tidak terarah. Itu jadi makna dari sabar. Nah, kemudian dalam Al-Qur'an juga banyak disebutkan terkait dengan Al-Qur'an, sering disebutkan kalau kami baca dalam sebuah kitab itu terdapat 103 kali disebut dalam Al-Qur'an. Artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini benar-benar menekankan kepada hambanya untuk bersikap sabar. Nah, kemudian dalam hadis pun juga banyak sekali ya. Jadi dalam Al-Quran juga disebutkan, dalam hadis pun juga disebutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari itu juga bersabda bahwa orang yang kuat itu bukanlah yang pandai bergulat. Namun orang yang kuat adalah orang yang memiliki jiwanya ketika marah. Artinya ketika dia bisa menahan dirinya, bisa menahan hawa nafsunya. Jadi itulah sebenarnya orang yang kuat, ya seperti itu. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, istilah yang sudah seringkali ya, perintah Allah yang seringkali kita dengar biasanya bersabarlah ya, jadi ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Jadi wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah ya, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah, betapa indahnya ya. Innallaha ma'asobirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Maka ketika kita itu dalam atau melaksanakan kesabaran, sebenarnya kita itu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Oleh karena ini, para pemirsa semuanya, kita harus memahami bahwa sabar itu bukan sekedar kita itu ngalah, nerimo istilahnya karena ketidakmampuan kita, tapi yakin bahwa sabar itu adalah bagian dari, harus kita pahami, sabar itu adalah keimanan, wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakin dengan sabar kita akan selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para pemirsa, selanjutnya bagaimana kita bisa belajar sabar? Ya, karena sabar ini adalah sebuah proses yang kita juga harus belajar. Ya, belajar dengan prosesnya nanti pastilah ada sebuah tantangan-tantangan yang luar biasa. Nah, yang pertama, bagaimana kita belajar sabar adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi sabar itu yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Menjalankan perintah Allah itu membutuhkan kesabaran. Misalkan sholat 5 waktu itu membutuhkan kesabaran. Kita tidur misalkan, kemudian bangun, kemudian kita akan melaksanakan sholat. Misalkan sholat jamaah, misalkan kita mau ke masjid, ataupun sholat berjamaah, itu membutuhkan sebuah kesabaran. Kesabaran yang bagaimana? Kesabaran taat kepada Allah, ya kita bangun. Kita sholat berjamaah. Kita melaksanakan sholat begitu saja. Itu adalah sebuah perjuangan, sebuah kita usaha kita melatih sabar. Karena kalau kita itu tidak sabar, maka kita mengikuti hawa nafsu kita. Kita malas, kita enggan, ya. Istilah malas gitu. Nah, ini berarti bagian orang yang malas ini sebenarnya mereka bukanlah orang-orang yang sabar. Ya. Jadi tidak hanya menghadapi ujian saja, tetapi sabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, kadang kita itu kan beribadah itu dengan hati yang semangat ya, seolah-olah kita itu pokoknya iman kita lagi naik itu, masya Allah. Terus sholatnya, ibadahnya itu luar biasa. Tapi ketika ditimpa malas ya, imannya ini tidak kita jaga, akhirnya malaslah, dan kita tidak termasuk orang-orang yang sabar. Maka ketaatan kita kepada Allah dengan istiqomah itulah bagian dari kesabaran kita. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada kita wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Artinya apa? Ini mungkin bagi orang tua ya yang memiliki putra-putri, jadi kita itu diperintah oleh Allah untuk bersabar ya, untuk melaksanakan sholat, termasuk juga memerintahkan kepada keluarga kita. Pangapunten-pangapunten, biasanya anak-anak kita sekarang ini kan diajak sholat, dibangunkan untuk sholat itu kan sulit. Ya, mungkin dibangunkan, jawabannya kan gitu. Nah, setelah itu, iya, ma, misalkan seperti itu. Bro, seperti itu. Nah, kemudian apa? Kita sebagai orang tua, itu harus sabar, sabar dalam artian ya sabar dengan cara mengingatkan putra-putri kita. Artinya jangan sampai putus asa, digugah angel, wis tak tok ne wae. Tidak bisa seperti itu kita sebagai orang tua. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nih ya. Nah, kemudian kadangkala kita juga lelah. Tetapi dengan kita memahami bahwa sabar dari sebagian dari iman, maka kita harus terus semangat. Nah, itu ya. Inilah yang disebut dengan sabar dalam ketaatan. Para pemirsa rahimakumullah, yang kedua ini adalah sabar untuk menjauhi larangan Allah. Nah, sabar ini tidak hanya taat kepada Allah, tapi juga sabar menjauhi larangan Allah. Karena apa? Banyak sekali godaan-godaan dunia yang menimpa kita, sehingga kita itu nanti bisa terseret kepada ketidaktaatan atau tidak bisa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Contohnya, kita dalam hal kehidupan sehari-hari yang sering, yang sulit kita hindari itu adalah ghibah misalkan. Ghibah itu kan larangan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi ketika kita itu diajak ghibah atau justru kita yang ghibah, maka sebenarnya kita itu bukan termasuk orang-orang yang sabar. Ya, berarti kita mengikuti hawa nafsu kita, ya, kita atau diajak gitu saja, diajak hibah, kemudian kita mengikuti. Ini adalah sebuah realita dalam kehidupan sehari-hari yang kita ini juga butuh proses ya dalam belajar sabar ini, karena kalau sudah hibah itu rasanya apa bisa. Apa lebih gayeng ya,
1: bisa berjam-jam juga.
2: Bisa berjam-jam tidak putus-putus ya. Yeah. Ada saja seperti itu. Nah, inilah bagaimana kita itu bisa bisa menekan hawa nafsu kita. Termasuk juga kalau tadi di awal sudah kami sampaikan termasuk lisan ya, tadi ghibah itu termasuk lisan. Yeah. Termasuk juga amarah kita, nafsu kita. Kita bisa menahan marah, menahan lisan kita untuk tidak mencerca, tidak mendolimi, kemudian ya tidak tidak menfitnah. Nah, itu kan semua larangan dari Allah. Nah, kita bisa menahan lisan kita itu adalah bagian dari sabar. Dan ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orang-orang bisa sabar. Nah, ini yang biasanya justru justru kita itu dalam realita sehari-hari yang tantangan kita inilah biasanya menjauhi larangan Allah itu yang sulit. Kalau menjalankan perintah istilahnya wah ini dapat pahala, dapat itu masih ada semangat. Tapi kalau nafsu ya membicarakan kejelekan orang lain, memfitnah, sabar itu terkadang kita itu tidak bisa apa ya mengendalikan diri. Maka terkadang ya, ini Mas Adi yang sering-sering, orang itu bisa sabar dengan orang lain di tempat luar, misalkan di tempat kerja, dia bisa sabar, orang-orang bisa, oh ini orangnya baik. Tapi ketika di rumah, ya terkadang tidak bisa sabar. Maka ini kita, saya juga menasihati diri kita, saya sendiri, dan mengajak kepada semuanya bahwa namanya sabar itu dimanapun berada. Sabar terhadap suami, sabar terhadap anak-anak kita, sabar terhadap orang tua kita, nah, seperti itu. Tidak hanya kesabaran itu dengan orang lain, biasanya di luar dia bisa sabar, di rumah tidak sabar. Maka ini tantangan bagi kita agar senantiasa bisa sabar dimanapun berada. Nah, termasuk juga ketika ada sesuatu yang haram dan itu tampak menguntungkan, lalu kita memilih meninggalkannya karena takut kepada Allah, itu juga bagian dari sabar.
1: Gitu ya.
2: Misalkan pangapunten, ada kesempatan misalkan korupsi, misalkan seperti itu ya. Korupsi apa saja itu ada kesempatan dan kita bisa menahan, ya bisa menahan agar tidak apa ya mengambilnya. Maka itu juga bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita pahami. Jadi kita menjauhi larangan Allah itu juga bagian dari orang-orang yang sabar. Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Jadi orang yang berjihad, orang yang sungguh-sungguh, itu adalah orang yang bersungguh-sungguh melawan dirinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, Mas Adi, dan para pemirsa semuanya. Kemudian yang ketiga adalah sabar menghadapi ujian. Itu cara sabar kita. Yang ini biasanya yang sering kita pahami, masyarakat pahami, sabar itu hanya dalam keadaan menghadapi ujian saja. Nah, ada saatnya ya kita sehat, ada saatnya sakit, ada saatnya lapang, ada saatnya sempit, ada saatnya kita itu senang, ada saatnya susah. Maka pada saat kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka kita bersyukur kepada Allah. Adapun kita ditimpa suatu ujian, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah ini sudah jelas nih, kalau para pemirsa bisa buka surah Al-Baqarah ayat 155, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sungguh kami itu akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya apa? Bahwa hidup kita, selama orang itu masih hidup, maka pasti akan diuji oleh Allah. Ini sudah pasti. Karena ujian itu ya bagian dari kehidupan kita. Maka kita harus bisa menghadapi ujian-ujian tersebut dengan tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Jadi, tetapi juga ini ya Mas Adi ya, namanya ditimpa musibah, ujian, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedih itu kan pasti sedih, nangis itu kan pasti juga nangis, apalagi kalau ditimpa ujian, sholatnya itu pasti kayak nangis, mencurahkan apa ya, kegelisahan, kesedihan itu dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pemirsa, sabar itu bukan berarti tidak boleh menangis. Boleh. Sabar itu bukan berarti tidak boleh sedih. Boleh sedih. Sabar itu bukan berarti tidak boleh mengeluh kepada Allah. Tetapi yang terpenting adalah tetap dalam ketaatan kepada Allah. Nangis boleh, sedih boleh, tetapi jangan sampai merusak diri kita. Itu ya. Jadi tetap menjaga iman, lisan. Nangis tapi sambil teriak-teriak, apa ya, teriak-teriak yang itu tidak menunjukkan ketaatannya kepada Allah, nggih mboten pareng itu. Jadi jangan sampai kita itu berputus asa. Boleh nangis, boleh sedih, tapi tidak boleh berputus asa.
1: Begitu Bunda ya.
2: Iya. Jadi agar kita itu bisa menjadi kuat, ya, kesabaran kita itu kuat, ya, ketiga-tiganya harus kita laksanakan itu semuanya. Nah, kemudian para pemirsa rahimakumullah, bahwa dengan kita bersabar, Allah itu sudah berjanji. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Kan kadang apa ya, Mas Adi ya, orang itu sabar, ketiga-tiganya itu terkadang masih sulit. Bisa melaksanakan satu, kemudian yang dua tadi tidak bisa melaksanakan. Padahal Allah itu sudah menjanjikan kepada kita bahwa akan disempurnakan pahala tanpa batas kepada orang-orang yang bersabar. Oleh karena itu kita memang harus melatih diri, memperkuat diri agar kita bisa bersabar dan nantinya akan diberikan, disempurnakan pahala kita oleh Allah tanpa batas. Iya, seperti itu. Nah, yang terakhir ini Mas Adi, bagaimana tips kita itu agar bisa sabar? Yang pertama jelaskan ya, harus mendekatkan diri kepada Allah, karena segala sesuatunya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat bersandar kita, tempat bersandar kehidupan kita itu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus yakin kepada Allah bahwa Allah itu akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Dengan cara apa kita mendekatkan diri kepada Allah? Bisa dengan doa, dengan zikir, ya, yang pasti melaksanakan perintah Allah, sholat, tidak meninggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, para pemirsa, mari kita latih diri kita ini ya. Jadi melatih kesabaran, tipsnya itu adalah latih diri kita itu untuk tidak langsung bereaksi. Ketika kita itu marah, tahan. Tahan marah kita ya. Kalau dalam Islam itu kan ketika kita dalam keadaan marah, berdiri, maka duduklah. Seperti itu kan. Artinya apa? Jangan sampai kita itu mengikuti hawa nafsu kita semakin, apa ya bahasanya, semakin mencak-mencak lah istilahnya, seperti itu. Apa bahasa mencak-mencak itu? Bahasa Indonesia-nya apa ya? Jadi orang-orang Jawa, jangan sampai diteruskan sampai mencak-mencak ya gitu. Justru kita itu coba tahan diri ya. Nah, kemudian ketika mendapatkan berita yang mengecewakan misalkan, jangan langsung mengambil keputusan. Tapi kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mungkin berita yang menyedihkan atau apa, berarti kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, seperti itu. Kalau atau juga misalkan ada apa ya, misalkan ini ada dengar misalkan saudara kita atau teman kita misalkan melakukan hal-hal yang tidak benar, maka baca istighfar. Jangan sampai terus malah mengumpat gitu kan ya, malah justru menjelek-jelekkan. Ancene wong itu begini begini begitu begitu begitu, tapi bacalah istighfar terlebih dahulu, astagfirullah al-alim. Nah, kemudian juga ini ya melatih ya, ketika tersinggung ya, dan kita kadang juga tersinggung ya terkadang, maka kita itu juga harus bisa mengendalikan diri, jangan langsung ekspresif apa yang membalas, tapi mungkin kita bisa mengoreksi diri kita, apa ya benar seperti itu sih. Tapi kalau benar-benar nyata tidak demikian, mungkin bisa disampaikan dengan cara yang baik, bil hikmah, kan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, para pemirsa, bagaimana kita tipsnya untuk melatih kesabaran agar kita kuat ya. Jadi belajar menerima bahwa tidak semua keinginan, semua hal itu sesuai dengan keinginan kita. Manusia kan begitu ya Mas Adi, berharap nanti saya begini, merencanakan saya ini, setelah ini saya begini, begitu, begitu, nanti saya akan begini, begitu. Nah, manusia itu hanya bisa berencana dan berusaha dan berdoa. Tetapi yang memiliki semuanya, yang maha segalanya itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga terkadang manusia itu kecewa ketika apa yang dia minta itu tidak sesuai, atau apa yang dia mohonkan kepada Allah seolah-olah menurutnya itu tidak dikabulkan. Ya. Padahal sebenarnya Allah itu mengabulkan dalam bentuk yang lain.
1: Baik, Bunda.
2: Ini yang terakhir, bahwa biasakan melihat ujian itu sebagai kesempatan mendekatkan diri kepada Allah.
1: Oke, seperti itu ya Bunda ya. Sudah berbagi tips sabar juga pendengar. Silakan saatnya interaktif dengan pendengar dan pemirsa. Silakan pendengar, Anda bisa telepon di 0351459198 atau di WhatsApp 0811366997. Kita jeda dulu Bunda. Kita akan kembali setelah yang satu ini ya.
0: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Bima kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: Ya, pendengar dan pemirsa, belajar sabar, belajar menjadi hamba yang kuat, masih bersama Ustazah Siti Amirah SAG MPDI. Baik Bunda, sudah ada yang bergabung di line WhatsApp, ada Bu Mami di Ponorogo. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Mami.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adi.
4: Jih, monggo ada Bunda Siti Amirah pagi hari ini. Monggo.
5: Assalamualaikum Ustazah Siti Amirah.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mami. Sehat selalu.
5: Sehat nggih Ustazah nggih.
6: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Sehat. Kami yang di Ponorogo juga sehat Ustazah, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah.
5: Semoga Mas Adi, Ustazah juga kru RRI juga demikian. Ustazah tadi mendengarkan penjelasannya, ya seneng juga sih. Yang saya tanyakan tuh gini, Tata. Misalnya kita sabar, merasa diri kita tuh sabar, merasa diri kita. Tapi yang menilai sabar itu kita apa orang lain, Ustazah? Contoh begini, saya dulu masih kuliah itu ada dosen. Dosennya satu tuh kereng, kata anak-anak itu sampai bilang, "Weh, dosennya killer." Delal ibu-ibu, Bu Herawati namanya. Habis itu terus Pak satunya, Pak Ardi itu sabar. Jadi kalau kita konsul skripsi itu dibuka satu halaman sudah satu itu udah suruh kembali, padahal di belakang masih banyak yang mungkin diperlu di sermati gitu. Tapi kalau Pak Ardi enggak, dibuka satu, dipekuk ini gitu. Jadi sekali jalan tuh nanti konsul berikutnya tuh sudah ada beberapa yang diajukan. Yang demikian itu loh Ustazah, yang membuat kita dinilai sabar atau tidak itu orang lain apa diri kita merasa dirinya sabar. Mohon penjelasan Ustazah.
4: Oke.
5: Matur nuwun.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bunda untuk ukuran sabar kita yang mengevaluasi sendiri atau orang lain yang menilai? Monggo.
6: Ya, ini ya kadang kita merasa sabar, tapi kata orang lain itu wis iki gak sabar kan gitu kan. Gitu. Sebenarnya kita itu dalam diri kita itu kan bisa merasakan ya. Sebenarnya ini kalau segala sesuatunya itu yang nilai adalah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dalam artian ini apakah benar-benar sabar atau tidak, ini baik atau tidak, itu yang berhak menilai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita yakin bahwa apa yang kita lakukan ini adalah benar, ini adalah bagian dari kesabaran, ya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita lakukan ini adalah benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kadang begini Mas Adi, dalam hal amal gitu aja, dalam hal sodakoh gitu aja ya. Sodakoh itu kan istilahnya kita memberikan sesuatu. Nah, apakah yang kita berikan itu, apakah kita itu benar-benar ikhlas atau tidak? Yang tahu siapa? Diri kita juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beratnya juga seperti itu. Artinya kalau sabar ya, sabar itu ukurannya ya, ukurannya ya selama sesuai dengan yang tadi ya. Misalkan dia bisa menahan lisannya. Tadi kan dari hati, dari hatinya ia tidak berprasangka yang buruk misalkan. Kemudian secara lisan yang kita ucapkan itu adalah kata-kata yang baik, artinya tidak kata-kata yang kotor. Misalkan dalam hal tadi ya, misalkan tadi apa ya, konsultasi kan ya, misalkan seperti itu. Kemudian kita menggerutu padahal yang diarah yang di apa konsultasinya itu memang diarahkan agar yang benar, misalkan ini misalkan tadi ditekuk satu-satu terus nanti ada kelanjutannya seperti itu, sebenarnya itu adalah tujuan dari baik. Nah, kita itu sabar dalam artian kita bisa menerima nasihat-nasihat yang diberikan oleh dosen pengampu kita seperti itu. Kan kadang pada umum terkadang ya mahasiswa itu maunya cepat. Pokoknya saya konsultasi langsung di ACC seperti itu. Terkadang kan seperti itu. Maka ukurannya sebenarnya ya itu tadi, yang bisa merasakan itu adalah diri kita dan juga orang lain kalau berkata awakmu ki gung sabar, awakmu ki gak sabar. Itu sebenarnya kita juga bisa mengevaluasi diri loh. Apa ya benar toh apa yang disampaikan teman saya? Aku kok jari ini kok gum sabar
4: gitu, gitu ya. Jadi, iya, jadi masukan dari orang lain itu bisa jadi bahan buat kita mengukur dan mengevaluasi diri.
6: Mengevaluasi diri.
4: Baik.
6: Oke, Mas Adi, karena gini-gini tadi, terkadang kita sudah merasa sabar padahal kita itu belum sabar, masih mengeluh.
4: Betul.
6: Kita sudah sabar, tapi dia kita itu sering ngeluh kepada orang lain. Lah sebenarnya kita itu belum sabar kan, seperti itu.
4: Baik Bunda, ketika gini Bunda, yang namanya ujian atau musibah kita kan nggak pernah tahu Bunda ya. Nah, ketika kita diuji dengan musibah, kehilangan keluarga gitu Bunda ya, kita udah belajar sabar nih Bunda. Tapi yang namanya kekuatan manusia kadang berbeda-beda Bunda ya. Ada yang sampai jatuh pingsan. Itu di mata Bunda seperti apa? Apakah kesabarannya kurang? Atau karena ujiannya yang terlalu berat bagi seseorang hamba yang mungkin harus kehilangan anggota keluarganya? Seperti yang kemarin terjadi di Kare Bunda. Korban kapal motor Virgo Transport 8 itu udah dikirim ke rumah duka kemarin. Sama misalnya seperti itu, keluarga korban misalnya nih sampai jatuh pingsan seperti itu, gimana Bunda? Dosa gak sih Bunda?
6: Namanya pingsan itu kan tidak diminta ya Mas Adi. Pun satu, kondisi fisik seseorang itu tidaklah sama.
4: Nah itu Bunda.
6: Ya, jadi ada yang mungkin dia itu memang mudah gampang lemah, fisiknya lemah itu gampang pingsan. Mungkin tidak hanya ditinggal meninggal aja, mungkin itu pingsan itu. Kemudian sudah kami jelaskan tadi bahwa sabar itu bukan berarti tidak boleh menangis, bukan berarti tidak boleh sedih ya. Boleh menangis, boleh sedih, tetapi yang harus kita tata dalam hati kita harus sadar. Kalau ini tidak bisa menata dalam keadaan kita itu ada apa ya, kekasih kita, kerabat kita, orang tua kita atau suami kita itu meninggal, itu sudah otomatis ya, itu kayak nangis. Tapi kita harus sadar, harus sadar bahwa kalau saya melakukan hal-hal misalkan sampai menyakiti diri, sampai mencabut-cabut ini, menotokkan kepala gitu. Itu yang harus kita sadar, itu yang tidak boleh. Kalau dia melakukan itu berarti dia belum sabar. Nah, kalau ketika dia pingsan nggih, terus kemudian disadarkan, itu berarti sebenarnya dia sudah dalam kondisi apa ya? Tidak, kesadarannya memang tidak disengaja. Pangapunten-pangapunten, seperti yang kemarin almarhum Ustadz Agus itu Seto, ibu kami itu langsung pingsan. Tapi yang beliau ucapkan itu kalimat-kalimat Allah, astagfirullah, la ilaha illallah, seperti itu. Nah, kemudian ketika beliau itu bisa disadarkan, nah ini kita yang ada itu memotivasi, ini ikhlaskan kayak gitu. Jadi memang harus saling menguatkan dan itu butuh proses.
4: Saling support gitu Bunda ya.
6: Iya, sama saya itu nangisnya juga luar biasa, tapi dalam hati saya sadar semua itu adalah milik Allah. Jadi itu ya, kalau pingsan memang tidak ada yang bisa
4: di luar kuasa kita Bunda ya.
6: Di luar, tapi yang terpenting adalah tidak berlarut-larut. Ketika sudah sadar ya sudah, itu kita belajar menata hati kita, lisan, hati, lisan, dan perbuatan.
4: Nah, Bunda, yang jadi pertanyaan ketika sedih kan sabar bukan berarti nggak boleh sedih, Bunda, nggak boleh nangis. Tetap aja boleh sedih, boleh nangis. Nah, ketika kita belajar sabar, apa yang harus kita lakukan ketika kita sedih, kita menangis? Apakah kalimat-kalimat Allah yang kita ucapkan kayak istighfar seperti yang Bunda katakan tadi atau seperti apa?
6: Ya, betul. Jadi misalkan ujian baca istighfar, astagfirullahaladzim, terus kemudian yang menguatkan diri kita itu adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menguatkan kita. Jadi seperti itu. Jadi astagfirullah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. La haula wala quwata illa billah. Banyak sekali ini Mas Adi yang saat-saat ini yang sering apa ya sharing atau konsultasi itu terkait dengan biasanya ujian ekonomi, ya, dihimpit ekonomi, kemudian juga ujian rumah tangga itu dengan suaminya tidak baik-baik saja, kayak gitu. Maka tentunya ada tips-tips tersendiri ya untuk melatih kesabaran itu. Ada upaya-upaya yang harus dilakukan. Tapi yang mesti adalah ya la haula wala quwata illa billah gitu.
4: Oke, Bunda. Yang bergabung dari Bu Sri di Jonggolongko. Selamat pagi, singkat saja Bu Sri.
7: Ya, assalamualaikum Mas Adi.
4: Waalaikumsalam Bu Sri. Oke.
6: Waalaikumsalam.
4: Ada Bunda Siti Amiroh pagi hari ini. Singkat saja Bu Sri.
7: Nggih, ngeten Mas Adi. Untuk menanggapi kita kan sudah sabar dengan berkata lemah lembut. Dan orang itu menjawabnya dengan kata yang menyakiti Mas Adi. Dan bagaimana kita agar tetap lapang dada dan menerima itu, bagaimana sikap kita, Bunda? Terima kasih atas jawabannya.
4: Terima kasih buat Bu Sri untuk pertanyaannya. Bunda, ketika kita udah ngomong baik-baik, lemah lembut, dikiranya kita lemah, Bunda. Orang yang lain jawabnya mencak-mencak seperti dengan catatan tadi. Gimana untuk bisa belajar sabar, gitu Bunda? Singkat saja Bunda.
6: Iya, terima kasih ya Bunda Sri ya. Jadi ketika kita itu dikata-katain orang atau kita sudah bersikap sabar, tapi mereka tetap apa namanya berkata-kata yang kasar, bahkan mungkin menjatuhkan, ya tetap kita sabari ya. Bahkan kalau dalam Islam itu sebenarnya memaafkan itu adalah lebih diutamakan, tapi memang itu berat, butuh proses. Maka tetap kita tetap menjaga lisan kita, tetap menjaga hati kita, dan tetap menjaga perbuatan. Jangan sampai kita itu dikata-kata demikian kemudian kita menceritakan kepada orang lain, menggibah. Maka kalau kita sudah menggibah terhadap perbuatan mereka, terhadap perbuatan dia ke panjenengan, berarti sama saja kita termasuk bukan orang-orang yang sabar. Maka ya tetap sabarnya terus ditata. Sabar tidak ada

0: tujuannya benar, caranya juga harus benar. Tujuannya adalah melatih anak agar disiplin, agar bangun tidur untuk benar. Tapi caranya salah dengan apa tadi?
1: Ancaman.
0: Ancaman lah, itu berarti ya juga tidak benar ya. Jadi harus dibangun dengan cara yang benar, karena ancaman nanti akan membentuk jiwa pada anak. Itu adalah dampaknya luar biasa. Maka akan menjadikan dia, kalau sering diancam, akan menjadikan dia sebagai pendendam. Ibu kalau bisa paus itu 10 apa ya, psikolog, dalam psikologi itu ya. Jadi apa-apa yang kita ucapkan, kalau kita sayang, maka nanti anak itu akan muncul dalam jiwanya itu ya, akan terbentuk jiwanya itu yang kasih sayang.
1: Oke.
0: Kalau sering diancam, maka dia akan menjadi
1: Pendendam.
0: pendendam.
1: Oke, baik
0: Di
1: Bunda.
0: antaranya seperti itu.
1: Iya, Bunda. Kita sudah tidak punya banyak waktu di Mutiara Pagi kali ini. Kesimpulannya apa nih? Belajar sabar, belajar menjadi orang yang kuat. Pesan untuk pendengar dan pemirsa. Singkat saja Bunda, 1 menit bisa mungkin silakan.
0: Baik, terima kasih para pemirsa Mutiara Pagi rahimakumullah. Mari kita belajar ya, memahami makna sabar. Sabar bukan berarti pasif, sabar bukan berarti menyerah, sabar bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Tapi sabar adalah tetap berjalan di jalan Allah. Maka ketika kita berjalan di jalannya Allah, insya Allah Allah selalu bersama dengan kita. Sabar menjalankan perintah Allah,
1: Ya.
0: menjauhi larangannya, dan selalu sabar dalam ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Baik.
0: Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar dan menjadi kekasih Allah
1: Amin ya
0: Subhanahu
1: Allah,
0: wa
1: matur
0: Ta'ala.
1: nuwun Bunda. Mudah-mudahan seperti itu harapan kita ya. Kita tergolong dan termasuk orang-orang yang
0: Orang-orang yang
1: sabar
0: sabar.
1: seperti itu ya. Terima kasih Bunda sudah bersama Mutiara Pagi Pro Satriadi Madun. Saya Ade Rasadi harus mengakhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.
3: rri.co.id

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kondisi yang memperjelas kalau beliau itu memang Mas Taruno Hidayat, dari pakaian dan dari keterangan pihak keluarga, akhirnya dikeluarkanlah notam dari DVI bahwa itu memang Pak Taruno Hidayat.
2: Kita melihat bahwa potensi bencana yang ada di Indonesia, terutama di Magetan ini, salah satunya adalah dari gempa bumi. Tadi sudah kita sampaikan sumber gempa buminya seperti apa. Kita tidak bisa menghindar dari yang namanya bencana.
3: Mengusulkan untuk penambahan realokasi untuk pupuk urea menjadi 45.000, kemudian NPK-nya menjadi 34.000.
0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, Warta Pagi RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya, jenazah Taruno Hidayat warga Desa Kare, Kecamatan Kare, salah satu korban kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 telah dipulangkan di Madiun. BMKG menggelar sekolah lapang sekaligus simulasi di Magetan mengingatkan adanya potensi

0: potensi gempa darat. Para petani di Kabupaten Ngawi akan mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi. Selain tiga berita utama tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Senin 28 September 2026 bersama saya, Adi Heraswadi. Jenazah Taruno Hidayat warga Desa Kare, Kecamatan Kare yang menjadi salah satu korban kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 tiba di Kabupaten Madiun. Kepulangan almarhum disambut tangis dari pihak keluarga dan kerabat. Berikut laporan Ulfa Larasati.
1: Jenazah Taruno Hidayat, salah satu korban kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, akhirnya tiba di kampung halamannya di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Sabtu 26 September 2026. Kepulangan almarhum disambut tangis dari pihak keluarga dan kerabat. Dan tim Basarnas Surabaya Gian Eri Pramulya menjelaskan, petugas menemukan jenazah Taruno di perairan Masalembo pada Jumat 25 September 2026. Setelah proses identifikasi untuk memastikan identitas korban selesai, jenazah almarhum kemudian diterbangkan dari Banjarmasin dan tiba di Surabaya pada pagi hari.
2: Jadi informasi penemuan jenazah itu kemarin, harusnya kan kami kirimkan kemarin, akan tetapi kan setelah koordinasi sampai kita menemukan kondisi yang memperjelas kalau beliau itu memang Mas Taruno Hidayat, dari pakaian dan dari keterangan pihak keluarga, akhirnya dikeluarkanlah notam dari DVI bahwa itu memang Pak Taruno Hidayat, sehingga pagi ini diterbangkan dari Banjarmasin jam 6 pagi sampai dengan Surabaya jam 7.
1: Kian menambahkan, pemulangan jenazah Taruno dikoordinasikan bersama sejumlah instansi, mulai dari Basarnas, Kepolisian, DVI Banjarmasin, BPBD Jawa Timur, BPBD Kabupaten Madiun, Dinas Sosial Jawa Timur, hingga Airnav. Tim kemudian menyerahkan jenazah secara langsung kepada pihak keluarga. Ratusan warga dan kerabat mengiringi pemberangkatan jenazah Taruno ke tempat peristirahatan terakhir di pemakaman Dusun Seweru, Desa Kare, usai disolatkan di Masjid Baitul Muttaqin. Kepergian Taruno menyisakan duka mendalam bagi kerabat. Salah satu kerabat Taruno, Afif Izzuddin, menyebut Taruno yang sehari-hari berprofesi sebagai guru ini dikenal ramah, supel, dan ringan tangan membantu sesama.
3: Pak Taruno itu semasa hidupnya, beliau orang yang baik, sama teman itu akrab, ramah, terus banyak yang ngasih nasihat-nasihat kepada kita-kita yang masih muda. Orangnya supel, suka apa ya, misalnya ada yang kesusahan suka membantu.
1: Afif menambahkan, almarhum Taruno juga aktif menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa dan menjadi salah satu panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Almarhum Taruno meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak. Pelayaran Taruno bersama adik kandungnya, Tihwin Nuryanto, sejatinya bertujuan untuk mengantarkan dan berdagang sayuran ke Kalimantan. Namun, pelayaran tersebut berujung musibah ketika kapal yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Sementara itu, pihak keluarga masih menanti kepastian kabar Tihwin Nuryanto yang hingga kini belum ditemukan. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Gempa bermagnitudo 6,5 pada skala 4 MMI menggetarkan wilayah Magetan. Masyarakat pun panik dan diminta melakukan evakuasi. Hal itu menjadi salah satu materi simulasi dalam kegiatan sekolah lapang gempa yang digelar BMKG di Magetan. Berikut laporan reporter Yusron Alfata.
4: Telah terjadi gempa bumi pada Sabtu 26 September 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dirasakan di wilayah Kabupaten Magetan dengan parameter gempa bumi bermagnitudo 6,5 pada skala 4 MMI dengan pusat gempa 89 km arah tenggara dari lepas pantai Pacitan. Masyarakat pun panik dan diminta melakukan evakuasi. Itulah bagian dari simulasi menghadapi bencana gempa bumi pada acara sekolah lapang gempa bumi Kabupaten Magetan dengan tema pahami potensi dan aksi cepat hadapi gempa bumi dan tsunami menuju Indonesia Emas 2045 yang digelar oleh BMKG Stasiun Geofisika Nganjuk di Harmada Joglo Magetan. Direktur Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG Teguh Rahayu dalam kesempatan tersebut mengatakan sumber gempa yang perlu diwaspadai tidak hanya berasal dari laut yang berpotensi memicu tsunami, tetapi juga dari sesar yang berada di daratan, termasuk di wilayah Magetan. Menurutnya, kedalaman gempa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dampak guncangan di permukaan. Gempa dengan sumber yang dangkal dapat menyebabkan kerusakan lebih besar meskipun magnitudonya tidak terlalu besar. Melalui sekolah lapang gempa bumi, peserta diberikan pemahaman mengenai sumber gempa serta langkah yang perlu dilakukan ketika gempa terjadi maupun setelahnya. Peserta juga diharapkan dapat meneruskan pengetahuan tersebut kepada masyarakat di lingkungannya.
5: Baik, saat ini BMKG melaksanakan namanya sekolah lapang. Sekolah lapang ini tidak hanya sekolah lapang gempa bumi, ada sekolah lapang iklim, kemudian sekolah lapang nelayan juga. Salah satunya hari ini adalah sekolah lapang gempa bumi. Karena kita melihat bahwa potensi bencana yang ada di Indonesia, terutama di Magetan ini, salah satunya adalah dari gempa bumi. Tadi sudah kita sampaikan sumber gempa bumi seperti apa. Kita tidak bisa menghindar dari yang namanya bencana. Karena itu yang kita lakukan adalah persiapan, mitigasi, perkuat mitigasi. Salah satunya kegiatan hari ini, bagaimana kita mesti melakukan sesuatu ketika terjadi gempa, kemudian setelah terjadi gempa. Dengan harapan adanya sekolah lapang gempa bumi ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh teman-teman di sini yang saat ini menjadi peserta. Karena kebencanaan ini kan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab bersama, baik itu masyarakat, keluarga, semua yang terlibat di dalam sini.
4: Teguh juga menyoroti kondisi bangunan yang belum seluruhnya menerapkan konstruksi tahan gempa. Kondisi itu tidak terjadi hanya di Magetan, tetapi juga masih dijumpai di berbagai daerah lainnya. Ia menambahkan kegiatan serupa merupakan bagian dari program sekolah lapang BMKG yang juga mencakup bidang lain seperti sekolah lapang iklim dan sekolah lapang nelayan. Teguh berharap peserta sekolah lapang gempa bumi dapat menjadi penggerak kesiapsiagaan di tengah masyarakat. Pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti pada peserta, tetapi diteruskan kepada keluarga dan lingkungan masing-masing. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, Pemkab Magetan mengapresiasi langkah edukasi yang digelar BMKG melalui sekolah lapang gempa dan berharap masyarakat semakin memahami mitigasi bencana gempa. Kembali laporan Yusron Al-Fatah.
4: Pemerintah Kabupaten Magetan mendorong masyarakat meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa bumi. Pemahaman mengenai langkah yang harus dilakukan sebelum, sesaat, dan setelah gempa dinilai penting untuk mengurangi resiko, korban, dan kerusakan. Wakil Bupati Magetan Suyarni Priasmoro mengatakan, masyarakat perlu dipersiapkan agar memiliki ketangguhan dalam menghadapi bencana. Menurutnya, kesiapsiagaan tidak hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga membutuhkan pemahaman masyarakat. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan sekolah lapang gempa bumi Kabupaten Magetan yang digelar oleh BMKG pada Sabtu 26 September 2026 di Harmada Joglo Jalan Diponegoro 21 Magetan. Melalui sekolah lapang gempa bumi, masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui adanya potensi bencana, tetapi juga memahami tindakan yang tepat ketika kondisi darurat terjadi. Selama ini, bencana yang lebih sering terjadi di Magetan antara lain tanah longsor dan angin kencang. Sementara gempa bumi juga pernah dirasakan masyarakat, tetapi umumnya berkekuatan relatif kecil dan berasal dari wilayah sekitar Magetan. Namun, Suyati mengingatkan potensi gempa bumi di Magetan tetap perlu diwaspadai dan diperhatikan. Hal itu setelah BMKG menyampaikan adanya sumber gempa yang berada relatif dekat dengan wilayah Magetan, termasuk sumber gempa daratan.
6: Ya, pertama jelas ini tujuannya dulu harus kita pahami untuk menyiapkan masyarakat kita ini tangguh untuk menghadapi bencana. Untuk menuju ke sana, maka masyarakat harus ngerti bagaimana sih caranya kalau ada harus menyiapkan diri menghadapi gempa. Terutama ini gempa nih tadi konteksnya gempa. Intinya saya kira itu. Maka dengan kegiatan seperti ini jelas akan sangat membantu pemerintah, membantu masyarakat Magetan. Karena ilmu untuk itu spesifik sekali, khusus sekali dan adanya di BMKG. Jadi dengan cara ini ada semacam usaha untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat bagaimana mengenali, menggali potensi-potensi kebencanaan sehingga masyarakat tahu cara untuk bertindak yang cepat dan tepat dalam situasi yang darurat. Saya kira itu intinya.
4: Menurut Suyatni, kegiatan tersebut membantu pemerintah meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengenali potensi kebencanaan sekaligus menentukan langkah yang cepat dan tepat. Karena itu, peserta sekolah lapang gempa bumi diharapkan dapat meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat, terlebih peserta berasal dari unsur yang memiliki peran dalam kebencanaan, termasuk relawan dan stakeholder terkait. Suyatni juga menyinggung masih adanya kebiasaan masyarakat dalam menghadapi gempa berdasarkan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun. Menurutnya, pengetahuan tersebut perlu dilihat kembali berdasarkan pemahaman kebencanaan dan ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.

0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Ngawi menambah alokasi pupuk bersubsidi untuk petani. Laporan Imam Malik.
1: Kabupaten Ngawi mendapat tambahan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 11.900 ton untuk mendukung produktivitas sektor pertanian setempat pada tahun 2026. Tambahan berupa 3 jenis pupuk meliputi urea, NPK, dan organik. Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi Hendro Budi Suryawan menyampaikan penambahan ini merupakan bagian dari skema realokasi jatah pupuk bersubsidi tahun anggaran 2026. Pada alokasi awal, Kabupaten Ngawi menerima sekitar 41.661 ton pupuk urea dan 31.599 ton NPK. Melalui usulan, Kabupaten Ngawi mendapat tambahan pupuk urea menjadi sekitar 45.000 ton, NPK menjadi sekitar 34.000 ton, dan organik menjadi sekitar 5.000 ton. Tambahan alokasi ini diperuntukkan bagi 1.300 kelompok tani yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Ngawi.
2: Tahun 2026 ini mendapat alokasi pupuk awal nih untuk urea 41.661, kemudian NPK-nya 31.599. Dan di satu bulan yang lalu kita mengusulkan untuk penambahan realokasi untuk pupuk urea menjadi 45.000, kemudian NPK-nya menjadi 34.000.
1: Indro menambahkan, berdasarkan rekapitulasi data dari Pupuk Indonesia PI serta hasil koordinasi dengan kelompok tani Poktan setempat, tingkat penyerapan pupuk bersubsidi di Kabupaten Ngawi sejauh ini berjalan dengan cukup baik. Penyaluran dan ketersediaan stok pupuk di tingkat petani dinilai masih aman untuk memenuhi kebutuhan masa tanam. Hingga saat ini, DKPP Ngawi mencatat belum ada kebijakan realokasi pupuk antar kecamatan karena alokasi di tiap wilayah masih mencukupi. Namun, jika ke depan terjadi kekosongan atau kekurangan stok di salah satu kecamatan, mekanisme realokasi antar wilayah siap dilakukan untuk menjaga kelancaran distribusi. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Petani lereng Gunung Wilis mengembangkan budidaya tanaman kentang sebagai komoditas unggulan saat musim kemarau, seperti yang akan dilaporkan oleh reporter Dayus Warno berikut ini.
3: Musim kemarau bukan menjadi hambatan bagi petani di lereng Gunung Wilis, di mana para petani di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun ini justru memanfaatkan kondisi tersebut untuk panen kentang dengan hasil mencapai 30 ton per hektar. Hasil panen tersebut menjadi peluang bagi petani untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan di tengah musim kemarau. Selain hasil panen yang tinggi, kepastian pasar juga menjadi daya tarik utama bagi para petani saat ini. Hal itu seperti yang diungkapkan Diki yang merupakan ketua dari kelompok tani Desa Kare, di mana ia menyebut bahwa pihaknya telah mengembangkan budidaya tanaman kentang sebagai komoditas unggulan saat musim kemarau. Dan langkah ini terbukti berhasil memanfaatkan kondisi tanah dataran tinggi hingga mampu menghasilkan panen yang melimpah.
4: Untuk potensi kentang, untuk kedepannya kemungkinan bisa lebih bagus lagi, dan untuk saat ini kita tanam sekitar 21 hektar dan untuk yang kita panen untuk tahap ketiga ini sekitar 3 hektar. Kita memilih kentang karena di sini kita udah mencapai MDPA itu penting banget untuk tanaman kentang. Jadi di bawah sini udah nggak bisa ditanamin kentang, cocok.
3: Menurut Diki, musim kemarau didukung oleh kondisi tanah yang subur di dataran tinggi serta suhu udara yang relatif stabil. Saat ini luas lahan kentang yang dikembangkan oleh petani setempat telah mencapai sekitar 21 hektar. Sehingga potensi hasil panen komoditas ini terbilang sangat melimpah, di mana dalam satu tahun petani mampu melakukan hingga 3 kali siklus tanam. Dan walaupun target awal produksi minimal ditetapkan sebanyak 20 ton per hektar, hasil panen dari petani justru melampaui ekspektasi dengan mencapai 25 hingga 30 ton per hektar untuk sekali masa panen. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Sekitar 400 calon jemaah haji Ponorogo telah menuntaskan pemeriksaan kesehatan tahap pertama untuk persiapan keberangkatan menunaikan ibadah haji tahun depan. Berikut laporan reporter Eka Wulan.
5: Sebanyak 400 calon jemaah haji asal Kabupaten Ponorogo telah menyelesaikan pemeriksaan kesehatan tahap pertama yang difasilitasi Dinas Kesehatan setempat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi kebugaran sekaligus mendeteksi dini kesehatan para calon jemaah sebelum pemberangkatan. Kepala Kemenhaj dan Umroh Ponorogo Marjuni menyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan tahap awal telah dilaksanakan Senin dan Selasa lalu. Menurutnya, rangkaian pemeriksaan kesehatan jemaah akan dilakukan sebanyak 2 hingga 3 kali sampai tahap akhir medical check-up. Hasil pemeriksaan ini nantinya diinput ke dalam sistem Sisko Hatkes untuk menentukan status kelayakan medis atau istitoah jemaah.
6: Itu sudah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan. Ini kan pemeriksaan awal. Mana kalau ketahui jamaah haji ternyata ada keluhan, ternyata ditemukan penyakit dan sebagainya, ini masih ada kesempatan untuk melakukan pengobatan sampai dengan nanti betul-betul dimasukkan ke dalam Sisko Hatkes terkait dengan kesehatan itu, terkait dengan kebugarannya dan hasil-hasil pemeriksaan yang lain, atau yang terakhir nanti namanya medical check up itu. Begitu nanti dimasukkan, terus kemudian nanti akan muncullah jamaah haji itu istitoah atau tidak.
5: Ia menambahkan bahwa kriteria istitoah nantinya terbagi menjadi beberapa klasifikasi, mulai dari istitoah murni hingga istitoah dengan pendampingan obat atau petugas. Selain kesiapan medis, proses verifikasi dan validasi data jemaah, baik untuk kategori nomor urut porsi maupun prioritas lansia, telah selesai dilaksanakan pada tahap 1 dan 2. Dari verifikasi tersebut, sekitar 400 jemaah telah menyatakan kesiapannya untuk menunaikan ibadah haji di tahun 2027. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Rutan kelas 2B Ponorogo berkomitmen mewujudkan zero HP, pungli, dan narkoba halinar dengan rutin menggelar razia di hunian warga binaan. Berikut laporan Eka Wulan.
5: Rumah Tahanan Negara Rutan kelas 2B Ponorogo memperkuat komitmen untuk mewujudkan zero HP, pungutan liar, dan narkoba halinar. Hal itu dilakukan dengan rutin melaksanakan razia gabungan dan tes urin bersama pihak terkait. Kepala Rutan kelas 2B Ponorogo M. Agung Nugroho mengatakan, dari 23 kamar hunian, 18 diantaranya dilakukan penyisiran. Petugas melakukan penggeledahan secara menyeluruh. Hasilnya, tidak ditemukan barang atau benda terlarang baik narkoba maupun HP.
7: Kita sisir seluruh kamar hunian dan alhasil alhamdulillah tidak ditemukan barang yang terlarang berupa narkoba maupun handphone, tapi ada barang-barang yang tidak seharusnya di dalam kamar, berupa piring, gelas, paku, dan lain-lain.
5: Di samping itu, petugas juga melakukan tes urin secara acak terhadap 22 narapidana, napi, dan tahanan kasus narkoba serta 10 petugas rutan. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sekaligus memperkuat pengawasan di lingkungan rutan. Hasilnya pun seluruhnya negatif narkoba. Seperti diketahui, razia gabungan di rutan kelas 2 Ponorogo melibatkan TNI, Polri, serta Badan Narkotika Nasional BNN Trenggalek. Tujuannya dalam rangka deteksi dini pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Komisi 3 DPRD Ngawi optimis proyek revitalisasi Pasar Beran Ngawi dapat diselesaikan akhir November 2026. Reporter Imam Malik melaporkan untuk Anda semuanya.
1: Komisi 3 DPRD Ngawi optimistis proyek revitalisasi Pasar Beran Ngawi dapat diselesaikan lebih awal pada akhir November 2026. Hal ini disampaikan Ketua Komisi 3 DPRD Ngawi Erning Yuli Asnuni baru-baru ini saat sidak di Pasar Beran Ngawi. Erning menyampaikan berdasarkan laporan pihak kontraktor di lapangan, percepatan pengerjaan berjalan dengan baik sehingga memungkinkan penyelesaian fisik lebih cepat dari jadwal yang disepakati. Hingga berita ini diturunkan, pengerjaan proyek pembangunan Pasar Beran Ngawi menunjukkan hasil positif dengan capaian fisik sedikitnya sebesar 31,95% melampaui target perencanaan 31,85%.
8: Progresnya sudah sedikit melampaui, sudah 31,85% dan target pengerjaan 150 hari. Bupati menyampaikan insya Allah akhir November sudah selesai. Selaku mitra Komisi 3 tetap akan mengikut, tetap akan selalu mengawasi karena tugas kita adalah pengawasan.
1: Erning menyampaikan, sebagai mitra kerja pemerintah daerah, Komisi 3 DPRD Ngawi berkomitmen untuk terus memberikan dukungan penuh agar revitalisasi fasilitas publik berjalan lancar. Dukungan ini diimbangi dengan peran pengawasan intensif guna memastikan kualitas dan ketepatan waktu pengerjaan. Erning menegaskan, pengawasan dilakukan secara berkelanjutan hingga tuntas. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan di lapangan sesuai dengan standar teknis dan regulasi yang berlaku. Diketahui, revitalisasi pasar Beran Ngawi menggunakan anggaran bantuan dari Pemprov Jawa Timur sekitar 9,4 miliar rupiah. Pasar Beran Ngawi sebagai bagian roda perekonomian di Kabupaten Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Unit donor darah PMI Kota Madiun menggelar gathering bersama puluhan pendonor sukarela dan perwakilan instansi sebagai bentuk apresiasi atas kepedulian mendonasikan darah bagi kemanusiaan. Berikut laporan reporter Ulfa Larasati.
9: Unit donor darah atau UDD PMI Kota Madiun menggelar kegiatan gathering bersama perwakilan instansi dan pendonor sukarela di Karanganyar, Jawa Tengah. Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi UDD PMI Kota Madiun kepada para pendonor yang konsisten mendonasikan darahnya. Kepala UDD PMI Kota Madiun, Dr. Wahyu Heti Darmawati menjelaskan, gathering ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan setiap tahun secara bergantian. Tahun genap ditujukan bagi pendonor dan instansi mitra, sedangkan tahun ganjil diperuntukkan bagi user atau rumah sakit penerima manfaat. Melalui kegiatan ini, UDD PMI Kota Madiun menyampaikan apresiasi atas kepedulian instansi dan pendonor di Kota Madiun.
10: Tujuan acara ini adalah kita ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepedulian instansi yang ada di Kota Madiun, juga pendonor yang ada di Kota Madiun, bahwa selama ini sudah berkenan mendonasikan darahnya untuk kemanusiaan. Jadi tujuan utamanya memang untuk kebersamaan dan juga untuk menjalin tali silaturahmi yang lebih erat dengan para pendonor dan instansi yang selama ini telah bekerja sama untuk donor darah dengan PMI Kota Madiun.
9: Rangkaian acara dimulai sejak pagi dengan sholat subuh bersama dan sarapan, lalu dilanjutkan dengan outbound serta ramah-tamah di Karanganyar. Selain itu, para peserta juga diajak menikmati keindahan alam dengan mengunjungi Telaga Sarangan Magetan. Saat upacara pembukaan, panitia menyelipkan penyampaian testimoni dari perwakilan pendonor yang telah mendonasikan darahnya sebanyak 100 kali. Dr. Wahyu berharap testimoni tersebut dapat menggugah semangat masyarakat luas untuk ikut berbagi kehidupan melalui donor darah. Sementara itu, Ketua PMI Kota Madiun, Dr. Agung Sulistyawardani, hadir membuka kegiatan secara resmi sekaligus memberikan apresiasi kepada para panitia dan seluruh peserta. Ia berharap aksi para pendonor terus memberikan manfaat nyata bagi sesama dan bernilai ibadah. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Ratusan insan KAI bersama keluarga ikuti family gathering menyambut HUT ke-81 KAI di kantor Daop 7 Madiun. Berikut laporan reporter Dayus Warno.
11: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menghimbau seluruh pelanggan kereta api yang akan berangkat dari stasiun Madiun pada Minggu 27 September 2026 agar datang lebih awal guna mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas akibat penyelenggaraan kegiatan family gathering menyambut HUT ke-81 KAI di kantor Daop 7 Madiun. Sehubungan dengan kegiatan tersebut yang akan dihadiri cukup banyak insan KAI beserta keluarga, maka akan berpotensi menyebabkan kemacetan dan mempengaruhi akses kendaraan menuju stasiun Madiun. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengimbau pelanggan agar mengatur waktu keberangkatan menuju stasiun lebih awal dan menyesuaikan rute perjalanan untuk menghindari keterlambatan.
12: Kami sedang melaksanakan kegiatan family gathering jaksa untuk menyambut hari ulang tahun kereta api yang ke-81. Kami bersama seluruh keluarga KAI, bersama seluruh insan KAI yang ada di Daop 7, melakukan kegiatan yang pertama yaitu ada fun walk ya yang diikuti hampir 2000 peserta mulai dari pekerja atau pegawai dan juga dari keluarga, anak dan istri dari seluruh pekerja kereta api, dan juga ada fun run ini menempuh jarak 8,1 km ya, dan melambangkan hari ulang tahun kereta api yang ke-81.
11: Tohari juga mengimbau pelanggan untuk memastikan telah memiliki tiket, membawa identitas yang sesuai dengan data pemesanan, serta memperhatikan informasi lalu lintas yang disampaikan oleh pihak wewenang selama kegiatan berlangsung. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul selama berlangsungnya kegiatan tersebut. KAI juga mengucapkan terima kasih atas pengertian dan kerjasama seluruh pelanggan dengan perencanaan perjalanan yang baik serta keberangkatan lebih awal, sehingga diharapkan seluruh pelanggan tetap dapat menikmati layanan kereta api dengan aman, nyaman, selamat, dan tepat waktu. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan sari berita. Jenazah Taruno Hidayat, warga Desa Kare, Kecamatan Kare, salah satu korban kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8, telah dipulangkan di Madiun. BMKG menggelar sekolah lapang sekaligus simulasi di Magetan mengingatkan adanya potensi gempa darat. Para petani di Kabupaten Ngawi akan mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi. Dengan demikian, berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi Senin 28 September 2026. Simak Warta Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat, serta dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id dan ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok at @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Ade Raswadi, selamat pagi.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 28 September 1945, dibentuknya Jawatan Kereta Api Republik Indonesia, DKARI. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, karyawan perusahaan kereta api yang tergabung dalam Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA mengambil alih kekuasaan perkereta apian dari Jepang. Pada tanggal 28 September 1945, pembacaan pernyataan sikap oleh Ismail dan sejumlah anggota AMKA lainnya menegaskan bahwa mulai hari itu kekuasaan perkeretaapian berada di tangan bangsa Indonesia, sehingga Jepang sudah tidak berhak untuk mencampuri urusan perkeretaapian di Indonesia. Inilah yang melandasi ditetapkan tanggal 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api, serta dibentuknya Jawatan Kereta Api Republik Indonesia, DKARI, sebagai operator kereta api untuk wilayah Republik Indonesia saat itu, atau yang sekarang kita kenal PT KAI.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: cuaca hari ini.
1: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman cuaca buruk.
2: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti di Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Ya, mendengar informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Nganjuk yang mengambil sumber data cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo. Perakiran cuaca untuk wilayah Madun Raya hari ini, Senin 28 September 2026, untuk kota dan kabupaten Madun, dini hari diperkirakan udara kabur, sementara pagi, siang, sore hingga malam diperkirakan cerah. Di Kota Madun mendengar suhu berkisar 23 sampai 35 derajat Celcius, kelembapan udara 35 sampai 82%. Kemudian kecepatan angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 17,9 km per jam. Untuk Kabupaten Madiun mendengar suhu ada di kisaran 23 sampai 34 derajat Celcius, kelembapan udara 36 hingga 80%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan 21 km per jam. Kemudian untuk Magetan dan Ngawi pendengar, dini hari diperkirakan berawan, sementara pagi, siang, sore, dan malam diperkirakan cerah. Untuk Magetan, pendengar, suhu ada di kisaran 21 sampai 31 derajat Celcius, kelembapan udara 44 hingga 82%. Angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 16,3 km per jam. Untuk wilayah Ngawi, pendengar, suhu ada di kisaran 23 sampai 34 derajat Celcius, kelembapan udara 39 hingga 81%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan 9,1 km per jam. Kemudian untuk Pacitan, pendengar, dini hari diperkirakan udara kabur, demikian juga malam hari, sementara sepanjang pagi, siang, dan sore diperkirakan cerah. Suhu ada di kisaran 20 sampai 29 derajat Celcius, kelembapan udara 69 hingga 96%. Angin dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 12,9 km per jam. Untuk Ponorogo, pendengar, dini hari diperkirakan udara kabur, sementara pagi, siang, sore hingga malam diperkirakan cerah. Suhu ada di kisaran 22 sampai 34 derajat Celcius, kelembapan udara 39 hingga 86%. Angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 18,2 km per jam.
0: Ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

Sebuah bangsa tidak hanya dibangun oleh tanah yang sama, tetapi oleh nilai yang membuat setiap perbedaan menemukan maknanya. Bagi Indonesia, nilai itu bernama Pancasila. Ia bukan sekedar lima sila yang terucap dalam upacara. Pancasila adalah refleksi dari jati diri bangsa tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Di tengah zaman yang bergerak cepat, Pancasila mengingatkan kita bahwa kemajuan tanpa kemanusiaan akan kehilangan arah. Kebebasan tanpa tanggung jawab dapat melahirkan perpecahan. Perbedaan tanpa persatuan akan menjauhkan kita dari cita-cita kebangsaan. Kesaktian Pancasila mengajak kita untuk tidak sekedar mengenang sejarah, tetapi memahami kembali makna yang diwariskan kepadanya. Pancasila akan tetap sakti bukan hanya karena kita mengucapnya, melainkan kita menghidupinya. Pancasila adalah nilai, persatuan adalah kekuatan. Indonesia adalah rumah kita bersama.

0: Info harga pasar.
1: Beras Bengawan di Pasar Besar Ramadi
2: dari sebelumnya Rp9.668 menjadi Rp9.500.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur harga Rp22.000 per kilo.
5: Komoditas bawang merah masih berada di angka Rp22.695, sedangkan
2: untuk harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
0: Info harga pasar.
6: Ya, pendengar, informasi dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok Siska Perbapo Jawa Timur, harga rata-rata Provinsi Jawa Timur di tingkat konsumen hari ini di Senin 28 September 2026 untuk komoditas beras premium terpantau di harga Rp14.487, beras medium Rp13.487 per kilogram. Kemudian untuk komoditas gula kristal putih terpantau di harga Rp17.000 per kilogram. Minyak goreng curah ada di harga Rp19.082 per kilogram. Kemudian untuk daging sapi Rp123.750, daging ayam ras Rp37.250, kemudian daging ayam kampung Rp61.207 per kilogram. Kemudian untuk telur ayam ras terpantau di harga Rp24.957 dan telur ayam kampung Rp41.100 per kilogram. Kemudian untuk komoditas cabai merah besar terpantau di harga Rp29.000, cabai rawit merah Rp62.000 per kilogram. Kemudian untuk bawang merah Rp26.875 dan bawang putih Rp26.791 per kilogram.
0: Demikian info harga pasar.

Ya pendengar, masih di Madun pagi ini, sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya ajak Anda bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita.

0: dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glyle dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%.